0: Pendengar, kami hadirkan warta berita dari Pro 3.
1: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setyo Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setyo Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
2: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
2: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setyo Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Istio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
5: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
5: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
6: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Muletisan, melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
9: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
10: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
8: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
9: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
10: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
8: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
13: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
14: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi. pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabae sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang, Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan memperjuangkan masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara stabil gitu ya. Mengecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Itu jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.

0: Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?
1: Lama banget izinnya.
2: Masih 60 detik juga. Ada loh lampu merah yang lebih lama.
3: Bener banget. Di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 12 menit atau 720 detik. Lampu Merah Pinggir di Yogyakarta selama 2 menit 56 detik. Sedangkan Simpang Kalibanteng, Semarang selama 300 detik atau 5 menit. Dan yang terakhir di Simpang Margorejo, Surabaya selama 300 detik atau 5 menit. Lama atau sebentar lampu lalu lintasnya, tetap patuhi ya, demi keselamatan bersama.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan 11 proyek industri di Weda Bay, Maluku Utara dengan total investasi sekitar Rp180 triliun. 4 proyek mulai beroperasi secara komersial, sementara proyek lainnya memasuki tahap pembangunan. Dan nilai investasi ini tentu besar, tetapi yang perlu dilihat tidak hanya sebesar ataupun uang yang masuk, melainkan juga manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Sebesar apakah dampaknya terhadap lapangan kerja, kemudian pendapatan negara, dan kemampuan industri nasional? Kami akan dalami tema tersebut bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.

Indonesia tentu sedang serius untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan investasi dari Tiongkok menjadi bagian penting dari upaya tersebut. 8 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek industri di Weda Bay, Maluku Utara dengan total nilai investasi sekitar 10,2 miliar US dollar atau 180 triliun rupiah. Dan banyak hal tentu yang ingin kami dapatkan dari investasi yang besar ini nanti bersama dengan beberapa narasumber kami. Dan silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Sebelum kami hadirkan perbincangan pagi hari ini, kami ajak Anda menyimak sebuah informasi reporter kami. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memperingati Hari Pangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Zulfikar Ali dari Samarinda melaporkan.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar di halaman kantor Kelurahan Rawamakmur, Jalan Ampera nomor 1, RT 10 Kecamatan Palaran pada Samarinda. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi ini, sejak bagian dari peringatan Hari Pangan sekaligus upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Pantauan di lokasi, suasana Gerakan Pangan Murah ini cukup ramai. Sejumlah warga terlihat berdatangan dan mengunjungi berbagai stan yang tersedia di halaman kantor kelurahan. Beragam kebutuhan pangan ditawarkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras dan aneka sembako, daging ayam, daging sapi, hingga ikan dan makanan siap saji. Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi mengatakan, pelaksanaan GPM ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Doni, berikut keterangan dari Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi.
3: Kami dari pihak Kelurahan Rawamakmur senantiasa mendukung kegiatan dari pemerintah, khususnya dari pihak provinsi ya, untuk mengadakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-46 untuk mengatasi keterbatasan pasokan pasar untuk dan stabilisasi harga pasar. Jadi kami mendukung gerakan ini. Di sini juga ada UMKM yang saya lihat ya, dari pihak beberapa BPM, memang dari pihak Kelurahan Rawamakmur sendiri beberapa spot sudah ada, dan itu adalah salah satu kekuatan kami juga masalah UMKM. Di sini juga warga-warga sudah banyak ikut antisipasi, maksudnya antusias ya, terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi pada...
2: Baik, ada menurut Doni, kegiatan seperti ini juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan pilihan berbelanja pangan di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Doni berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara berkala di wilayah Rawamakmur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyapa pagi.
1: Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, salah satunya karena kekayaan nikelnya. 8 Oktober 2026 lalu, Indonesia juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Weda Bay. Namun persaingan industri ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bahan baku, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan pendengar pagi hari ini terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, kami akan berbincang bersama dengan pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yannes Martimus Pasaribu.
4: Pendengar kembali bersama kami di Prasatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan pendengar, kami hadir ke informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Bagus Batara menginformasikan perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Batara. Rekan Batara, selamat pagi. Baik, selamat pagi rekan Bagus Batara.

Selamat pagi rekan Bagus Batara. Selamat pagi. Baik. Rekan Bagus Batara, apakah masih terhubung?

0: Baik, pendengar, informasi perakhiran cuaca akan disampaikan rekan Bagus Bahtara dari BMKG Tampa Padang. Selamat pagi rekan Bagus.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, silakan informasi Anda.
1: Baik. Selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat. Hari ini tanggal 10 Oktober 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya ini secara umum masih sama kondisi cuaca diperkirakan dominan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa ini di sebagian besar wilayahnya. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Bonehau dan Galumpang. Selanjutnya untuk malam harinya ini secara umum masih sama dengan kondisi di siang dan sore harinya, yaitu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Bonehau dan Galumpang. Dan untuk dini harinya, ini diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Galumpang. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 52 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di wilayah pesisir Kecamatan Banggai dan Tambuang. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, itu berpotensi terjadi di

0: wilayah perairan Balanipa, perairan Majene, perairan Sendana, perairan Maunda, dan perairan Tapalang. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Bagus Batara menginformasikan perkiraan cuaca untuk hari ini, dan pendengar tetaplah bersama kami.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: selalu.
1: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini, dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam Halo Sulawesi Barat.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 Era Rimo Mojo, kanal informasi dan inspirasi yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dalam beranda Asta Cita. Anak muda masih mau bertani, kenapa tidak? Pendengar, kita bersama dengan narasumber kita, penyuluh BRMP Sulbar atau owner dari Kala Hidroponik, bersama Kak Religius Herianto hadir di sini. Assalamualaikum. Ya,
5: waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, Kak. Kabarnya pagi, sehat hari ini ya?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
4: Dipanggilnya siapa ini, Kak, akrabnya?
5: Reli, Mbak.
4: Pak Reli ya. Oke. Kak Reli mungkin ditarik mic-nya ya, Kak, ya? Boleh.
5: Oh, okay. Kurang kedengarannya.
4: Iya, baik. Okay, baik. Biar terdengar jelas ke pendengar kita. Ya. Di pagi hari ini kita membahas anak muda masih mau bertani, kenapa tidak ya. Dan pendengar, di tengah perkembangan zaman, pertanian sebenarnya bukan hanya peluang untuk anak muda. Apalagi sekarang bertani tidak harus selalu memiliki lahan yang luas. Ada teknologi pertanian modern, nah salah satunya nanti akan kita bahas adalah hidroponik yang bisa dilakukan di lahan terbatas. Nanti akan lebih jauh kita bahas dalam beranda Asta Cita di pagi hari ini. Dan sebentar kami buka juga interaktif untuk Anda dapat bergabung di 0822 9609 0996 atau 4262 23 2443. Dan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming dapat melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Ini Kak Reli, Kak Reli kan sebagai penyuluh BRMP Sulawesi Barat ya, Kak ya?
5: Iya, Mbak.
4: Berarti kesibukannya saat ini apa ini, Kak? Banyak kegiatan ya?
5: Ya, biasa lah, Mbak.
4: Banyak ya kegiatan yang dilakukan, Kak ya?
5: Iya.
4: Oke, baik. Dari owner Kala Hidroponik mungkin boleh kenalan dulu, Kak. Silakan Kak Reli.
5: Oke, makasih Mbak. Jadi perkenalkan, nama saya Religius Herianto, yang akrabnya dipanggil Reli, Mbak. Ya, jadi saya profesinya saya selus sebagai penyuluh pertanian di BRMP Sulawesi Barat. Di samping itu, kalau pulang kantor saya juga menjalankan aktivitas lain, yaitu di hidroponik. yang awalnya itu sebenarnya berawal dari hanya coba-coba, karena saya kan profesinya sebagai penyuluh, Mbak. Terkait dengan hidroponik ini kan merupakan salah satu pertanian modern lah di kalangan anak muda, yang mana selama ini anak muda itu atau generasi-generasi muda kita itu mengidentikan bahwa pertanian itu dengan tangan kotor, dengan menjijikkan.
4: Yeah.
5: Nah, ini yang kita harus rubah, Mbak, untuk bagaimana bisa anak muda tertarik. Itu pola pikir itu yang harus dirubah. Nah, bicara terkait dengan hidroponik, saya awalnya itu saya hanya coba-coba. Kebetulan ada ruang kosong di sekitar rumah, ya di rooftop di atas, itu ada kosong. Kemudian saya coba-coba dalam skala kecil untuk kebutuhan rumah tangga saja seperti itu. Saya hanya belajar karena saya kan sebagai penyuluh. Misalnya ke lapangan ketemu anak muda, kok penyuluhnya tidak tahu terkait dengan pertanian-pertanian.
4: Itu kan dipertanyakan juga, Kak.
5: Nah, ini tantangan sebagai penyuluh, kemudian sebagai aktivis juga di bidang pertanian seperti itu.
4: Okay, nah,
5: seiring berjalannya waktu, ternyata selama saya menjalani itu hampir 1 tahun lebih, ternyata banyak peminatnya. Jadi hampir tiap minggu, tiap bulan ada permintaan seperti itu.
4: Okay.
5: Nah, setelah itu saya berpikir untuk memperluas dalam skala komersial. Kalau dulunya kan skala rumah tangga. Tahun lalu saya kembangkan ke skala komersial begitu. Yang menjadi sekitar 5 ribuan lah.
4: Wow, itu banyak, Kak, ya. Banyak.
5: Aktivitas kami itu bukan hanya bergerak di bidang produksi sayuran hidroponik, ya, tetapi kami juga membuka peluang bagi anak muda untuk yang mau magang, kemudian mau PKL, mau mau
4: belajar,
5: kunjungan.
4: Ya, kunjungan, ya.
5: Jadi ini terbuka untuk semua kalangan, dari anak-anak TK itu kan untuk mengedukasi mereka. Ini penting.
4: Itu jarang ya yang adakan seperti itu, Kak, ya?
5: Ya, jadi saya perhatikan teman-teman selama ini kan hanya bergerak di bidang di bagian produksinya, bagaimana produksi kemudian menjual terus menghasilkan uang. Nah, saya kan sebagai penyuluh, saya harus bagaimana untuk bisa juga sebagai edukasi.
4: Iya, betul. Apalagi itu menarik.
5: Apalagi kan ada di Kota Mamuju. Nah, bagaimana untuk bisa menarik perhatian bagi anak-anak muda. Nah, anak muda bagaimana bisa tertarik, ya? Tentunya itu harus dimulai sejak dini.
4: Sejak
5: dari,
4: dini.
5: TK yang mungkin memang perlu diperkenalkan sejak dini, kan. Nah, saat ini memang sudah dua tahunan lah kami boleh dikata sudah, selain bermitra saya sebagai penyuluh di BRMP, bermitra juga dengan instansi lain seperti Kementerian Tenaga Kerja dalam hal pelatihan vokasi, kemudian penerimaan magang HUB.
4: Iya. Nah, itu ada di sana juga, ya?
5: Kebetulan ini ada di
4: anak magang kita.
5: Ya, ini yang baru masuk di batch.
4: Ini mereka di balik layar, ya.
5: Iya. Jadi begitu. Jadi dan dalam waktu dekat juga ada kunjungan anak-anak TK juga.
4: Wow.
5: Ada juga kemarin yang mungkin mereka melihat website-nya kita. Jadi mereka tertarik seperti itu, mendapatkan informasinya.
4: Oke.
5: Kemudian kita juga bermitra dengan UMKM, kemudian resto apa segala macam seperti itu yang mau bekerja sama. Kemudian juga apalagi ini kan ada MBG. Jadi kita pasar terbesarnya kita saat ini itu adalah MBG.
4: Berarti hidroponiknya di BRMP atau berbeda, Kak?
5: Jadi kita ada juga di BRMP, kita juga ada.
4: Ada di tempatnya sendiri, Kak, ya?
5: Ada tempat sendiri, tapi ini kan kita kolaborasi.
4: Iya, betul.
5: Saya kan teknologi itu kan saya dapatkan.
4: Iya, betul.
5: Misalnya dari BRMP kemudian saya aplikasikan di lapangan.
4: Kenapa tidak kita saling sharing, Kak, ya?
5: Saling sharing, misalnya ada PKL di BRMP, kan menerima PKL juga di BRMP, kemudian kita karena di sana kan masih terbatas, mm-hmm. ya saya harus, kita itu harus bagaimana memperlihatkan di tempat lain yang mungkin sarananya lengkap seperti
4: itu. Iya, berarti adik-adik ini dari Kala ya?
5: Iya Mbak, oh, kebetulan di sana lagi magang.
4: Lagi magang.
5: Saya ajaklah untuk jalan-jalan.
4: Iya, iya, baik. Itu. Ini menarik ya. Menambah edukasi juga tentunya.
5: Iya, iya.
4: Oke, di tantangan saat ini Kak, di 2026 kan banyak kebijakan yang berubah juga ya. Saya lihat ya Kak, berbagai, ya. Tidak hanya tentunya di BRMP, banyak instansi juga yang mengalami demikian. Berarti apakah pekerjaan penyuluh-penyuluh ada perbedaan juga Kak dari sebelumnya? Ataukah memang pada dasarnya sama untuk membina para petani atau seperti apa?
5: Pada dasarnya kalau misalnya tugas penyuluh ya, tugas pokok penyuluh itu ya bagaimana dia sebagai motivator, mm-mm. dia sebagai guru. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau tugas utamanya itu tidak ada perubahannya.
4: Tidak ada perubahan ya.
5: Tugas utamanya kan dia bagaimana tetap mendampingi, mengawal petani, khususnya petani milenial, mm-mm. untuk bagaimana meningkatkan produksi. Apalagi kan yang sekarang kan kita harus bagaimana supaya mempertahankan suasembada pangan,
4: yeah.
5: padi, jagung, kedelai dan yeah. lain-lain.
4: Tantangannya mungkin besar di situ kayak.
5: Ya, memang tantangannya cukup besar, mm-hmm. karena apalagi pemerintah kita sekarang kan luar biasa,
4: yeah.
5: ya. Dan negara kita kan salah satunya apa namanya negara kita kan negara agraris, mm-hmm. dan potensinya luar biasa di bidang pertanian.
4: Pertanian, betul.
5: Nah, kalau ini kita tidak dukung, kita yep. Tidak tingkatkan, makanya apa? Kalau kita tidak tingkatkan ya kita akan ketinggalan dari mm-hmm. negara-negara lain.
4: Oke, gitu, baik seperti itu kayak. Yeah. Tentunya, apalagi kan ini memang swasembada pangan kita kejar bersama.
5: Yeah.
4: Tentunya di tengah kondisi mungkin sekarang banyak petani-petani yang menjadi tantangan ketika kemarau saat ini Kak. Apalagi di wilayah Majene dan Pualaman itu katanya sudah 90 hari tidak pernah dituruni hujan.
5: Iya.
4: Mm-mm. Ini menjadi tantangan bagi mereka juga tentunya, iya, untuk mengajar itu. Oke. Ini kan Kakak selain daripada penyuluh BRMP, owner dari Kala Hidroponik. Ini Kala Hidroponik, Kala dari mana ini asal katanya?
5: Sebenarnya Kala Hidroponik itu, Kala itu sebenarnya nama kecil, oh. nama waktu kecil.
4: Oh, nama Kakak ya, waktu kecil ya.
5: Iya, Kala. Iya. Makanya dikasih hidroponik lah. Mm-mm. Untuk ke mengenang masa kecil.
4: Masa kecil gitu ya. Masa kecil memang suka bertani atau apa Kak masa kecilnya?
5: Iya, sebenarnya kan begini Mbak. Dulu ini kan waktu masih kecil ya, mm-hmm. masih SD apa SMP begitu. Ya, mm-hmm. ini saya bercerita sedikit.
4: Iya. Yeah.
5: Waktu SMP itu mau masuk ke tingkat SMA itu saya kan memang sudah daftarnya ke SMP pertanian.
4: Oke. Okay. Oh, basicnya memang sudah yeah. dari sana, Kak ya.
5: Nah, waktu mm-hmm. itu saya menjadi bahan tertawaan teman-teman. Mm-hmm. Ya, boleh dikata dengan tetangga juga. Mm-hmm. Anak petani mau daftar lagi di sekolah pertanian seperti itu.
4: Okay.
5: Ini kan menjadi, artinya kan image masyarakat itu bahwa pertanian itu
4: iya.
5: memang profesi yang paling apa ya, paling kecil di mata
4: iya.
5: masyarakat ya. Padahal kalau kita
4: menurut mereka kurang menjanjikan,
5: iya, memang kurang menjanjikan.
4: Iya, iya, betul betul.
5: Tapi
4: betul.
5: Ternyata di balik semua itu setelah saya jalani,
4: okay.
5: ternyata banyak inovasi teknologi yang kita tidak tahu.
4: Mm-hmm,
5: yang
4: betul.
5: Selama ini kan kita misalnya sebagai petani biasa itu hanya bagaimana pegang cangkul, pegang linggis, kemudian
4: iya.
5: kita tanam, kemudian panen.
4: Mm-hmm.
5: Nah, hanya itu yang ada di
4: yeah.
5: masyarakat. Nah, ini yang perlu kita rubah dan peran generasi muda ini yang mm-hmm. perlu kita tingkatkan untuk merubah itu.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: Karena pertanian tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana bisa menghasilkan inovasi, kemudian dari inovasi itu bagaimana bisa meningkatkan hasil okay. produksi dan tentunya menambah kesejahteraan yeah, masyarakat yeah, yeah, petani seperti itu.
4: Berarti banyak masyarakat yang menganggapan bahwa pertanian itu masih sama seperti yang dahulu kak ya, bahwa memang mereka belum saja mengenal bahwa ada teknologi yang lebih besar ketika kita misalnya mempelajari itu kak ya, bisa menghasilkan produksi yang besar, tentunya bisa menghasilkan bibit yang jauh lebih unggul ketika misalnya kita mempelajari demikian kak ya. Oke, itu yang mungkin masyarakat kurang teredukasi terkait dengan demikian, makanya terkait dengan branding-branding pertanian menganggap bahwa bukan hal yang menjanjikan ketika misalnya kita interest di sana kak ya. Kita mau kembali ke Kala kak, ini sudah berapa tahun ini jalannya kak?
5: Alhamdulillah sudah 3 tahun. Setelah COVID itu, kalau sebenarnya kan kita di Mamuju itu banyak penggiat-penggiat hidroponik itu. Dan saya perhatikan teman-teman yang bergerak di hidroponik itu sebenarnya profesinya bukan petani. Artinya apa? Membuka peluang sebenarnya bagi teman-teman.
4: Jadi kami yang belum misalnya tidak ada basic di sana bisa belajar, bisa belajar juga kak ya?
5: Tergantung kemauan dan kemampuan untuk belajar itu.
4: Baik. Yang ditanam apa saja kak di sana?
5: Kalau saat ini yang kami kembangkan selada,
4: dengan
5: Pak Coy. Jadi kalau di kantor di BRMP juga hampir sama karena kami kan kolaborasi.
4: Berarti hasilnya di drop kemana kak?
5: Tergantung permintaan pasar.
4: Permintaan pasar ya.
5: Jadi ada ke SPPG, ada ke UMKM, nah macam kayak begini kan besok itu di CFD. Hari ini tuh biasanya banyak permintaan.
4: Banyak permintaan ya.
5: Terutama dari pelaku-pelaku UMKM. Iya,
4: karena biasanya kan perorangan ada yang suka juga konsumsi demikian kak ya. Itu bisa ke sana belinya.
5: Bisa, terbuka untuk
4: umum. Di mana alamatnya kak?
5: Alamatnya itu di depannya Liwansa.
4: Liwansa. Di ini ya. Pasokoran apa? Pasokoran dek.
5: Sampingnya, depannya BTN Pasokoran.
4: BTN Pasokoran di sana. Buka terus kak dari.
5: Buka terus sampai malam jam 8.
4: Ya ini menarik kak. Kenapa kakak? Maksudnya hidroponik ini menjanjikan kak atau seperti apa memang? Apakah memang tanamnya gampang kak atau seperti apa, mudah dipelajari, metodenya seperti apa dia kalau hidroponik?
5: Ya jadi sebenarnya hidroponik ini susah gampang ya. Kalau orang yang memang tidak tekuni, orang yang tidak menjiwai tanaman, jangan coba-coba. Jadi memang hidroponik ini memang butuh kesabaran, keuletan. Karena kan kita mulai dari biji yang kecil.
4: Biji yang kecil.
5: Bagaimana kita semaikan, kemudian kita pindahkan ke medianya, kemudian dari medianya pindahkan lagi ke talang-talang pesemaian, talang permajaan, kemudian talang pembesaran, seperti itu Mbak.
4: Tapi metodenya memang berbeda dengan konvensional kak ya?
5: Iya, sangat jauh lah.
4: Nah,
5: cuman kan ini kelebihannya hidroponik itu tidak membutuhkan lahan yang luas, kemudian bisa dikerjakan dalam waktu, pada waktu-waktu tertentu, misalnya malam, dan tidak perlu kita harus pakai apa tangan kotor segala macam. Nah, sisa bagaimana kita mencampur nutrisinya, bagaimana kita mengatur suhunya, itulah yang
4: itu tantangannya yang di sana ya.
5: Jadi kita memang harus jiwai, butuh kesabaran.
4: Berarti kuncinya hidroponik ini apa kak? Airnya kak? Atau apa teknologinya kak? Atau bagaimana yang?
5: Kuncinya dari pertama itu dari benihnya, kemudian dari sistemnya, sistem hidroponik itu kan ada berbagai macam ya. Kebetulan yang kami terapkan adalah sistem NFT, yang sistem itu mengalir ya?
4: Air yang mengalir.
5: Airnya mengalir setipis kaca film.
4: Tapi itu setiap hari kak?
5: Itu selama 24 jam.
4: Tidak berhenti?
5: Tidak berhenti.
4: Jadi
5: itu harus mengalir karena sumber kehidupannya tanaman yang kita kembangkan di situ adalah dari air yang dicampur nutrisi. Nah, kapan kering akar akan menjadi kering dan tanaman bisa mati.
4: Tapi kalau listriknya mati berarti?
5: Nah, itu tantangannya.
4: Tantangannya.
5: Ya, makanya kita harus siapkan genset atau sebenarnya panel surya itu bagus.
4: Dia media tanamnya apa kak? Kalau hidroponik?
5: Media tanamnya kalau ini kan rockwool. Rockwool.
4: Rockwool itu kayak gimana ya?
5: Ada kayak gabus.
4: Gabus.
5: Tapi kami sudah tidak menggunakan rockwool khusus di hidroponik. Kami itu tidak menggunakan rockwool lagi. menggunakan busa yang lebih murah. Nah. Ada yang busa kursi biasa itu,
4: iya, iya,
5: yang paling tipis 1 senti ya.
4: Berarti benihnya ditanam ke situ?
5: Sistemnya kami tuh menyemai di tisu dulu.
4: Oh, oke. Okay.
5: Ya, jadi setelah berkecambah.
4: Oh, di tisu bisa kak ya?
5: Ya, jadi disemaikan di tisu. Hmm. Tapi ini tergantung dari benihnya juga. Kalau yang kami kembangkan sekarang, disemaikan dulu di tisu, kemudian setelah keluar daun pertamanya, kita ambil satu-satu. Makanya di sini yang butuh kesabaran, Mbak.
4: Iya kayaknya.
5: Karena harus di
4: apalagi anak
5: satu-satu.
4: Muda itu kayaknya.
5: Iya, diambil satu-satu, kemudian kita masukkan
4: di busa itu.
5: Busa itu. Nah, ini kita butuhkan orang-orang yang sabar.
4: Berarti satu busa satu bibit, Kak.
5: Satu yang tapi ini busanya kan sudah digunting ukuran 2 cm kali 2 cm. Nah, itu yang kita gunting kemudian kita jepit.
4: Oh iya, itu ini butuh kesabaran ya.
5: Butuh kesabaran sekali.
4: Karena ambilnya satu-satu kalau terlalu kasar juga kayaknya akan rusak
5: dia. Iya, karena dia kan lembut sekali.
4: Iya, iya, iya.
5: Nah, setelah muncul itu kita pindahkan ke nampan dulu. Dari nampan biasanya kalau misalnya sudah muncul daun sejati, daun sejati biasanya yang daun ketiga itu, kita pindahkan ke talang pesemaian yang sudah mendapatkan nutrisi lah di situ. Nah, setelah itu setelah bisa mungkin sekitaran satu mingguan di situ kita pindahkan lagi ke talang permajaan dari permajaan ke pendewasaan.
4: Oke. Itu berarti dipantau tiap hari kak?
5: Tiap hari.
4: Tiap hari ya.
5: Karena instalasinya itu kita harus pantau, kemudian nutrisinya kita harus lihat, cek BPM-nya, cek suhunya. Nah, jangan sampai juga instalasinya ada yang tersumbat.
4: Iya, iya, iya.
5: Itu kita harus pantau semua.
4: Oke, okay. Tapi masih pakai pupuk enggak kalau yang
5: sekarang? Nah, nutrisinya inilah yang sebagai pupuk tadi, AB mix namanya.
4: Berbeda dengan ketika misalnya kita tanam konvensional ya berarti ya.
5: Jadi memang ada pupuk yang diracik sendiri untuk ini kan dilarutkan dalam air baku. Berbeda dengan misalnya NPK.
4: Iya, itu kesegaran tanamannya beda kak ketika kita misalnya tanam hidroponik dengan metode konvensional yang kita tanam seperti biasanya itu beda tidak?
5: Iya, beda Mbak. Perbedaannya karena kalau secara konvensional itu biasanya kan ada kotor ya,
4: iya.
5: Ada kotor. Kalau hidroponik kan bersih.
4: Oh iya, segar ya.
5: Segar dan pertumbuhannya memang lebih cepat dan proses pemeliharaannya itu lebih gampang.
4: Mungkin itulah mengapa harganya jauh lebih di atas dibandingkan ini ya kak ya.
5: Memang kalau hidroponik itu bagaikan merawat bayi.
4: Iya, tapi kan kalau sayuran hidroponik kita makan mentah aja kayaknya nafsu ya makannya ya, karena kan memang segar kak ya, segar, bersih dan sebagainya. Tidak perlu banyak pengolahan.
5: Paling dicuci-cuci saja. Kalau misalnya air bersih kita langsung.
4: Untuk membuat hidroponik berapa apa kak luas lahan yang harus disiapkan atau seperti apa?
5: Tergantung sih Mbak, sebenarnya kita hidroponiknya itu kita kondisikan dengan lahan kita yang tersedia di sekitar rumah kah, atau di lahan luas kah. 2 meter kali 3 pun bisa kita buat.
4: Oh itu bisa ya, bisa dilakukan ya.
5: Karena bisa kita buat dalam sistem vertikultur atau sistem apa, macam-macam lah.
4: Dalam
5: jadi kita sesuaikan.
4: 2 meter itu bisa menghasilkan berapa kak banyaknya hasil panennya?
5: Tergantung sih, tergantung berapa lubang yang kita mau siapkan.
4: Oke, itu tergantung.
5: Tapi kuncinya harus mendapatkan sinar matahari, sinar matahari full, kemudian ya gimana supaya mendapatkan udara bebas.
4: Pencahayaannya bagus ya.
5: Pencahayaannya ini yang paling penting.
4: Iya, baik, baik. Oke, ini juga menarik bagi pendengar yang mungkin suka dengan bertani atau mungkin ada ketertarikan untuk menanam hidroponik bisa bergabung bersama kami. Pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kak Reli, ini ada bertanya, Kak, dari Alif Hakim. Katanya butuh modal berapa untuk bisa memulai usaha hidroponik? Tanaman apa saja yang bisa dikembangkan dengan hidroponik dan apakah ada perbedaan kandungan nutrisi sayuran secara manual dengan hidroponik, Kak? Silakan. Kak Reli boleh ditangkap.
5: Oke, ya. Ini dari siapa tadi?
4: Dari Alif Hakim.
5: Alif Hakim. Sebenarnya kayaknya namanya ini enggak asing. Iya. Jadi untuk modal, modal ini tergantung kita mau membuatnya berapa lubang tanam, luasnya berapa. Nah, saya kasih gambaran lah. Saya kasih gambaran kalau misalnya untuk dua ukuran 8x5 itu bisa menghabiskan ya sekitar 30-an.
4: Iya.
5: 30 juta ya.
4: Iya.
5: Itu okay. Untuk lubang sekitar lubang tanam itu sekitar 2000-an. Mm-hmm. Sudah bisa ada 2000-an lubang tanam ya. Nah, itu. Ya, tapi di situ lagi 1500 lah lubang tanam kalau misalnya ukuran 5x8 ya. Nah, itu bisa tergantung dari bahan lagi yang kita gunakan. Iya. Nah, sekarang kan paralon itu naik harganya, kanal C-nya naik, kemudian atapnya juga lumayan harganya sekarang. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya memang ada niat, coba saja dulu dari skala kecil.
4: Okay,
5: nah, setelah dikuasai di situ pasti akan berkembang lagi. Kita tambah lagi sedikit. Nah, begitu. Okay. Kemudian apa tadi lagi?
4: Pertanyaan yang keduanya Kak, selain tadi ini ya, tanaman apa yang bisa dikembangkan Kak katanya?
5: Oke, jadi tanaman sebenarnya pakcoy, sawi, kangkung, selada.
4: Itu bisa ya?
5: Kale, daun mint, apalagi tomat, cabai.
4: Oh, tomat
5: bawang,
4: cabai bisa juga ya Kak ya?
5: Bisa.
4: Wow ya.
5: Jadi hampir macam-macam lah bisa kita kembangkan. Nah, cuman kan kita harus lihat dari permintaan pasar. Permintaan pasar yang komoditi apa atau jenis apa yang banyak diminati oleh pasar. Nah, itu yang kita kembangkan. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan pribadi atau untuk hanya sebagai tempat belajar, bisa dicoba.
4: Atau konsumsi rumah tangga boleh Kak ya.
5: Di awal saya begitu Mbak, jadi saya maunya itu mencoba semua tanaman. Saya cobalah bawang. Bawang
4: berhasil gak Kak?
5: Berhasil. Bawang, kemudian tomat. Tomat ini yang paling bagus saya lihat dulu.
4: Subur ya?
5: Subur. Kemudian dari kangkung. Macam-macam lah saya coba dulu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata yang lebih banyak dicari pasar itu adalah selada.
4: Iya, selada.
5: Nomor dua Pak.
4: Apalagi lagi tren-tren makanan Korea-Korea food itu kayaknya selada.
5: Betul.
4: Iya, sebagai garnish juga digunakan.
5: Iya, banyak. Banyak. Jadi pelengkap dia.
4: Pelengkap ya. Ini pertanyaan ketiganya Kak, katanya apakah ada perbedaan kandungan nutrisinya Kak ketika ditanam hidroponik dan juga secara manual? Mungkin konvensional Kak ya.
5: Selada. Oh iya. Ya, jadi memang setiap tanaman ini perbandingan tadi hidroponik dengan konvensional ya. Sebenarnya kalau konvensional dengan hidroponik itu memang untuk kebutuhan nutrisinya itu berbeda lah perhitungannya. Karena kan kalau di hidroponik itu hampir boleh dikata semua yang kita larutkan dengan air baku itu langsung terserap semua oleh tanaman karena dia langsung dari air langsung menyentuh akar. Kalau di konvensional itu kan kita misalnya taburkan atau yang dikocor kemudian disiramkan ke tanaman. Nah, itu belum tentu itu semua diserap oleh tanaman karena kan di sekitarnya kan menyebar dia kemudian ada yang menguap, mungkin ada tanaman lain di situ, ada yang terbuang oleh misalnya disir hujan atau apakah terbuang lagi nutrisi yang lainnya. Jadi memang berbeda lah perhitungannya. Nah, kalau di hidroponik itu kan ada perhitungan-perhitungannya dia. Dan misalnya kayak selada ada kebutuhan nutrisinya memang itu sekitar 6 minimal 600-an ya. Saya sudah enggak hafal betul semuanya. Ada yang sekitar 600-an ppm ya. Itu kan pengukur kadar nutrisinya 600 ppm, kemudian seledri lain itu sekitar 1000-an, kemudian pakcoy sekitar sampai 1000-an.
4: Oke, masing-masing tanaman beda kebutuhan nutrisinya juga Kak ya.
5: Makanya sebenarnya kan setiap instalasi itu diusahakan berbeda jenis tanaman karena kebutuhannya berbeda.
4: Iya, oh tidak bisa beragam di dalam
5: kayak. Iya, karena kan berbeda. Kadang misalnya satu meja itu, ini kan biasa juga saya lakukan. Satu meja dengan Pak Coy dengan seledri, ada seladanya juga, dikasih larutan yang sama ppm. Padahal seladanya sudah hijau sekali, sementara Pak Coynya masih kuning-kuning.
4: Masih kuning.
5: Nah, sebenarnya dia masih butuh tambahan. Nah, ditambah lagi, misalnya kita tambahin, sebenarnya bisa berlebihan lagi di seladanya. Seladanya ini yang bisa sudah muncul terbakar daunnya ataupun apa namanya tribun. Yang biasanya kan di ujung-ujung daun itu karena sudah kelebihan.
4: Oh, okay.
5: Nah, sementara di apa namanya di Pak Coynya ini masih butuh sebenarnya.
4: Masih butuh ya. Oh jadi perlakuannya berbeda ketika misalnya ya, ada, jenis tanamannya berbeda kayak.
5: Iya ada, jadi ada batasan-batasan. Nutrisi begitu.
4: Sebenarnya itu juga kan mungkin saja tidak hanya berlaku di hidroponik kayak. Ketika misalnya kita tanam konvensional juga beda perlakuan ketika misalnya jenis tanamannya berbeda ya, juga kayak.
5: Betul.
4: Karena kan biasanya orang kalau menanam satu kebun kan macam-macam di sana. Kadang-kala ada yang sudah mati, ada yang masih bertahan. Mungkin karena beda, harusnya dilakukan beda perlakuan.
5: Beda. Jadi kan kalau di secara konvensional kan kita harus melihat juga dari hasil uji tanahnya dulu. Nah nanti dari hasil uji tanah itu yang memberikan kita rekomendasi pupuknya. Berapa kebutuhan N-nya, berapa kebutuhan P-nya, berapa kebutuhan K-nya yang harus kita tambahkan ke tanaman ini.
4: Iya.
5: Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan sayuran kan masih yang penting kita bermain dengan pupuk kandang. Ya. Itu saya kira cukup. Kecuali kalau misalnya tanaman-tanaman padi, tanaman kakao, kopi. Beda-beda lah.
4: Itu kan kalau misalnya di hidroponik dia memang panennya maksudnya dipanen bersamaan atau berdasarkan kebutuhan? Atau misalnya kalau kita simpan lama akan berpengaruh juga kak?
5: Ya jadi strateginya itu karena kan bagaimana kita harus menyusun strategi. Karena ini kan permintaan ada terus berkata tiap hari. Nah ini kita harus mengaturnya. Bagaimana supaya bisa ada yang dipanen setiap hari. Misalnya dalam minggu ini. Jadi
4: Bergantian
5: terus meja A, B, C, D. Nah kita aturlah ini. Misalnya meja A ini ya usahakan mungkin dalam minggu ini kita panen. Minggu kedua meja ini. Jadi itu yang kita harus atur. Nah caranya itu ya dari strategi penyemaian tadi itu supaya selalu continue begitu.
4: Itu strateginya kayak.
5: Karena kalau dia lewat masa panen juga dia akan tanamannya akan rusak.
4: Iya, betul. Jadi mau konvensional dan juga hidroponik kalau misalnya sudah lewat masa panennya akan tetap
5: akan rusak. Rusak juga. Apalagi ini kan sayuran segar.
4: Iya, betul.
5: Cepat sekali.
4: Oke, Kak Reli ini kan kita kembali ke tema pembahasan kita, anak muda yang masih mau bertani. Kalau Kakak melihat kondisi sekarang di Sulawesi Barat, minatnya anak muda terjun di pertanian masih cukup tinggi atau seperti apa Kak Reli melihatnya?
5: Iya, kalau kita lihat di apa namanya ya, kalau saya lihat di data BPS, tapi ini saya masih melihat-lihat di
4: atau pantauan
5: 2023 kan kita kan harus berbicara basis data.
4: Iya, betul.
5: Kalau saya lihat itu persentasenya itu ya lumayan sih sebenarnya, 31% yang petani milenialnya.
4: Oh lumayan kak ya. Tapi kalau di lapangan yang minta langsung dibina, kebanyakan usia-usia berapa kalau Kak Reli?
5: Kalau saya perhatikan sebenarnya kan ini kan hampir setiap saat ya ada, karena kita kan kerjasama juga dengan universitas.
4: Iya betul.
5: Misalnya Universitas Tomakaka yang sering praktik. Mereka sih sebenarnya berminat. Cuma memang itu terkendala di modal teman-teman.
4: Iya benar sih kak. Lahan juga mungkin
5: lahan,
4: ya.
5: Iya. Dan apa namanya mereka juga masih ini terkait dengan pasarnya.
4: Dan mau dijual masih, kemana kak ya?
5: Memang masih perlu penyuluhan dan pemahaman secara intensif kepada mereka.
4: Ya,
5: khususnya anak muda. Sebenarnya kan banyak sekali kalau saya lihat di Mamuju, banyak sekali potensi yang masih belum tergarap. Nah, ini sebenarnya potensi bagi anak-anak muda, generasi muda sebagai generasi lanjut kita ini. Bagaimana bisa membaca, memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
4: Oke.
5: Karena tiap hari kan, apa coba kalau kita berpikir secara logika, berapa juta manusia yang ada di permukaan bumi, yang dimakan tiap hari apa? Nasi, sayur, buah-buahan.
4: Iya. Itu hasil pertanian
5: itu
4: ya?
5: Itu semuanya dari hasil pertanian.
4: Iya, betul.
5: Beli di Indomaret pun atau di supermarket.
4: Itu
5: beli
4: hasil
5: sereal, beli coklat, minuman yang sudah diolah. Itu semua dari
4: semuanya,
5: mana semuanya?
4: Iya.
5: Itu kan semuanya dari
4: pertanian.
5: Iya,
4: betul.
5: Nah, ini seharusnya kita baca ini sebenarnya apa yang berpotensi di banyak diminati oleh masyarakat.
4: Bahkan ya, dengan adanya MBG saat ini kan memang permintaan itu semakin meloncat. Betul, Kak.
5: Sejak ada MBG ini perputaran di pasar ini semakin permintaan semakin meningkat.
4: Baik. Oke, Kak, kita angkat dulu ada penelpon boleh Kak?
5: Siap.
4: Assalamualaikum.
6: Halo.
4: Iya. Assalamualaikum, halo Sulbar.
6: Tidak ada suara tadi, Mbak Mega.
4: Oh, tidak ada suaraku.
6: Waalaikumsalam, tidak ada suara tadi WA.
4: Oh iya, di monitor Maggie Pale. Iya, iya. Silakan.
6: Ya.
4: Dengan siapa? Iya, dengan siapa, di mana?
6: Dengan Pak Zidan di Pulau Limandar.
4: Silakan Mbak Pak. Silakan Pak Zidan, silakan.
6: Assalamualaikum narasumber.
5: Waalaikumsalam. Pak Zidan.
6: Tunggu dulu, saya kasih ke sini dulu suaranya radio kan terlalu besar. Nah, terlambat ke di radio karena.
4: Oh, iya iya, silakan.
6: Lah. Tunggu dulu.
4: Iya iya, silakan.
6: Kasih kecil dulu radio kok.
4: Kita tunggu ya. Ditunggu Ji Pak Zidan.
5: Pokoknya ditunggu Ji Pak Zidan.
6: Iya iya.
4: Iya iya, oke silakan.
6: Jadi kita berbicara tentang anak muda kita ya yang apa namanya? Masih adakah yang minat sama kerja tani begitu?
5: Iya.
6: Yang saya bicarakan di sini pada tahun berapa ini? Tahun lalu di sini, tepatnya 2025, itu ada di sini pembuatan kebun mini, khususnya para ibu-ibu dan para cewek-cewek ikut juga di situ, bersatu semuanya di situ menggarap terus menanam, membibit segala macam.
5: Iya.
6: Tapi yang jadi persoalan awal-awalnya seru sekali, semangat sekali. Namun di akhir kemudian tinggal satu yang bertahan, cuma kakak saya yang bertahan sekarang ini Pak.
5: Iya.
6: Namanya itu kebun wanita Tomalolo. Artinya itu KWT,
5: KWT
6: artinya kebun wanita Tomalolo.
5: Iya.
6: Artinya Tomalolo itu Pak itu artinya orang cantik.
4: Oh iya.
6: Gitu. Dan seru sekali biarpun anak-anak sekolah ikut juga cewek-cewek.
5: Iya.
6: Kan, pertamanya itu kan ada wanya Pak Minta. Ada wanya tuh Pak.
5: Ada sakunya ya.
6: Iya ada wanya sakunya. Pokoknya rame sekali. Setelah lama kelamaan gugur satu persatu.
5: Iya.
6: Sedang sekarang itu tiga saat yang bertahan cuma kakak saya.
5: Iya.
6: Lucu sekali itu tadi ketawa-ketawa ya Pak.
4: Iya.
6: Ini.
4: Cuma Oke. Baik, dilanjut Pak Zidan.
6: Setelah kerja dia jadi mundur semua.
5: Iya.
6: Padahal itu awal-awalnya itu Pak, ay pokoknya.
5: Lengkap ya.
6: Sekali, rame sekali kayak pasar di situ di kebun mini itu. Saya lewat-lewat di situ kalau saya ke sana itu ay rame sekali di sini kebun pantasan ini. Cepat sekali di apa namanya digarap dan cepat sekali menanam, membibit sama segala macam.
4: Iya.
6: Terus dan dia itu memakai itu apa namanya Pak, pupuk alami dan apa namanya semprotnya juga itu semprot alami, tidak pakai insektisida.
4: Iya.
6: Jadi itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Oke, terima kasih Pak Zidan.
4: Oke, kayaknya mungkin lebih menanggapi ya Pak ya. Tapi silakan ditanggapi aja Kak Relia terkait dengan ini. Tapi memang di tahun kemarin itu kayaknya interestnya orang semangat bertani itu ada Kak ya. Dengan ada kebun mini, silakan Kak.
5: Jadi kalau kita dengar tadi dari Pak Zidan itu memang cukup menarik. Karena memang itu kebiasaan di lapangan yang kami hadapi juga seperti itu. Karena dari beberapa tahun yang lalu kami kan mendampingi seperti itu juga.
4: Iya.
5: Ada namanya KBI, ada namanya MKRPL, dan sekarang itu hilang itu. Jadi memang kebanyakan itu sebatas mereka itu menganggapnya sebatas proyek saja. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Si, dan mereka semangat karena ada masih ada uangnya waktu itu kan. Nah, harapan pemerintah kan tidak seperti itu sebenarnya. Diberikan misalnya percontohan seperti itu, harapannya itu masyarakat di sekitar itu, baik ibu-ibu maupun
4: ya, betul.
5: Yang tadi apa anak-anak muda
4: betul,
5: bisa melihat percontohan itu kemudian dikembangkan di misalnya di pekarangan rumahnya masing-masing lah. Tapi kan memang kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing. Ya, betul. Dan ini memang berbeda dengan kalau saya lihat di daerah-daerah Jawa ya, dengan apa namanya di daerah-daerah kita itu memang masih cukup berbeda lah
4: ya, betul.
5: Kemauan dan keuletannya. Nah, mungkin karena perbedaan ini Mbak, kalau kita lihat luas lahan kita di misalnya di Sulawesi atau di bagian timur itu kan memang luas.
4: Yep.
5: Dan untuk menghasilkan apa namanya mengembangkan tanaman itu misalnya kan ada sudah punya kebun sawit, ada yang punya kebun kakao. Nah untuk misalnya kayak di pekarangan itu mereka sudah abaikan karena tanpa ini kan mereka masih bisa menghasilkan.
4: Ya, betul.
5: Nah, misalnya anak-anak muda masih bisa hidup dengan bisa numpang dengan orang tua.
4: Ya,
5: nah, akhirnya kan soal keuangan ini kan mereka tidak terlalu ini. Nah beda dengan daerah-daerah luar ya, daerah-daerah luar kan bergerak sedikit itu bisa menghasilkan uang.
4: Iya,
5: kemudian lahan-lahan pertanian itu memang sudah tergolong kecil lah. Jadi kalau tidak berusaha, tidak betul-betul tidak akan menghasilkan
4: uang. Ya. Ya karena kan saya tangkapnya juga Kak, terkait dengan kebun mini itu kemarin sempat digalakkan juga karena ada beberapa rumah tangga kan yang memang bahan-bahan kayak bawang apa naik semuanya melonjak naik ya. Makanya pemerintah itu mungkin antisipasinya biar kita mandirilah kalau bisa di rumah tangga masing-masing kita bisa menikmati dan dan juga kalau kita tanam sendiri kan justru jauh lebih sehat Kak ya. Kita lebih tahu pupuknya pakai apa dan sebagainya bisa dikontrol seperti itu ya.
5: Cabai saja misalnya tanam cabai enggak usah inilah 5 pohon saja, 2 pohon.
4: Iya, itu banyak.
5: Itu sudah
4: kayaknya sudah berapa lama kita pakai
5: sudah bisa mengefisiensi pengeluaran untuk ke pasar.
4: Apalagi cabai sekarang mahal
5: Mahalnya weh 100 lebih 1 kilo.
4: Tembus ratusan per kilo
5: musim kemarau jadi.
4: Itu bisa dibayangkan kalau kita benar-benar serius di rumah tangga saja Kak ya, kenapa tidak?
5: Tanam dalam polybag atau misalnya tempat-tempat yang sudah rusak atau plastik-plastik bekas itu saja kita tanam di situ itu bisa.
4: Apalagi kemarin kan sudah disuplai bibit dan juga ininya Kak ya. Iya, betul harusnya memang harus kita lebih jaga ya. Dan kedepannya misalnya mungkin ada program-program demikian ya harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya.
5: Jangan hanya kita seperti disampaikan Pak Sidan tadi, jangan kita beranggapan bahwa ini adalah proyek.
4: Iya, betul.
5: Tapi ini sebenarnya kan stimulan dari pemerintah supaya bagaimana kita bisa
4: mandiri
5: betul. Bisa mengembangkan dengan percontohannya di itu kan tadi. Iya Mbak.

0: giliran begini baru dia minta yang gratis.
1: Tis tis tis.
2: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
3: Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi, masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami, Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
12: Halo RRI.
13: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang

mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Masih menemani kebersamaan kita pendengar di dialog interaktif berada Stacita dalam Halo Solbar. Anak muda masih mau bertani, kenapa tidak? Masih bersama Kak Reli menemani kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini. Kak Reli, ini kalau kita berbicara terkait dengan pertanian itu selalu kayak dikaitkan pekerjaan-pekerjaannya orang tua ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin kayak pekerjaan yang kurang menjanjikan, iya, di sebagian anak muda. Padahal kan tadi diungkapkan Kak Reli bahwa peluangnya ini besar ya Kak ya, karena apalagi untuk bisa membutuhkan pangan yang kita konsumsi sehari-hari, dari pertanian lah yang harus kita manfaatkan Kak Reli. Ya, nah, betul. Ini kenapa hal demikian selalu berputar di sana? Kenapa selalu dibilang anak muda kayaknya tidak cocok di sana? Kenapa orang tua yang harus lebih mengerjakan pekerjaan itu? Bagi Kak Reli seperti apa?
1: Ya, ini memang tantangan bagi kita semua ya, dari orang tua kemudian termasuk ke pemerintah ya. Karena apa namanya, pertanian ini dianggap profesi yang paling tidak menjanjikan. Padahal sebenarnya dari semua profesi inilah yang paling menjanjikan dan paling halal di dunia.
0: Okay.
1: Kalau saya rasa.
0: Okay. Itu kayaknya sudah menjadi budaya Kak ya.
1: Iya, cuman karena memang kelemahannya memang kan apa namanya, risiko gagalnya di situ memang lumayan besar kalau kita tidak tekuni, kemudian perputaran uang yang agak lambat. Nah, sementara kan misalnya anak-anak muda misalnya selesai sekolah, ya bagaimana bekerja di tempat yang bisa cepat menghasilkan uang. Nah, ini kelemahan kita di Mamuju karena memang kita memang belum ada namanya pasar-pasar induk atau pasar apalah ya, bisa menampung semua produksi, kemudian bisa mempercepat transaksi lah seperti
0: itu. Katanya nanti Koperasi Merah Putih bisa menyuplai itu Kak ya, harapannya seperti itu ya.
1: Jadi semua hasil-hasil katanya itu nanti akan di drop ke
0: Kopdes
1: itu. Ya, Kopdes ini saya kira kabar gembira
0: ya
1: kita semua. Nah, ini kembali ke generasi muda tadi itu, memang kalau kita lihat umur-umur petani yang dominan ya saat ini khususnya di Sulawesi Barat itu yang paling tinggi itu memang sekitar 40 ke atas, 50-an.
0: Iya,
1: itu berarti kan semua orang tua.
0: Iya, ada juga biasanya pensiun baru semangat untuk petani.
1: Ini yang perlu dirubah.
0: Itu juga ada juga kan, biasa begitu ya. Menjelang pensiun kita kayaknya bertani deh.
1: Iya. Ya. Karena pengalaman itu Mbak ya. Waktu dulu kan mertua saya, kok kamu sudah PNS, kenapa kamu masih mau bertani begitu kan? Saya bilang, saya tidak mau nanti pensiun baru kita baru
0: bertani.
1: Ya. Ceritanya kayak itu dijadikan sebagai tempat pelarian lah. Tapi kalau memangnya kita masih muda, artinya kita memang sudah mulai merintis sekarang. Nanti kalau sudah tua kan kita sisa menikmati misalnya kan.
0: Ya, betul,
1: nah
0: betul.
1: Ini yang perlu dipikirkan ke bagaimana kita mengedukasi anak-anak muda sebagai generasi lanjut.
0: Iya, betul,
1: nah,
0: betul.
1: Supaya mereka bisa tertarik bagaimana merubah pola pikirnya bahwa pertanian itu bukan dengan pertanian kotor, tetapi banyak sekarang yang pertanian modern. Ya, ya seperti salah satunya adalah hidroponik.
0: Ya. Itu saya setuju dengan Kakak ya, karena ketika misalnya kita belajar bertani dari sekarang, tentunya kita lebih bisa menyerap ilmu lebih banyak, bisa mempelajari teknologi yang mungkin sedang berkembang. Dan juga kalau kita misalnya di usia-usia saja baru kita mau belajar, kayaknya bukan sudah tidak bisa, tapi sudah kayaknya akan ketinggalan juga ya. Tapi ketika kita usia muda baru akan belajar, ini peluang yang memang harus kita raih seperti itu ya Kak. Nah, di luar sana juga Kak, yang seperti tadi Kakak ucapkan bahwa ada beberapa anak muda yang tentunya ada punya semangat Kak untuk bertani dengan demikian, dan juga mungkin ingin mendapatkan pendapatan yang lebih dari hasil pertanian, tapi kendala-kendala yang dihadapi misalnya dari permodalan dan juga salah satunya adalah mungkin tidak memiliki lahan. Nah, ini kalau bisa memberi solusi bagi mereka yang punya semangat, apa yang terlebih dahulu yang bisa mereka lakukan dulu Kak? Sambil menunggu dengan adanya permodalan dan juga lahan yang siap untuk mereka garap, itu apa saja Kak?
1: Kalau saya ini begini, untuk anak-anak muda ya, petani-petani milenial, petani genset itu mulailah dari belajar. Pertama belajar, itu adalah kita harus memulai dari belajar mencari informasi tentang teknik budidayanya, kemudian pengolahannya, kemudian misalnya belum ada dana, mulailah dalam skala kecil. Seperti itu yang saya lakukan ya, mulai dalam skala kecil, kemudian mulai melihat peluang-peluang, potensi yang ada di tempat kita, kemudian belajar menghitung analisis usahanya. Jadi kita harus menghitung untung ruginya. Nah, tadi kan setelah belajar, kemudian menghitungnya, kemudian bisa, apalagi sekarang kan banyak teknologi ya, kita manfaatkan teknologi digital sekarang yang memang sudah tidak asing
0: mereka
1: lagi.
0: Mereka bisa mencari informasi juga kak ya.
1: Dan permodalan sekarang sebenarnya banyak yang mau membiayai kita sebenarnya. Misalnya kayak dari BI, dari melalui KUR, apa segala macam. Nah, sisa keseriusan kita sebenarnya kalau memang kita mau, apalagi kita membentuk suatu kelompok. Bantuan-bantuan pemerintah itu kan
0: ada juga,
1: diserahkan berbasis kelompok, bukan melalui perorangan. Nah itu saya kira bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, adik-adik kita sebagai generasi lanjut.
0: Iya.
1: Ya, untuk memanfaatkan peluang-peluang seperti
0: ikut
1: itu.
0: Belajar juga kak, untuk misalnya ikut-ikut ke orang tidak masalah juga kak ya, untuk belajar ya.
1: Ikut magang dulu.
0: Iya, itu boleh juga.
1: Jangan langsung berorientasi bagaimana saya bisa mendapatkan.
0: Harus jadi owner.
1: Iya. Seperti adik-adik ini kan saya cukup mengapresiasi mereka karena mau
0: belajar dulu.
1: Mau belajar dulu.
0: Iya,
1: nah, harapannya setelah mereka belajar kan bisa membuka usaha sendiri.
0: Iya, kenapa tidak?
1: Dan pertanian ini sebenarnya kan ini yang masih banyak diarti sempitkan oleh banyak teman-teman karena pertanian itu hanya diidentikan bahwa menanam, pegang cangkul, pegang linggis, menanam, panen. Padahal pertanian itu sebenarnya luas.
0: Iya, tidak misal, seperti itu kak ya.
1: Iya, larinya ke berbisnis misalnya, bagaimana dia bergerak di bidang produksi benihnya,
0: pupuknya.
1: Produksi pupuknya, kemudian produksi alsintannya.
0: Iya betul, ada di media tanamnya juga mereka.
1: Itu kan banyak sebenarnya ini. Sisa kita melihat ini peluang-peluang apa sebenarnya yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita membuat, kita bikinlah usaha-usaha yang bisa cepat menghasilkan keuntungan di situ.
0: Menjual misalnya, bibit juga banyak juga menguntungkan ya.
1: Misalnya kayak sekarang kan bibit-bibit itu banyak, misalnya dari bibit kakao, bibit apa segala macam. Nah contoh kayak kami nih, ya bukan ini ya, kita sekarang sudah mandiri benih lah.
0: Wow.
1: Jadi karena benih selada itu mahal mbak.
0: Iya.
1: Itu 1 gram itu ratusan harganya ya, apalagi kalau impor. Nah untuk mengefisiensikan itu, ya kami mencoba untuk memproduksi benih sendiri. Nah benih inilah yang kita kembangkan terus, kemudian kita tanam.
0: Benih dari hasil tanamannya kak ya berarti ya. Oke, itu menarik ya.
1: Jadi itu yang harus kita ini kan supaya bisa memperkecil pengeluaran.
0: Baik. Jadi bagi anak muda yang mungkin kurang koneksi untuk permodalan juga lahan, bisa belajar dulu kak ya, ikut ke orang dulu dan juga bagaimana terus menambah ilmunya, nanti pasti ketika tiba waktunya untuk sudah siap untuk secara mandiri ya pasti akan ada jalannya kak ya. Walaupun misalnya ada modal, kalau tidak ada ilmunya kan kayaknya rugi juga kak. Iya betul, baik. Ini menarik kak pembahasan kita, namun kita berada pada penghujung waktu. Anak muda masih mau bertani, kenapa tidak? Sebagai closing statement Kak Reli, silakan.
1: Iya. Untuk teman-teman ya, arti untuk teman-teman anak muda khususnya petani-petani milenial, kalau saat ini siapa petani Gen Z ya. Ini saya kira jangan takut untuk mau bergerak di bidang pertanian, karena tanpa pertanian saya kira negara kita akan kolap, karena pertanian itu merupakan ketahanan pangan kita yang utama. Nah, tanpa pertanian ya pastinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini potensi yang luar biasa, peluang yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan. Jadi mari kita rubah pola pikir kita bahwa pertanian itu identik dengan tangan kotor, dengan tangan najis, menjijikkan. Tetapi mari kita berpikir bagaimana kita bergerak di pertanian modern, bagaimana kita bisa memanfaatkan misalnya apa namanya media-media sosial yang saat ini sudah berkembang cukup luas, mm-hmm. itu kita manfaatkan sebagai media pasar, media promosi, mm-hmm. dan bagaimana kita menjual di situlah.
0: Oke, okay, ya. Baik. Nah,
1: banyak lah.
0: Banyak hal ya, Kak ya.
1: Mulailah belajar, kemudian jangan takut mencoba, kemudian menganalisis usaha taninya, kemudian kembangkan sedikit demi sedikit.
0: Okay.
1: Lama-lama akan menjadi besar.
0: Iya, gitu. Jadi bukit ya, sedikit-sedikit ya. Jadi bukit ya. Terima kasih ya. Kak Religius hadir menemani kebersamaan kita.
1: Sama-sama,
0: dan sudah berbagi informasi, inspirasi juga tentunya bagi Anda yang di luar sana mau memulai bertani, apalagi anak-anak muda, kenapa tidak kita mulai dari sekarang ya, kata Kak Relia. Jangan tunggu ketika kita pensiun nanti baru mulai ya. Anak muda masih mau bertani, kenapa tidak? Dan pendengar, demikian pembahasan kita dalam Beranda Asta Cita Halo Sulbar bersama dengan penyuluh BRMP Sulbar, owner Hala Hidroponik bersama Kak Religius Herianto. Saya pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
6: Ah, tentu saja dihitung,
5: kata si profesor.
6: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
5: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar di Mamuju pagi ini menjelang siang hari. Dan kita juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Sebentar akan ada rekan saya Nita menemani siang Anda hingga sore hari dengan beragam program dan juga informasi menarik untuk Anda. Saya pamit menemani kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni di siang hari ini dan akan menemani Anda tentunya hingga dengan sore hari nanti dengan berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Mengawali informasi di siang hari ini, pendengar, kami hadirkan berbagai berita yang belakangan juga beredar di media sosial. Mari kita analisis kebenarannya. Informasi pertama, tautan pendaftaran program bedah rumah di tahun 2026 ramai beredar di media sosial. Namun ternyata, pendengar, setelah ditelusuri, tautan tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program bedah rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, pendengar, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan khusus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BSPS harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Informasi selanjutnya, beredar informasi bahwa Presiden Prabowo kembali melantik Purbaya. Setelah ditelusuri, pendengar, ternyata isu ini adalah tidak benar. Dilansir dari turbanhoax.id, tidak ada laporan resmi dari berita kredibel yang membahas bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Video dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan Universitas Paramadina, menyayangkan pergantian Purbaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Dalam video tersebut, pendengar, tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo kembali melantik Purbaya.
0: Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. 10 Oktober 2026 pendengar diperingati sebagai hari kesehatan jiwa sedunia. Dan hari ini akan kami hadirkan majalah udara di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini dengan topik didengar, dipahami, dan dipedulikan.

0: Pendengar mendengar istilah kesehatan jiwa, sebagian orang mungkin langsung teringat pada gangguan mental atau kondisi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Padahal, pembahasan kesehatan jiwa pendengar ini jauh lebih luas. Kesehatan jiwa berkaitan dengan bagaimana kita mengolah emosi, menghadapi tekanan, menjalin hubungan dengan orang lain, dan juga menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, dalam kehidupan pendengar, ada kalanya kita merasa sedih, kecewa, cemas, atau bahkan kehilangan semangat. Nah, perasaan ini ternyata merupakan bagian dari pengalaman manusia. Namun, jika kita kesulitan dan itu berlangsung terus-menerus, semakin berat atau mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, nah inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan juga mempertimbangkan bantuan profesional. Nah, namun pendengar, persoalannya ini masih ada orang mungkin yang merasa malu mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Takut dicap lemah, atau ada pula yang khawatir akan dijauhi dari keluarganya, temannya. Padahal ternyata meminta bantuan bukanlah tanda bahwa kita lemah. Justru mengenali bahwa diri kita membutuhkan dukungan, ini merupakan langkah penting pendengar untuk merawat kesehatan jiwa.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Pendengar, World Federation for Mental Health mengumumkan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2026, yakni Life Experience Heart, Real Voice, Real Change. Peringatan hari ini diperingati setiap 10 Oktober. Dan tema ini, pendengar, menekankan pentingnya mendengarkan orang yang memiliki pengalaman langsung dengan kondisi kesehatan jiwa. Kalau dari World Health Organization atau WHO menilai bahwa pengalaman mereka itu merupakan pengetahuan penting yang dapat membantu memahami kebutuhan dan juga persoalan dalam layanan kesehatan jiwa. Melansir dari laman WHO, pendengar, orang dengan pengalaman langsung tidak cukup hanya diminta menceritakan kisahnya. Mereka juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mulai dari penyusunan kebijakan, perancangan, hingga evaluasi layanan kesehatan jiwa.

Pendengar masih bersama saya Nita dalam majalah udara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Salah satu bentuk dukungan pendengar paling sederhana bagi kesehatan jiwa yang bisa dilakukan adalah kesediaan untuk mendengarkan. Bayangkan seorang teman datang kepada kita dan berkata bahwa ia sedang lelah menghadapi masalahnya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita langsung memberi nasihat? Atau membandingkan masalahnya dengan masalah kita? Atau justru mengatakan bahwa masalahnya tidak seberapa? Nah, terkadang niat kita ingin membantu, tapi respon yang terburu-buru ini pendengar bisa membuat orang merasa tidak dipahami. Nah, karena mendengarkan itu bukan berarti kita harus selalu setuju dengan sebuah hal yang disampaikan. Mendengarkan berarti memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengungkapkan perasaan dengan aman tanpa langsung disalahkan atau direndahkan. Nah, ini yang mari kita coba sebagai teman, sebagai keluarga, untuk bersedia menjadi pendengar yang baik kepada teman-teman kita.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Pendengar, kesehatan jiwa juga tidak bisa tentunya dilepaskan dari hak penyandang disabilitas untuk memperoleh penerimaan dan kesempatan yang setara. Sebagian orang dengan disabilitas psikososial pendengar menghadapi tantangan bukan hanya karena kondisi yang dialami, tetapi juga mungkin karena stigma, diskriminasi, atau terbatasnya dukungan di lingkungan sekitarnya. Ada yang dijauhi masyarakat, mungkin ada juga yang pendapatnya tidak dianggap, bahkan ada yang tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi karena orang lain lebih dahulu berprasangka terhadap kondisinya. Padahal pendengar, setiap kondisi memiliki hak untuk dihormati, memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga mengambil bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pendengar inklusi tentu bukan sekedar mengajak seseorang untuk hadir dalam suatu kegiatan. Inklusi adalah memastikan bahwa ia dapat berpartisipasi, bisa menyampaikan pendapat dan juga mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kita perlu memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki pengalaman dan kebutuhan yang beragam. Karena itu, jangan menyamaratakan kemampuan atau kebutuhan semua orang.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Pendengar masih bersama saya Nita dalam majalah udara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, didengar, dipahami, dan dipedulikan. Kami ingin mengajak Anda juga untuk bergabung di siang hari ini untuk menyampaikan opini ataupun pendapat dalam ruang Vox Pop Masyarakat. Anda bisa bergabung untuk berbagi opini Anda terkait dengan topik di hari ini. Ya, mungkin Anda ingin mengucapkan hari kesehatan jiwa atau ada hal-hal yang perlu dibenahi atau saran, kritikan, boleh Anda bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu. Terkait dengan keluarga dan lingkungan pendengar yang harusnya menjadi tempat pertama untuk merasa aman bagi para penyintas. Ketika anak mengalami masalah di sekolah, misalnya ada perundungan atau kesulitan bergaul, respon orang tua akan sangat berarti. Anak yang langsung dimarahi mungkin memilih diam pada kesempatan berikutnya. Sebaliknya, ketika orang tua memberi ruang untuk bercerita, anak dapat belajar bahwa meminta bantuan bukanlah sesuatu yang memalukan. Hal yang sama pendengar berlaku bagi orang dewasa. Kita juga membutuhkan keluarga, teman, atau orang yang dapat dipercaya untuk berbagi ketika menghadapi tekanan pekerjaan, mungkin masalah ekonomi, ataupun mungkin persoalan hubungan. Namun tentu dukungan bukan berarti memaksa seseorang untuk bercerita. Sekali lagi, ini tidak memaksa orang untuk bercerita. Ada orang yang membutuhkan waktu sebelum siap mengungkapkan perasaannya, dan kita bisa saja mengatakan, saya akan ada pada saat kamu ingin atau butuh seseorang untuk menjadi pendengar. Seperti ini hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat.

Dan pendengar, sekarang kita hidup di era ketika media sosial juga menjadi bagian besar dari keseharian. Kita dapat berkomunikasi, belajar, mencari informasi, bahkan membangun usaha melalui internet. Namun, ruang digital juga pendengar menghadirkan tekanan. Komentar negatif, perundungan cyber, perbandingan kehidupan dengan orang lain, dan penggunaan gawai secara berlebihan, ini dapat mempengaruhi tentunya kenyamanan serta kesejahteraan seseorang. Nah, dalam informasi resmi dari Kementerian Komdigi pendengar, pada Maret 2026, pemerintah menyoroti pentingnya melindungi anak dari resiko ruang digital, termasuk konten

Pendengar, berbicara tentang kesehatan jiwa, tentu ini tidak dapat dipisahkan sekali lagi dari isu disabilitas dan inklusi. Penyandang disabilitas psikososial atau kesehatan jiwa ini, ataupun individu yang memiliki kebutuhan dukungan terkait dengan kesehatan jiwa, berhak untuk memperoleh layanan yang layak dan kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat. Inklusi berarti membuka ruang bagi setiap orang, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, ikut belajar, bekerja, dan menjalani kehidupan yang normal dan juga tentunya layak untuk bermartabat. Kementerian Komunikasi dan Digital Pendengar juga menekankan bahwa ruang publik inklusif harus memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses informasi dan diperlakukan secara setara. Ucapan yang merendahkan, layanan yang tidak aksesibel, serta stigma yang merupakan hambatan perlu kita ubah bersama. Karena itu pendengar, mari kita menggunakan kondisi kesehatan jiwa sebagai bahan untuk berhenti menggunakan isu ini sebagai bahan ejekan. Berhenti untuk memberikan stigma buruk kepada penderita disabilitas psikososial. Juga berhenti untuk menganggap seseorang tidak mampu hanya karena memiliki kondisi tertentu. Kita harus menjadi masyarakat yang inklusif, memahami semua pengalaman orang lain untuk bisa menghormatinya. Kita cukup memulai dengan mendengarkan, bertanya dengan sopan, dan memberikan dukungan sesuai kebutuhannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan demikian pendengar untuk majalah udara di siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam kesempatan lainnya setiap hari Sabtu dalam ruang disabilitas dan inklusif. Saya Nita Wahyuni, selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan empat besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Rudolf Covid Race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Hatte ich doch das Gefühl, dass sie auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dann hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many ball attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan

0: untuk kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas sendiri itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita meraih

0: Yunis ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulan tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Risa Pluto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda dalam segmen Tudang Si Pulung di siang hari ini. Dan pendengar, siang hari ini kami ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ruang ini. Untuk Anda yang mau request lagu Bugis, boleh bergabung bersama kami ataupun sekedar bertukar sapa di udara, Anda tentunya dapat bergabung bersama kami. Kita terima pendengar penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
1: Dari Jalan Tamasapi, Mbak Nita.
0: Pak Erwin, apa kabar di Tamasapi?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Apa ini siang-siang Pak Erwin, kegiatan di Tamasapi?
1: Istirahat ini Mbak Nita, ya.
0: Itu ada kebakaran, enggak sampai jadi sana kebakaran lahannya di Tamasapi?
1: Oh iya. Asap-asapnya sedikit Mbak Nita, ya.
0: Oh, asap-asapnya, Ji. Ya. Hati-hati.
1: Cuma sedikit aja Mbak Nita, ya.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Tapi sekarang aman-aman saja ini, ya.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Erwin, lagu Bugis hari ini.
1: Ya, lagunya Maki. Nih Anci Larici Mbak Nita, Mapoji Baloli Pak.
0: Anci Larici. Ya, baik. Mapoji Baloli Pak. Ya. Untuk siapa ini Pak Erwin lagunya?
1: Iya, kirim salam ada Nik di Boteng, terus ada juga Mida Diadi bersama Pak Ulan, terus ada juga Cok Herudin bersama Pak Mahir, ada juga Mas Riyandi Majenek bersama Alia, terus ada juga untuk diantarkan bersama Sri Lut Timur, terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Ibu Murni, ada Amar, ada Darmawati di Pulkar, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Terus ada juga Bang Sidan, Pak Sultan di Galutulu. Ada Pak Salman juga. Ya pokoknya sama-samanya di tanpa terkecuali Mbak Nita.
0: Baik.
1: Buat Mbak Nita selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda selalu bersama dengan keluarga.
0: Baik.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Mapoji Balolipa. Ini ada beberapa penyanyi. Kebetulan di sini nah penyanyinya tidak ada, tapi semoga benar ini yang dinyanyikan oleh Ancila Ricci, Pak Erwin. Nanti selamat memonitor nanti. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudang Si Pulung Mbak Nita.
0: Apa kabar Ibu Mida?
2: Alhamdulillah, kabar sehat. Baik.
0: Alhamdulillah. Apa ini makan siang untuk Ibu Mida sampai Pak Ulan?
2: Iya, selesai makan siangnya.
0: Selesai ini ternyata.
2: Iya.
0: Wah, alhamdulillah kalau begitu. Jadi apa Mi kegiatan selanjutnya Ibu Mida?
2: Ya, lagi istirahat ini karena panas sekali matahari.
0: Jadi apa jangan dingin-dinginnya?
2: Ya.
0: Iya.
2: Minum teh.
0: Baik Ibu Mida, lagu Tudang Si Pulung siang ini mau lagu yang mana?
2: Lagunya Putri Ririn.
0: Putri Ririn yang
2: iya,
0: mana?
2: Iya, Ujuju Ceriku.
0: Ujuju. Oke. Okay.
2: Iya. Kirim salam dulu yang baru lewat, ada Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Sri Lut Timur, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Penguasa Hati, ada juga Acuk Herudin di Pasada, Anik di Boteng, Bapak Rizal di Taludu, Pak Mahri Tapalan, terus ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Sidang, untuk Dian Reka, Pak KMS, ada juga Bobby, Maulana, Fiko, Abraham, Kibram, Pak Salman, ada juga Alia, Indah di Sopeng, dan semuanya pendengarnya Tudang Si Pulung. Buat Mbak Nita, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mida, sehat-sehat Ki bersama keluarga. Selamat memonitor, nanti kami putarkan lagunya di siang hari ini. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Pendengar, kira-kira ini dari mana di siang hari ini? Selain itu, selain Anda bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif, Anda juga bisa bergabung melalui layanan chat kami di WhatsApp. Ya, jadi Anda bisa bergabung di sana. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denita, Tudan Sipulung.
0: Tudan Sipulung, apa kabar Pak Zidan?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Denita sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana perkembangan sejauh ini untuk kekeringan di Polman?
3: Masih kering, tapi kalau di Pulau Wali tadi malam sempat hujan, tapi kalau di sini tidak.
0: Oh ya?
3: Magrimis saja. Cuma rintik-rintik saja di kampungku, tepatnya di Saboto, Kecamatan Campalegi, Kabupaten Pulau Limanda. Lalu di Pulau Wali saya lihat teman Facebook saya, dia posting itu anunya videonya tuh hujan agak deras, tapi tidak terlalu, agak deras.
0: Masya Allah, alhamdulillah kalau turun mi hujan tuh.
3: Turun jadi Pulau Wali, tapi kalau di tempatku ini di Campalegi ini tidak ada hujan, cuma gerimis saja, rintik-rintik.
0: Berarti tunggu giliran Pak Zidan.
3: Insyaallah,
0: amin. Baik, amin. Lagunya Pak Zidan silahkan.
3: Pilihkan saja lagu Bugisnya Mamat Ges.
0: Baik, kalau begitu.
3: Iya, kirim salam buat Anto dan Rekan Duri. Terus ada Oni, ada Dina, ada Bobby Kamesa Cure Maulana, ada Lasar Dino Padilla Ruang Ani, ada Bu Mida di Adi-Adi, Papa Ulam, Pak Rizal, Ani di Boteng. Terus ada Sarah di Galuh Lengke. Terus ada Bu Jadi Mate, Bu Norma di Babana, si Batu Bu Murni. Kemudian ada Jok Sultan di Galuh Tulu, ada Pida di Bala, ada Sriana. Terus ada juga Pak Salmang, Mama Nanda, Bang Kumis, terus ada Pak Rahim bersama Pak Sukun di Kuta Kartanegara, terus ada Bunda Adi, Bunda Ani, terus ada juga Yomsa, kemudian ada juga Gunawan di Salari, Medi, terus ada Asriani, Alia di Majene, terus siapa lagi ini? Erwin di Jalan Tamasapi, itu yang tidak pernah lupakan siapa. Harus dibalas apanya Denita. Iya, karena baik. Itu namanya fans, harus saling membalas sapaan.
0: Dan
3: cuma kita yang mau disapa tapi tidak mau membalas sapaan orang lain. Oke, terima kasih banyak Denita.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zidan ya, sehat-sehat selalu di Polewali Mandar sana. Penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini, kita coba angkat. Wah, ini agak susah nih yang 443, akhiran 443, karena harus diterima di komputer. Komputernya lagi nge-lag ini Pak ya. Kita terima penelpon lainnya. Sebentar, apakah sudah terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Pak Acore, apa kabar?
4: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Manita. Manita, apa kabar ini? Manita.
0: Alhamdulillah, kenapa ini suara, Pak Acore?
4: Ya, begitulah kalau waktu-waktu cuaca kayak begini.
0: Sehat-sehat, Ki, Pak Acore.
4: Ya, tadi malam sempat hujan di sini, Mbak Nita, ya begitulah.
0: Di Kampunta yang hujan?
4: Iya.
0: Lama?
4: Palingnya enggak sampai setengah jam, mungkin berapa, mungkin sebentar saja. Ya mungkin sekitar 5 menit lah itu berhenti lagi.
0: Tapi deras?
4: Ya, kalau masalah derasnya deras.
0: Oh, hujan lewat itu berarti. Kalau ya, sebentar, ya, Ji.
4: Apalagi kebetulan kan di sini tetangga banyak. Kebetulan ada acara.
0: Wih.
4: Memang betul-betul deras memang, tapi sebentar. Mungkin sekitar 5 menit lah.
0: Terima kasih kalau begitu informasinya. Ternyata Polewali Mandar sudah di ini diguyur hujan tadi malam meskipun cuma sebentar.
4: Tadi malam sempat keluar. Ambil anu, ambil baskon tapi katanya berhenti hujan.
0: Karena ini mungkin seharusnya ya, tunggu.
4: Ini sumurku di sini sudah mulai kuning airnya ini.
0: Ya udah kalau begitu. Baik, lagunya ya. Pak Core.
4: Ah ini saya mau dengar lagunya Ansar S.
0: Ansar S yang mana?
4: Bunyi mati.
0: Boleh diulang Pak?
4: Bujung mati.
0: Oh bujung mati, ya. Baik. Untuk siapa ini lagunya?
4: Tadi ada Fidan. Siapa lagi nih? Ada Ibu Lia. Ada Bahara. Ada Ani Boteng. Siapa lagi nih? Ada Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Don, Pak Ari, Pak Cuarudin. Pokoknya semuanya saya tak pakai kecuali. Ada juga paling sultangnya. Ada juga lagunya itu ya?
0: Ada.
4: Oke, terima kasih banyak itu ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih. Oke, Pak Core.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Core. Selanjutnya dari WhatsApp kita pendengar request lagu Kecapi 4 Sekawan.

Baik, nanti kami putarkan lagunya. Kita terima lagi WhatsApp dari pendengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudang Sipulung dengan Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Selamat siang Ibu Norma. Siang ini mau dengar lagunya Tanah Ogi Wanuaku. Baik, nanti kami putarkan. Salam buat Indah di Sopeng, Pak Aco, Pak Mahir, Anik di Boteng, Bulia, Zidan, ada Bobby, Asri, Pak Sultan, Pak Salman, Sahara, Baim, Bunda Adi, dan semuanya. Untuk pendengar RRI Mamujul, sehat selalu, jangan lupa lagunya. Siap untuk Ibu Norma, nanti kami putarkan lagunya. Baik pendengar.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.

0: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
0: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adik mau minum obat.
0: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
0: Terus?
1: Terus apa?
0: Adik.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
0: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
0: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.
8: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
9: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
8: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu?
9: Loh.
8: Kok pakai acung jari tengah segala?
9: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
8: Ih, gak boleh tahu.
9: Emang kenapa?
8: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
9: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
8: Awas ya.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Papa, main yuk.
6: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
5: Oh, dia main HP-nya.
7: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: TNI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Baik, pendengar masih bersama saya Nita dalam segmen Tudan Si Pulung di siang hari ini. Lagu dari Dian Ekawati tadi, Mapa Dendang, menjadi penutup di sesi 1. Dan selanjutnya kita akan terima lagi penelpon-penelpon berikutnya yang ingin bergabung di siang hari ini. Dan tentunya pendengar, kami ingin sampaikan bahwa lagu-lagunya nanti setelah terputar lagu-lagu yang didengarkan pendengar yang lain, baru kami menerima penelpon kembali, supaya semua lagu yang direquest dari pendengar bisa terputarkan dan didengar bersama-sama di udara. Kita terima penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Si Pulung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Si Pulung.
0: Apa kabar Ibu Lia?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Apa ini kesibukan siang hari ini?
1: Oh, tidak ada Mbak Nita, lagi baru bangun tidur ini.
0: Oh, baru ya weh. Sudah mi, ternyata tidur siang Ibu Lia.
1: Iya.
0: Mantap Ibu Lia. Mau kita dengar lagu Bugis apa di siang hari ini?
1: Saya enggak tahu penyanyinya Mbak Nita. Judulnya Tania Kak Burane Benyak.
0: Tania
1: Kak Burane Benyak.
0: Apa mi itu artinya? Oh ini Tania Kak Burane Benyak. Iwan S.
1: Ya, artinya itu kayaknya bukan laki-laki yang apa di gampang sama perempuan.
0: Oh, mau Kak bilang ini kisah hidup tetapi ternyata kita perempuan.
1: Bisa juga begitu.
0: Oh, bisa juga begitu.
1: Iya.
0: Untuk siapa ini lagunya Ibu Lia?
1: Lagunya spesial untuk pendengar hari ini tanpa terkecuali. Kirim salam. Ada Ibu Norma di Babana, ada juga Pangerang Kodok, Asri di Luwu Timur, Antoni Duri, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada Haji Pak Jamili, Mahir, ada juga Ani di Goteng, Mama Mida, Papa Ulang, ada juga Pak Sultan, Sidan, Bobby, Gibrang, dan semuanya saja pendengar Tudan Si Pulung tanpa terkecuali. Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata penyanyinya ada di sini, Ansar S. Tania Ka Burane Benyak. Silakan untuk kita baca dulu chat WhatsApp, ada juga yang chat ternyata. Apa nih lagunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rijal di Bambang, Kabupaten Mamasa. Wah, pendengar dari Mamasa. Selamat siang Pak Rijal. Apa kabar Mamasa siang hari ini? Request lagunya Basri Ilham. Menyapa buat semua pendengar yang lagi tugas, sukses selalu. Terima kasih. Wah, ini apa nih lagunya Pak Rijal? Saya pilihkan Meki saja lagunya. Nah, ini Pak Rijal pendengar dari Mamasa, senang senang kami menerima. Ini ternyata ada pendengar dari Mamasa yang memonitor di Tudan Si Pulung. Kita terima lagi penelpon selanjutnya, Pak Rijal. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tudan Si Pulung.
2: Salam Tudan Si
0: Pulung. Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Tera di Polewali Mandar.
0: Dari siapa di Polewali Mandar?
2: Putra.
0: Oh, Kak Putra. Apa kabar Polewali Mandar dan Kak Putra siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik aja, cuma hanya kemar saja nih Pak.
0: Oh ya, seperti biasa, isu yang memang atau kondisi yang memang sekarang lagi ini, tapi insya Allah bulan depan atau akhir Oktober BMKG prediksi itu turun mi hujan.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, doa mami kini sama-sama toh.
2: Iya.
0: Jadi apa nih kesibukan kalau musim kemarau, Pak Putra, di Polewali Mandar?
2: Tidak ada juga, Mbak. Ya, kan sekali sedikit keluar ini.
0: Susah ya berarti. Insya Allah ini nanti selesai kemarau di akhir Oktober 2026.
2: Ya, mudah-mudahan cepat berakhir ini.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi malam kita termasuk salah satu ini daerah yang apa lagi namanya itu? Hujan, kena hujan?
2: Enggak. Di sini bagian bawah di dekat Majene ini enggak, di bagian kecamatan Alun sini enggak hujan.
0: Karena di daerahnya Pak Acore dia termasuk salah satu yang
2: ya, atas ya.
0: Dapat hujan lewat.
2: Bung, enggak ada.
0: Baik, kalau begitu ya, semoga segera hujan turun. Kita doakan hujan yang baik ya, yang berkah untuk semuanya. Baik Pak Putra, satu lagu terakhir Pak Putra mau request lagu apa di siang hari ini? Wah, ini terputus, Pak Putra suaranya.
2: Pilihkan saja.
0: Oke, baik kalau begitu. Untuk salam-salam kalau begitu Pak Putra silakan.
2: Ada ya tadi, kemudian ada Ani Beteng, ya Ibu Mida, Bapak Ulang, ada Ibu Darmawati, ada Ibu Murni, ada Pak Salman, ada Ibu Dina, ada Bobi, ada Sidan, ada Maulana dan semuanya dengar dan
0: satu. Baik, terima kasih Pak Putra.
2: Terima kasih Mbak Nita, selamat tidur juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kabar baik, hujan segera mengguyur Sulawesi Barat karena satu persatu Mamuju sudah pernah, Polewali Mandar tadi malam juga sudah. Selanjutnya semoga hujan-hujan yang penuh berkah kembali mengguyur wilayah kita ini. Kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang masuk. Dada Tania Kaburane Benya ini dari Ibu Lia di Mateng. Ini dinyanyikan oleh Ansar S.

0: males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya.
7: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Halo RRI.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Pendengar lagu Didin Pratama, Nah Cuku Caberu ini akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Tudang Si Pulung untuk edisi 10 Oktober 2026. Untuk selengkapnya pendengar, ya, untuk lebih lanjut kita akan bertemu lagi dalam program Pro Dangdut di pukul 14.30 di siang hari nanti. Tapi sebelum itu, pastikan Anda untuk mengikuti Kilas Sulbar bersama kami. Terima kasih tentunya kami ucapkan atas partisipasi dan kebersamaan Anda pendengar. Kita ketemu setiap hari tentunya dalam beragam lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda. Inilah dia Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulbar edisi 10 Oktober 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, Suhardi duka, puji kepemimpinan Irjen Pol Ade Derian Jaya Marta berjalan baik. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi duka menilai kepemimpinan Irjen Pol Ade Derian Jaya Marta selama menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Barat berjalan baik dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Suhardi duka mengapresiasi kerjasama yang terjalin selama kurang lebih 13 bulan. Menurutnya, selama memimpin Polda Sulbar, Ade Derian menunjukkan sikap kooperatif dan juga mampu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Ia menilai kepemimpinan tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Sulawesi Barat, khususnya melalui sinergi antara kepolisian dan juga pemerintah daerah. Menurut Suhardi duka, pendengar, peran kepolisian sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Suhardi duka juga menilai masa kepemimpinan selama 13 bulan tergolong singkat. Meski demikian, ia menyebut bahwa kontribusi yang diberikan selama bertugas sudah cukup dirasakan, terutama dalam mendukung sektor pembangunan di Sulawesi Barat. Informasi selanjutnya, pendengar, kesehatan mental remaja perlu perhatian keluarga dan sekolah. Kesehatan mental remaja perlu mendapat perhatian serius pendengar dari keluarga dan juga lingkungan sekolah. Orang tua diimbau untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta memberikan ruang aman bagi remaja untuk menyampaikan perasaan dan permasalahan yang dihadapi. Psikolog Andi Budi Rahmat mengatakan bahwa remaja merupakan kelompok rentan mengalami masalah kesehatan mental karena berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ia juga menyampaikan bahwa remaja membutuhkan dukungan orang tua dan lingkungan agar dapat menghadapi perubahan emosi serta menemukan jati diri tanpa merasa dihakimi. Anda masih bersama kami dalam Kilas Sulbar edisi 10 Oktober 2026. Informasi yang dapat kami hadirkan selanjutnya terkait dengan Piala Gubernur Gateball yang menjadi ajang menjaring atlet berprestasi. Kejuaraan Piala Gubernur Gateball Sulawesi Barat 2026 menjadi ajang untuk menjaring atlet potensial yang dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional dan telah dilaksanakan di kawasan Arteri Mamuju pada 2 hingga dengan 4 Oktober lalu. Ketua Panitia Piala Gubernur Gateball Sulbar 2026, Firman Juang Malarangeng, mengatakan bahwa kejuaraan yang diikuti sekitar 224 peserta itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga pemanasan bagi atlet Gateball Sulbar sebelum menghadapi pertandingan tingkat nasional. Firman menjelaskan bahwa olahraga Gateball selain sebagai ajang pencarian atlet, kejuaraan ini juga menjadi sarana memperluas sosialisasi olahraga Gateball kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa pembinaan atlet perlu dilakukan sejak usia dini dengan memperkenalkan olahraga tersebut kepada siswa-siswi sekolah
Dan hal ini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet yang mampu membawa nama Sulawesi Barat pada ajang nasional. Informasi terakhir, pemblokiran layanan ASN Pemprov Sulbar, Sekda Junda Maulana mengungkapkan bahwa sudah ada solusi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan permasalahan pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di lingkup Pemprov Sulbar telah mendapatkan solusi dari Kementerian Pan-RB dan juga Badan Kepegawaian Negara. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Ia menjelaskan dari total 81 ASN yang terdampak kebijakan pemblokiran sistem tersebut, sebanyak 68 ASN akan dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Sementara untuk 13 ASN sisanya yang tidak memenuhi syarat fungsional akan ditempatkan pada jabatan struktural yang setara dengan eselon 3 sesuai dengan ketersediaan formasi daerah. Junda menjelaskan saat ini baru terdapat 8 formasi jabatan yang dapat diisi dan proses pelantikan akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal akan melantik 68 pejabat fungsional dan 8 pejabat eselon 3. Selanjutnya untuk pelantikan 2 ASN dijadwalkan pada Desember 2026 serta 3 ASN terakhir pada Januari 2027 hingga seluruhnya tuntas. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini berharap bahwa seluruh proses penempatan ASN yang terdampak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Selain menyelesaikan 181 ASN terdampak pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga berkoordinasi dengan BKN untuk segera membuka pemblokiran layanan secara menyeluruh agar tidak mengganggu proses administrasi pegawai lain yang tidak bermasalah. Di antaranya adalah pengangkatan CPNS menjadi PNS. Adapun ASN yang memasuki masa pensiun serta beberapa tenaga fungsional yang telah lulus uji kompetensi. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 10 Oktober 2026. Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami melalui rri.co.id. Dan saya Dita Wahyuni, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu, mengungsilah, mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga sambil membawa surat-surat berharganya ya.
2: Bencana tidak selalu bisa diprediksi, namun resiko dan dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
1: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi keluarga, kalau bisa sambil membawa
2: tumpukan informasi dan edukasi seputar mitigasi bencana dalam Kentongan, sebuah program yang mengajak kita mengenali resiko, memahami langkah mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan bersama. Kentongan setiap Selasa pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pendengar dalam Semen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini untuk edisi 10 Oktober 2026. Senang sekali rasanya pendengar kita masuk dalam segmen yang kita nanti-nantikan setiap harinya. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami dalam layanan telepon interaktif. Mau request lagu dangdut boleh, mau bertukar sapa di udara juga boleh. Dan nantinya lagu-lagunya akan kami putar berurut sesuai dengan requestan yang masuk, diselingi dengan iklan-iklan layanan masyarakat atau promo-promo dari berbagai siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Jadi bersabar untuk Anda yang mungkin belum kebagian waktu, pokoknya ini harus lincah jari-jarinya supaya bisa dapat, bisa tembus, bisa lebih dulu dibandingkan dengan pendengar-pendengar yang lain. Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp tentunya di 0822-9609-09996. Ini sudah ada beberapa chat WhatsApp, jadi jangan lupa pendengar untuk chat ataupun telepon yang tidak dapat terakomodir. Kita akan coba untuk akomodir di waktu yang berbeda, karena lumayan ramai nih kalau Pro Dangdut ya. Jadi terima kasih semua atas pengertiannya dan kebersamaannya, pastinya kami ucapkan lebih awal. Di sini ada chat yang sudah masuk dari, wah, Mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, selamat siang Pro Dangdut RRI Mamuju, dari Nurdin Salutahon Timur. Mau diputarkan lagu untuk gadisku Asep Irama. Terima kasih Pak Nurdin yang telah bergabung di siang hari ini. Sehat Ki selalu ya. Dan kita terima pendengar penelpon pertama untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Nita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Gunawan di Salari.
0: Ah, Kak Gunawan.
1: Lagi apa ini, Mbak Nita? Tidak bisa kita gabung.
0: Waduh, Woi, harus lincah, betul memang ini tangan. Tapi kita penelpon pertama, Masya Allah. Eh, jangan bilang dari tadi Min dipegang-pegang HP tak.
1: Iya,
0: Ai.
1: Jadi tindis-tindis ke sini.
0: Terima kasih. Mungkin dengar lagu apa di? Sudah pasti bisa kita penelpon pertamaku di siang hari ini.
1: Lagunya anu Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
1: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih. Untuk siapa ini lagunya?
1: Kirim Zalang Alia.
0: Triani.
1: Mama Nanda, Idang, Sultan, Pak Core, Pak Kumis, Ibu Lia, Ibu Murni, Bapak Wati, Mama Wati, Juragan Ayang, KMS, Molana, siapa ini? Anton Rekang, Mas Ridi Lu Timur, Rizky Amalia, Dahlia Pandini, apa ini? Untuk semuanya mau Mbak Mega, Mbak Nita tanpa berkecuali.
0: Baik, terima kasih. Sudah putus, terima kasih. Kak Gunawan di Salari, yang dari tadi Mi katanya dipegang-pegang HP-nya supaya bisa tembus. Terima kasih atas antusiasnya. Kita bacakan lagi ada chat ini. Dangdut adalah kita. Ikutan saya di lagunya, mau masuk di kelompok radio. Wih, terima kasih. Ini dengan siapa ini? Ayo ikutan saya di lagunya. Dengan siapa ini, di mana? Oke, boleh dituliskan. Ayu, Ayu di Sidrap. Weh, terima kasih Kak Ayu telah monitor dari Sidrap. Nanti ya lagunya ikutan, berarti lagunya di Kak Gunawan, Lilin-Lilin Putih. Nanti ya kami putarkan lagunya. Kita terima dulu penelpon-penelpon yang lain yang mau masuk di siang hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Bro, saudara kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bapak, di mana?
2: Dengan Mbak Putra. Dengan Mbak Putra. Siapa kah ini lagi?
0: Nita.
2: Oh, ada Mbak Nita ya.
0: Kenapa?
2: Apa kabar sore hari?
0: Alhamdulillah baik, menyala kalau di Mamuju. Kalau di Polman sendiri bagaimana Pak di sana?
2: Ah, sama juga di Polman di Mamuju.
0: Yang penting sehat gitu.
2: Iya. Masih bisa Pak?
0: Masih, silakan.
2: Sudah tadi katanya Romerama.
0: Roma Irama tadi pembukanya, musik judulnya. Mau ki lagu lain atau tetap ki mau Roma Irama?
2: Ya kalau bisa ya. Kalau masih bisa. Masih bisa kan?
0: Masih, tapi mungkin tidak berurut saya putarkan. Okay. Tapi silahkan, boleh lagunya Roma Irama.
2: Habis gelap terbit terang.
0: Weh, habis gelap terbit terang. Kalau sekarang terang terus di.
2: Iya.
0: Untuk ya, siapa ini lagunya?
2: Ya, untuk semuanya saja pendengaran Om Dandut. Ya, kirim salam tak? Ya, kirim salam dulu ya.
0: Iya.
2: Ada Andi Bote, apa kabar? Ada juga Nina, ada juga Alex Rendino, Mama Masdar, Mama. Ibu Dia, Ibu Purni, Ibu Mida, Sahara, ada Sidak, ada Jore, Maulana, Asriani, atau di Pekanuri, Asri Dugur Timur, ada Adia juga, dan semuanya saja tanpa terkejuti. Mbak Nita ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, pokoknya, semuanya yang terbaca untuk Mbak Nita ini.
0: Terima kasih
2: Mbak Nita ya, lagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini pendengar setia dari Polewali Mandar. Selanjutnya ada Wista dari Saluda Deko. Wah, di mana ini Saluda Deko? Wista, Pak Wista, Ibu Wista, ini dengan Kak Wista ya. Saya mau request lagunya Mobil dan Bensin. Ini dikirim melalui SMS. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wista, Mobil dan Bensin. Untuk Anda yang mau request melalui SMS juga boleh ya. Silakan kirim pesan melalui nomor telepon kami. Nanti diputarkan lagunya. Baik pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita dengar lagu-lagunya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Danduk adalah kita Mbak Nita.
0: Iya, Pak Erwin.
3: Iya, kembali Mbak Nita.
0: Boleh dulu tahu dikasih tips dulu ini Pak Erwin, bagaimana cara kita bisa tembus terus?
3: Iya, alhamdulillah. Mbak Nita, namanya rezeki Mbak Nita.

0: Air mata cinta.
1: Air ya. Mata cinta.
0: Iya.
1: Air mata cinta. Untuk siapa ini?
0: Lagunya untuk ada Pak Sidang di Polman, apa kabar sore ini? Terus ada juga Pak Salman. Terus ada juga Pak Sultan Galutur sana, terus ada juga Maulana, ada Bain Putra tadi, ada Putra Mandar. Terus ada juga Sardino, Fadila, ada Dina, terus ada juga KMS, terus ada juga Serian di Majendek bersama Alia, ada Pak Mahir di Tapalan, ada Bapak Sisal di Taludu, ada Cok Hairudin, ada Mida di bersama Bapak Ulam, ada Anik di Boteng, ada Darmawati di Pulkar, ada Ibu Murni di Kalimamuju bersama Ibu Lia di Mamuju Tengah sana, ada Anto di Endreka bersama di Timur, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahing, ada juga Yonsa, ada Bapak Yuli di Lombang sana. Ya pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali Mbak Nita. Buat Mbak Nita selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dan sehat selalu bersama dengan keluarga.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin telah memonitor bersama kami. Sehat-sehat juga selalu bersama dengan keluarga dan tentunya pendengar yang lainnya. Baik pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Ada beberapa. Kita mulai dari lagu Asep Irama, Untuk Gadisku.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya tuh.
3: Informasi cuaca.
4: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
5: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
4: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
6: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
7: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
8: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Pendengar, Luhut dicopot oleh Presiden Prabowo dan diganti oleh Zulkifli Hasan sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Unggahan ini ramai beredar di media sosial, namun setelah dilakukan penelusuran, ternyata tidak ditemukan informasi atau pernyataan resmi yang menyebut bahwa Presiden Prabowo mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Zulkifli Hasan. Dalam konteks jabatan Luhut, pendengar, ia diketahui memiliki sejumlah posisi dalam pemerintahan, antara lain sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Penasehat Khusus Presiden Urusan Investasi, serta Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Karena unggahan tersebut tidak menyebut jabatan yang dimaksud, klaim pergantian tersebut juga tidak disertai informasi yang jelas mengenai posisi mana yang telah dicopot. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi yang tidak benar dan tidak berdasar. Cek fakta selanjutnya, pembelian BBM bersubsidi dibatasi maksimal Rp30.000 dalam satu kali pengisian. Unggahan ini beredar di media sosial dan diklaim memberlakukan pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU. Infografis yang beredar mencantumkan batas pembelian maksimal untuk setiap pengisian, yaitu Rp30.000 untuk sepeda motor matic, Rp50.000 untuk motor besar atau sport, dan Rp120.000 untuk mobil roda 4. Informasi yang beredar juga menyertakan ancaman pidana bagi masyarakat yang melanggar aturan atau ketentuan tersebut. Namun pendengar, setelah ditelusuri, pemerintah memang sedang menyiapkan kebijakan untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Tetapi hingga dengan saat ini, tidak ada batas maksimal nominal pembelian seperti yang tercantum dalam infografis tersebut.
0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, pendengar, itulah tadi Cek Fakta yang kami hadirkan dalam ruang dengar Anda, dan masih ada lagu-lagu dari sesi sebelumnya yang belum kami putarkan. Namun sebelum itu, kami akan membacakan dulu beberapa chat WhatsApp sembari kita menunggu penelpon lainnya yang akan bergabung di sore hari ini. Ada penguasa hati di Mamuju, mau dengar lagunya Ije Trisnawati yang berjudul Merinding. Salam buat Ani, Mida, Ibu Murni, Lia, dan buat Kak Nita, sukses selalu. Sukses selalu buat penguasa hati di Mamuju, ya, sehat selalu. Untuk Rijal nih, untuk Kak Rijal, Kak pengen request lagu yang judulnya Di Sumatera Utara, lagunya menyapa semua pendengar RRI Mamuju. Terima kasih Kak Rijal. Kemudian ada Kak Ani di Boteng, apa kabar di sana? Mau dengar lagunya Abi Mest? Sonia, mau kirim salam buat Mbak Im Putra dan Erwin, kemudian Astri. Wih, mana Mini ke Astri dan ke Anto, tidak pernah lagi muncul, mana Ki? Ada Murni, Parel Algisar, Bu Dharma, Ibu Norma, Unding, Bobby, dan semua pendengar. Satu lagi pendengar, ini ada dari Aldi Bragi, Pangaparang, Lembang, Pinrang. Terima kasih Pak Aldi, memonitor kami di Prodangdut di sore hari ini. Dan pendengar, Pro 1 RRI Mamuju juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Nanti setelah itu kami akan kembali menerima telepon dari Anda.

0: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Dia yang tetap orang marah. Dia doh wai deh. Nah apa segala. Bahkan dia yang anak-anak. Melok lo lupa. Menek-nek-nek lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu di kuah STNK.
4: Apa waktu?
3: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat ini tetap memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia mesti biasa kumpul itu maku pengantin baru tu ini waspada tak punak kita mesti tete. Semua nasi tete waspada tak apa punak jarum nampi untuk disapu. Ia mesti tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarum di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: 0822 atau 0822 9609996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Denita.
0: Iya, Pak Zidan, menjadi penelpon terakhir di sore hari ini karena kita sudah tiba di penghujung segmen. Pak Zidan mau request lagu dangdut apa?
1: Saya mau request, bisakah lagunya Roma Penutupan?
0: Boleh, yang mana judulnya?
1: Kaulah Muda.
0: Kaulah Muda?
1: Iya. Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, ada Uni, ada Dina, terus ada Erwin di Jalan Tema Sapi, dan semuanya saja tanpa terkecuali, Denita.
0: Baik.
1: Ada di lagunya, Dek?
0: Kaulah...
1: Ada di lagunya?
0: Ada.
1: Ya, buat Denita, lanjut waske, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Zidan. Kaulah Muda dari Romah Irama, lagu dari Pak Zidan. Ini akan menjadi penutup pendengar di sore hari ini untuk segmen Pro Dangdut. Terima kasih tentunya kami ucapkan untuk yang sudah memonitor dan berpartisipasi, yang belum dapat terakomodir, kita ketemu lagi ya dalam hari-hari lainnya. Setiap harinya Pro Dangdut hadir 14.30 hingga dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak pendengar, dan setelah ini kami hadirkan juga di ruang dengar Anda ada dialog paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju, paket siaran dialog interaktif Green Radio bersama dengan Walhi Sulbar yang membahas kebakaran hutan dan lahan di tengah krisis iklim. Suara dan sikap Sulbar dalam perlindungannya. Kita dengarkan dulu satu lagu penutup kita, ada Kaulah Muda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sore hari ini pendengar kami hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif Green Radio. Dan Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di sore hari ini karena ini adalah topik yang menarik terkait dengan karhutlah di tengah krisis iklim, bagaimana suara dan sikap Sulawesi Barat untuk perlindungan lingkungan. Anda bisa bergabung pendengar, boleh dicatat terlebih dahulu nomor teleponnya di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan pendengar, kami juga saat ini sedang melakukan siaran langsung di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda bisa melihat kami secara visual di sana dan juga dapat berkomentar. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Pendengar, sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah kedatangan teman-teman dari Walhi Sulawesi Barat. Ada Kak Refli Sakti Sanjaya di sini, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulbar. Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore.
0: Oke, boleh lebih dekat mungkin dengan mic-nya dan dibuat senyaman mungkin dengan mic-nya, silahkan. Boleh ditarik ke atas, ke voice senyamannya, Kak Refli. Oke. Dan nanti pendengar, kita juga akan terhubung dengan Dewan Daerah Walhi Sulbar dari Polewali Mandar. Ini beliau nanti akan terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom. Jadi dialog ini akan berlangsung pendengar hingga dengan pukul 5 sebelum Gema Saripati maju. Jadi pastikan pendengar Anda memanfaatkan waktu ini jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Walhi Sulawesi Barat dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini, edisi 29 Agustus. Kak Refli.
1: Iya.
0: Berbicara tentang karhutlah ini karena sekarang mungkin agak bersalah kalau kita mengatakan bahwa ini adalah tren. Agak salah katanya mungkin kalau ini disebut dengan tren, tapi kenyataannya ini terjadi di banyak tempat, banyak daerah, bahkan Sulawesi Barat tidak ketinggalan dalam hal ini. Bagaimana kalau Walhi melihat masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini? Silakan Kak Refli.
1: Oke, terima kasih. Kakak siapa tadi namanya?
0: Nita.
1: Kakak Nita, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya mau bilang terima kasih kepada teman-teman RRI sudah mengundang kami dari Walhi Sulawesi Barat. Tentunya kami berharap diskusi-diskusi yang membincangkan isu-isu lingkungan itu banyak dilakukan ke depannya.
0: Baik.
1: Ini bukan yang terakhir kali. Nah, kalau bicara karhutlah, apalagi hari ini kan sekarang marak. Bahkan bukan di Sulawesi Barat saja. Saya mungkin mau memulainya dari di tanggal 25 Agustus kemarin, kawan-kawan Walhi Nasional baru selesai melaksanakan konferensi pers

1848 titik hotspot di seluruh Indonesia. Titik hotspot maksudnya itu titik apinya. Dan dari 202.000 sekian itu ada 12.165 titik hotspot yang tergolong high confidence. Apa itu high confidence?

0: Isi yang memiliki tanda-tanda meredah. Di tanggal 8 Agustus misalnya ada 872 titik, di 19 Agustus ada 1330 titik, di 22 Agustus ada 1046 titik. Dan kondisi ini tadi yang menurut Walhi itu menunjukkan intensitas karhutla meningkat menjelang akhir Agustus. Dan dari sekian titik hotspot ini, Walhi juga menemukan ada sejumlah titik hotspot yang high confidence itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Baik itu perusahaan di sektor kehutanan, PBPH misalnya, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, atau perkebunan monokultur skala besar seperti sawit. Titik high confidence ini, titik hotspot high confidence ini yang ditemukan di konsesi perusahaan untuk Kepulauan Sumatera sendiri, di Sumatera Selatan misalnya, ada ditemukan 1091 titik hotspot yang berada dalam konsesi perusahaan. Yang terbagi di sektor kehutanan itu ada 524 titik yang tersebar di 17 konsesi perusahaan. Nah, untuk sektor perkebunan sawit itu ada 567 titik yang tersebar di 47 konsesi perusahaan. Nah, di Riau juga ada 653 titik hotspot karhutla yang kategori high confidence itu di wilayah kawasan budidaya dan lindung. Dan ada juga di konsesi perusahaan seperti sektor kehutanan dan kebun sawit itu ada 193 titik yang tersebar di 34 konsesi perusahaan. Bahkan di Jambi juga, ini masih Sumatera ya.
1: Masih Sumatera, oke.
0: Di Jambi itu ada 39 titik hotspot confidence yang berada dalam konsesi perusahaan, di sektor kehutanan ada 22 titik dan sektor perkebunan ada 17 titik. Kita pindah di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri, itu di Kalimantan Tengah, Walhi menemukan ada 1259 titik hotspot karhutla yang berada langsung dalam konsesi perusahaan juga. Di sektor kehutanan ada 483 titik dan di sektor kebun sawit ada 776 titik. Di Kalimantan Barat ada 824 titik juga berada di dalam konsesi perusahaan. Sektor kehutanan ada 251 titik, sektor kebun sawit ada 573 titik. Bahkan di Kalimantan Selatan ada 304 titik hotspot juga ditemukan langsung di konsesi perusahaan perkebunan sawit. Sekarang bahkan sudah ekspansi ke Papua. Walhi membacanya ada pola yang sama. Kita tahu bahwa hari ini ada PSN Food Estate di Kepulauan Papua yang akan ada pembukaan lahan secara besar-besaran seluas 2,5 juta hektar. Nah, tapi di dalam wilayah konsesi ini juga ditemukan ada beberapa titik hotspot karhutla. Meskipun masih agak kecil dibanding Kepulauan Kalimantan dan Sumatera yang hari ini sedang terjadi karhutla besar-besaran. Di Papua kita temukan ada 578 titik dan 65 titik yang tersebar di 11 konsesi perusahaan itu berada di sektor kehutanan. Nah, untuk konteksnya Sulawesi Barat, Kakak
1: Nita.
0: Kakak Nita, kita baru-baru mendengar statement gubernur, tanya Pemprov Sulawesi Barat berdasarkan data rekapitulasinya itu menghitung periode sejak 1 Januari sampai 25 Agustus 2026 itu tercatat ada 3045 titik hotspot di Sulbar. Dan sebaran terbanyak berada di wilayah Mamuju Tengah sebanyak 1105 titik dan di Mamuju sendiri ada 847 titik. Dan dari 3000 sekian titik hotspot itu ada 155 titik hotspot yang high confidence atau sudah terbakar, dan menurut klaim pemerintah daerah itu sudah juga dimatikan. Meskipun ada katanya dua lagi di Mamasa yang sampai hari ini belum bisa padam. Nah, Walhi sendiri di Sulawesi Barat itu punya catatan berdasarkan berbagai sumber data yang kami kumpulkan. Sejak kurang lebih satu dekade terakhir, pada periode Januari 2018 sampai Juni

0: 2026 ada total luas karhutla di Sulawesi Barat itu 11.022,46 hektar. Nah, kalau mungkin mau dirincikan di 2018 kemarin ada 978,38 hektar, 2019 ada 3.029 hektar, 2020 ada 569 hektar, 2021 ada 886 hektar, 2022 ada 488 hektar, 2023 2.132 hektar, 2024 ada 994,74 hektar, 2025 ada 1.079,43 hektar, dan di 2026 ini sampai per Juni itu ada 865,60 hektar. Itu belum termaksud Juli dengan
1: Agustus
0: seperti yang hari ini sedang
1: terjadi marak, belum terjadi masuk hitungan. Wah, berarti angkanya besar juga ini. Ini termasuk angka besar atau dalam kacamata Walhi seperti apa?
0: Ini angka yang besar menurut Walhi Sulawesi Barat. Dan ini tidak boleh dipandang enteng oleh pemerintah setempat. Meskipun ketika dihitung ini tidak sebesar seperti apa yang hari ini dirasakan oleh Kepulauan Kalimantan dan Kepulauan Sumatera.
1: Tapi kalau data Walhi ini sama dengan data pemerintah?
0: Pemerintah punya data sendiri. Walhi tentu melakukan, kalau kita istilah ada riset meja yang mengumpulkan dari berbagai sumber informasi dan teman-teman di lapangan. Kak Anita, saya juga mau lanjut sedikit. Dari kondisi karhutla yang marak di Sulbar ini, kita kan baru-baru dengar statement pemerintah bahwa bukan berarti tidak memiliki dampak. Nah, ternyata sudah menunjukkan dampak yang signifikan seperti kekeringan lahan pertanian. Baru-baru kita dengar statement pemerintah daerah bahwa kondisi karhutla di Sulbar ini melumpuhkan sektor pertanian. Ada seluas 3.141 hektar lahan pertanian itu terdampak kekeringan. Nah, dan Kabupaten Poleli Mandarlah yang paling kena dampak terluas. Itu seluas 1.379 hektar. Pemerintah kita akui sudah melakukan beberapa upaya penanggulangan. Misalnya kalau kita lihat beberapa statement dan fakta-fakta di lapangan, pemerintah sudah baru-baru ini gubernur bilang bahwa sudah membentuk posko karhutla di tiap daerah yang dipimpin langsung sekda di tiap kabupaten. Ada juga secara konsisten saya lihat ya, dilakukan terus himbauan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bahkan di beberapa kabupaten juga di Sulbar ada yang pemerintah daerahnya inisiatif membagikan air untuk mengatasi dampak kekeringan katanya. Tapi dampak karhutla bukan hanya soal lahan pertanian. Kemarin di konferensi pers 25 Agustus Walhi menyebutkan berdasarkan catatan Walhi itu ada lebih dari 3 juta warga terdampak kabut asap. Bahkan ditemukan jumlah pasien yang gejala penyakit ISPA itu, infeksi saluran pernapasan akut, itu mengalami lonjakan yang tinggi. Dan aktivitas di sekolah, pekerjaan, bahkan berkendara sehari-hari juga itu terganggu, Kak. Dan tentu di luar dari aktivitas manusia yang terganggu ini, ada hal yang perlu kita lihat juga, bahwa kasus karhutla itu menyumbang penghilangan hutan skala besar-besaran. Ada hutan yang hilang, ada deforestasi. Artinya deforestasi ini justru menyumbang lajunya perubahan iklim yang ekstrim, atau kalau Walhi sebutnya krisis iklim ya.
1: Okay. Kita terima dulu penelpon, ada yang bergabung di terputus. Ini untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung kembali di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan juga telah ada Kak Musin, ada Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat. Ini juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Kak Musin, kita sapa terlebih dahulu. Kak Musin, selamat sore.
2: Iya Kak, Pak Nita, selamat sore.
1: Oke, apa kabar?
2: Bang Santi, selamat sore Bang. Mohon maaf karena tidak bisa merapat ke lokasi ke RRI Mamuju karena kebetulan ada satu dan lain hal yang harus dilakukan di Zoom ini Kak.
1: Baik, Kak Musin, Polewali Mandar apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah Polewali Mandar masih tetap panas Kak. Mm-mm. Dan cerah. Seperti dampak-dampak El Nino yang sudah hampir 3 bulan ya kita rasakan di Pulau Alimandar ini. Mm-hmm. Dan tadi pemaparan Ketua Sakti juga sudah sangat luar biasa menurut saya. Itu memang kondisi real yang terjadi pada saat ini. Dan sebenarnya itu kondisi yang sudah jauh seperti yang dijelaskan Bapak Sakti tadi, Ketua Sakti, bahwa kondisi itu sebenarnya sudah jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Mm-mm. Cuman kembali viral karena ya ada dampak El Nino ini, padahal masalah sebenarnya kan bukan pada saat El Nino ini aja. Mm-mm. Masalah sebenarnya itu kan sebelum El Nino datang, sebelum tahun-tahun sebelum El Nino ada, ini kan kekeringan dan titik-titik hotspot itu kan selalu ada di Sulawesi Barat ini kan. Mm-mm.
1: Ini Sulawesi Barat juga sebagai salah satu daerah yang mengalami dampak kekeringan, bisa dikategorikan mengalami dampak kekeringan terparah ya, sesuai yang dikatakan dari Kak Refli Sakti tadi kalau tidak salah, yang masuk di enam, termasuk salah satu di enam kabupaten ini. Ini kalau Wali-wali Mandar kan, ya Polman, ini bagaimana Kak Musin menanggapi hal tersebut, dan kalau dari kacamata Dewan Daerah Walhi, seperti apa sebenarnya yang terjadi, apa misnya, dan seperti apa penanggulangan yang seharusnya dilakukan?
2: Izin sedikit menambahkan mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Barat. Mm-hmm. Itu sudah sangat real, sudah sangat konkret menurut saya persoalan masalahnya. Namun di awal mungkin Kak, karena pengurus Walhi Sulawesi Barat tahun 2026 ini baru aja melakukan PDLH di bulan kemarin, di bulan Agustus ini. Mm-hmm. Di awal Agustus saya mungkin sedikit menjelaskan persoalan bagaimana kan pendengar-pendengar setia RRI Mamuju ini kan mungkin belum tahu bagaimana Walhi, bagaimana eksekutif daerah Walhi dan apa tugas dari Dewan Daerah Walhi tersebut kan. Mm-hmm. Ya. Kalau tentu Dewan Daerah sendiri itu kan tugasnya itu mengawasi dan membantu proses legislasi dari eksekutif daerah. Jadi sebisanya kami empat karena eksekutif daerah itu jumlahnya satu kata. Untuk Dewan Daerah itu kami di Sulbar itu jumlahnya 4 orang. Mm-hmm. Jadi di 4 orang itu kami membagi tugas, ada yang membahas persoalan program, ada yang mengawasi persoalan program, ada mengawasi persoalan advokasi, kampanye, dan keuangan. Hmm. Itu mungkin sedikit perkenalan dari Dewan Daerah Walhi Sulbar dan Eksekutif Daerah Walhi Sulbar, bahwa kami di Dewan Daerah Walhi Sulbar akan selalu membantu teman-teman eksekutif daerah dalam kerja-kerja advokasi apapun masalah yang ada di Walhi Sulawesi Barat ke depan. Nah, dan itu aja sih Kak kalau untuk perkenalan awal Walhi daerah. Jadi tugas Dewan Daerah sebenarnya itu Kak untuk teman-teman pendengar RRI Mamuju, bahwa tugas Dewan Daerah itu mengawal dan mengawasi apa-apa yang dilakukan teman-teman di eksekutif daerah Walhi Sulawesi Barat secara internal, mulai dari program, advokasi, kampanye, dan keuangan. Mm-hmm. Nah, dan menurut saya karena selama ini persoalan karhutla ini dan persoalan kekeringan panjang yang memang kami rasakan di Polman ini Kak, di 12 kecamatan yang ada di Pulau Alimandar ini hampir semua terdampak yang sangat kentara itu Kak, hampir disinyalir akan gagal panen Kak di persawahan. Pasti akan gagal panen karena sementara daerah aliran sungai yang bendungan besar yang ada di Pulau Alimandar ini, yakni bendungan Seka-Seka, itu juga belum semua mengaliri persawahan yang ada di Kabupaten Pulau Alimandar. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau menurut saya Pulau Alimandar sangat terdampak ini di wilayah persawahannya, Kak. Dan itu sangat bergantung pada bagaimana pemerintah melakukan kerja-kerjanya, kerja-kerja konkretnya, menangani bahkan mencegah. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan Dewan Daerah ini, Kak, persoalan El Nino, kekeringan, dampak kerusakan, kebakaran hutan, itu kita tidak akan pernah menuntut pemerintah untuk menanganinya. Karena pemerintah tetap akan menangani kondisi-kondisi, walaupun kerja-kerja walhi ini memang di lingkungan, dan walhi pun walaupun tidak bersuara persoalan kekeringan yang terjadi, masyarakat akan pasti bersuara. Karena masyarakat rakyat kita di Sulbar ini yang sangat mengalami dampak kekeringan ini, Kak. Pejabat-pejabat kita kan nggak turun sawah, Kak. Nggak masuk hutan, tidak berkebun. Jadi yang paling, walaupun walhi tidak bersuara, masyarakat pasti akan berteriak bagaimana mereka bisa tidak gagal panen di persoalan perkebunan dan tidak gagal panen di persoalan persawahan. Karena kondisi di Polman, karena saya mungkin sedikit berbicara Polman, Kak. Karena kita di Dewan Daerah ada 4 orang, itu terbagi di lokasinya di beberapa kabupaten juga, di beberapa organisasi rakyat yang ada di Sulbar, kita insya Allah kita akan buat. Jadi kalau saya bicara Polman, bahkan untuk lebih parahnya ke depan ini, Kak, tadi kan saya bilang mungkin 80% akan gagal panen untuk wilayah persawahan di Pulau Alimandar. Dan kalaupun kekeringan ini berlanjut ke 1 bulan ke depan, atau 1,5 bulan, atau bahkan 2 bulan ke depan, saya bisa pastikan bahwa ini akan berdampak ke perluasan kebakaran hutan yang ada di Polman. Karena di Polman juga ada beberapa titik hotspot, Kak. Kedua, persoalan dia akan berdampak ke persoalan perkebunan kakao. Karena sudah banyak lokasi-lokasi yang saya temukan di Polman ini yang memang produktivitas kebun kakaonya itu akan menurun karena dampak kekeringan ini. Dan kalau saya lihat di teman-teman petani kakao di Polman ini, mereka bahkan bilang, wah, kita kayaknya akan menanam ulang ini kalau ada 2 bulan lagi kekeringan ini. Nah, sedangkan yang sudah ditangani sama pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten yang on progress dan sudah selesai dilakukan, itu menyentuh kekeringan yang ada di persawahan. Perkebunan kakao belum disentuh. Dan perkebunan kakao saya lihat, karena ya kita tahu bersama bahwa kebun kakao ini kan banyak, dia paling ya, tanaman sela ataupun tanaman pelindungnya itu kan tanaman kecil, Kak, bukan tanaman besar. Baik. Bukan pohon-pohon yang besar, paling dia diselingi dengan nano dan dengan makanan kambing mungkin. Tapi kebun kakao di Polman ini kan paling banyak, Kak, di Polman ini. Nah, sementara pemerintah juga atau harga kakao sekarang ini kan sudah lumayan tinggi lah ya, ketimbang 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dan itu akan sangat berdampak pada pendapatan petani kita untuk kakao di Sulbar.
1: Baik.
2: Ini dampak ini yang saya soroti untuk di dalam daerah, dampak yang paling akan mengganggu masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat ini.
1: Iya,
2: pertama itu persawahan, kedua untuk perkebunan.
1: Iya, berarti memang dampaknya tuh tidak semata-mata bahwa hutan itu terbakar ya. Ada banyak dampak lain. Namun kita akan mencoba menerima penelpon dulu Kak Musin dan juga Kak Refli Sakti di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nik.
1: Ya, dengan siapa, di mana ini, Pak?
3: Dari Pak Salman di Polman.
1: Nah, Pak Salman di Polewali Mandar, silakan.
3: Kita di Mawali, Sulawesi Barat. Apa kabar?
0: Apa kabar, Pak Salman?
3: Alhamdulillah.
2: Kabar baik, Pak.
3: Assalamualaikum. Kendati pun sesat.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa ya? Mudah-mudahan tetap waspada, semangat. Banyak anda mengumpulkan data-data untuk di expose ke masyarakat. beberapa tadi yang saya pesan cari itu, yang saya dengar tadi, himbauan itu soal besar, jangan membakar barang. Sementara pelakunya apakah selalu masyarakat?
0: Betul.
3: Ini yang sering terjadi. Selalu dikambing hitamkan masyarakat, masyarakat. Padahal saya rasa bukan selain masyarakat. Masyarakat dia takut ketika ada kebakaran. Perlu dianalisa apa persoalannya, karena pembukaan hutan itu, itu adalah pembukaan sebuah area untuk ya apakah sawit atau lahan apa, ya tentu patut diduga buat pelakunya adalah orang-orang yang berkepentingan dalamnya, masa orang pembakar kalau tidak ada kejadian. Nah itu kemudian kenapa sering terjadi, apa penyebabnya, bagaimana cara penanganannya supaya tidak sering terjadi seperti itu. Karena kita tahu sekarang bahwa seluruh republik ini adalah sudah ada
0: karhutlah,
3: mana-mana itu galak sangat masif, sementara mengabaikan tentang kondisi alam. Ini tentu disebabkan karena perilaku dan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, kemana walhi dalam hal ini? Sampaikan supaya pembukaan lahan itu jangan terlalu ya dihabiskan untuk dibuka. Sementara di sisi lain bahwa itu kalau masuk itu dulu kita kenalnya di dalam seperti ini sekarang. Kenapa? Apa sebabnya sampai berubah? Akhirnya kepanasan secara apa? Karena semua sudah terbakar. Jangankan kakao, jangankan padi yang ada di Polpan, lama-lama masyarakatnya juga sudah hangus semua kalau begini terus menerus. Tanpa ada perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus betul-betul memahami hal ini. Jangan cuma sekedar memberikan warning bahwa oh begini loh begini. Jangan. Harus ada tindakan nyata, tindakan real supaya mencegah jangan karena keserakahan dan kerakusan akhirnya membuat kita seperti ini untuk menguasai bumi, berusak bumi dengan seenaknya, seenak perutnya tanpa memikirkan bahwa apa yang akan terjadi nanti dan apa yang dampaknya akan datang.
1: Baik.
3: Saya rasa itu penting itu dipahami walhi, bagaimana caranya penanganan supaya tidak terjadi terus menerus seperti ini. Kerusakan hutan di mana-mana karena keserakahan bagi orang-orang oknum-oknum tertentu. Tapi mereka tidak pusing itu. Dia abaikan. Dia anggap bahwa dia enak, nyaman tidur di situ berempuk. Sementara rakyat yang menderita dan menjerit di mana-mana. Saya rasa begitu, Pak. Makasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Ini menarik, ada beberapa poin yang disampaikan dari rakyat yang mungkin dikambing hitamkan, yang selalu mewanti-wanti mungkin masyarakat jangan membakar lahan, jangan membakar lahan, tapi seperti apa, dan juga ada juga terkait dengan apa sebenarnya persoalannya, kemudian bagaimana walhi menilai agar bagaimana walhi dalam hal ini agar bisa juga turut berperan dalam mengurangi pembukaan lahan. Okay. Kita ke Kak Refli Sakti dulu sebelum ke Kak Musin, silakan.
0: Baik, Kak Anita. Jadi apa yang disampaikan Pak Salman tentu walhi sangat sepakat. Bahkan kita mendukung apa yang disampaikan tadi Pak Salman, bahwa pemerintah jangan hanya fokus pada ketika terjadi kebakaran mau dipadamkan, tapi bagaimana upaya pencegahannya, dan jangan sekali-sekali dan jangan selalu mengkambing hitamkan masyarakat. Walhi juga sepakat bahwa masyarakat bukan pelaku sesungguhnya dari karhutlah ini.
1: Emang ada pelakunya?
0: Jadi dari temuan yang saya sampaikan, baik itu secara nasional, bahkan pembacaan walhi di Sulawesi Barat soal bagaimana intensitas karhutlah di berbagai daerah, walhi membacanya bahwa karhutlah itu tidak boleh lagi disalahkan kepada masyarakat satu, tidak boleh lagi disalahkan pada kondisi sekarang ada fenomena El Nino kan, katanya kemarau.
1: Oh, berarti bukan El Nino?
0: Ya. Jadi kalau walhi melihat karhutlah itu tidak boleh semata-mata dianggap sebagai akibat dari El Nino.
1: Okay.
0: Analisis walhi menunjukkan bahwa karhutlah itu merupakan kausalitas sebenarnya atau hubungan sebab akibat dari salah urusnya negara terhadap ekosistem esensial baik itu gambut atau kawasan hutan. Terus ini juga bukti bahwa negara tunduk pada kepentingan korporasi. Kita tadi lihat beberapa temuan walhi di berbagai di berbagai titik-titik hotspot karhutlah yang jelas-jelas berada di konsesi perusahaan atau di wilayah kelolanya perusahaan, tapi tidak ada penindakan yang tegas. Bahkan ini juga adalah bukti bahwa lemahnya penegakan hukum. Makanya walhi menganggap kasus karhutlah yang marak se-Indonesia, bahkan di Sulawesi Barat juga pada khususnya, itu adalah wujud dari akumulasi kejahatan yang dilakukan oleh negara dan korporasi. Salah urusnya negara terhadap tata kawasan ekosistem esensial, walhi menyebutnya hutan, ekosistem mangrove, ekosistem gambut, kars, itu adalah ekosistem esensial. Ekosistem yang sangat memiliki fungsi ekologis vital, bukan hanya sebagai penyumbang oksigen, tapi juga ekosistem inilah yang selama ini menyerap karbon-karbon yang ketika tidak ada yang serap, itu akan menambah lajunya krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, bernakik rasa panas terlalu panas, kemarau-kemarau ekstrim, hujan-hujan ekstrim yang menyulitkan para petani-petani atau komunitas lokal bahkan nelayan-nelayan kita di lapangan. Ini Kak Nita, salah urusnya negara terhadap kawasan ekosistem esensial ini, itu kami anggap adalah penyebab juga dari karhutlah. Artinya kita tidak boleh salahkan fenomena El Nino saja. Bahkan ini kalau asumsi dasar kami ya, cara untuk membuka lahan secara besar-besaran tanpa mengeluarkan kos yang besar itu adalah membakar. Dan saya yakin tidak akan ada masyarakat yang bisa membuka lahan dengan cara membakar itu skala besar-besaran. Paling kebutuhan kebutuhan pertanian masyarakat itu ya paling banyak sekali itu 1-2 hektar, itu pun mereka berkelompok. Ini kita lihat tadi temuan wali sampai beribu-ribu, beratus-ribu, berjuta-juta hektar, Pak.
1: Dan ini untuk temuan wali sendiri, apakah tanah yang terbakar tahun ini itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya?
0: Sebelum-sebelumnya?
1: Iya, karena banyak juga informasi-informasi yang beredar bahwa ya setiap tahunnya memang terjadi kebakaran. Apakah ini beda-beda tempatnya?
0: Beda-beda tadi ini
1: beda-beda.
0: Temuan wali kan ada di Kepulauan Sumatera.
1: Iya, maksudnya di Kepulauan Sumatera tuh titiknya beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Dan bahkan banyak di wilayah konsesi perusahaan, wilayah perusahaan.
1: Nah,
0: ini kan jelas-jelas ada pelanggaran hukum ini. Sebentar kita kita cerita soal apa-apa saya dasar hukum dan bentuk penegakannya soal kasus karhutlah.
1: Baik.
0: Nah, di sisi lain Kak Nita, lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini yang terbukti di wilayah konsesinya itu terjadi kebakaran, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh negara, itu adalah bukti bahwa negara tunduk terhadap kepentingan korporasi. Apalagi kita lihat fakta hari ini, statement-statement yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah justru menyasar ke masyarakat. Jadi jangan heran kalau seperti kayak Pak Salman tadi, itu semua mengeluh. Bahkan bukan cuma Pak Salman, saya yakin seluruh masyarakat di Sulawesi Barat mengeluh kalau dia yang disalahkan. Tapi ada satu pihak yang harusnya menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Siapa itu? Perusahaan-perusahaan.
1: Kalau di Sulawesi Barat ada juga wilayah-wilayah yang wilayah konsensi perusahaan juga,
0: nah,
1: termasuk
0: ini,
1: itu.
0: Ini yang harus menjadi perhatian penting dari teman-teman pemerintah daerah. Harus segera melakukan investigasi titik-titik hotspot karhutlah ini ketika terbukti berada di wilayah konsesi. Konsesi perusahaan di Sulbar, baik itu perusahaan sektor kehutanan ataupun perkebunan sawit skala besar, harus ada penindakan tegas, harus ada evaluasi bahkan pencabutan izin bagi perusahaan-perusahaan tersebut supaya pola kebakaran yang mengakibatkan karhutla itu tidak lagi berulang-ulang dari tahun ke tahun. Ini Kakak Nita, salah urusnya negara terhadap tata kawasan ekosistem esensial, tunduknya negara pada kepentingan korporasi dan lemahnya penegakan hukum akan berakibat pada lajunya deforestasi yang tentu akan berdampak juga pada krisis iklim. Dan kita tahu kenapa terjadi kemarau panjang, kemarau ekstrim, itu kan sebab dari krisis iklim juga. Artinya pola kebakaran yang terjadi hari ini karena lemahnya penegakan hukum, negara tidak berani menindak tegas korporasi-korporasi, dan tata kawasan ekosistem esensial yang disusun secara asal-asalan tanpa melibatkan partisipasi baik itu masyarakat adat atau komunitas lokal, lokal sebagai pemilik sah hutan, gambut, dan ekosistem esensial lainnya, sehingga terjadi banyak karhutla di mana-mana.
1: Baik, kita ke Kak Musin.
0: Atas refleksi ini, Kak Nita, atas refleksi ini dan beberapa temuan-temuan yang Walhi sampaikan tadi, Walhi mendorong 7 rekomendasi.
1: Iya, apa itu?
0: 7 rekomendasi sebagai upaya penanggulangan karhutla yang hari ini marak terjadi. Satu, kami menginginkan pemerintah daerah harus segera menyusun langkah strategis bersama masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memperkuat perlindungan kawasan ekosistem esensial. Kami menginginkan pemerintah melihat kasus karhutla yang marak hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki, untuk memperkuat perlindungan kawasan ekosistem hutan atau gambut. Jangan hanya berfokus pada apa ketika terjadi baru dipadamkan dan lain, tapi ada upaya pencegahan. Yang kedua, pemerintah juga harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium izin. Apa itu kebijakan moratorium izin? Kebijakan yang menghentikan pemberian izin-izin baru bagi perusahaan, baik itu yang di sektor kehutanan kayak PPBH atau hutan tanaman industri dan apa pertambangan dan perkebunan sawit skala besar, di tengah lajunya tingkat deforestasi hari ini dan maraknya kasus karhutla. Kita menginginkan juga itu pemerintah apa mengeluarkan kebijakan moratorium izin. Yang ketiga, harus segera dievaluasi, bahkan kalau perlu cabut izin seluruh korporasi yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar serta terbukti menyerobot kawasan hutan atau gambut secara terang-terangan. Yang keempat, pemerintah dan korporasi harus bertanggung jawab juga dalam memulihkan ekosistem esensial. Jadi setelah dievaluasi, dicabut izin, titik-titik karhutla itu jangan ditinggalkan begitu saja. Harus ada tanggung jawab pemulihan dan pemerintah harus berperan aktif di situ. Apalagi kalau konsesi titik karhutla itu berada di konsesi perusahaan, maka korporasi yang memiliki konsesi itu juga harus ikut bertanggung jawab, harus mengeluarkan biaya pemulihan. Yang kelima, pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam memulihkan hak-hak korban yang terdampak dari karhutla. Tidak ada orang yang mau, Kakak Nita, hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari itu di tengah kepungan asap.
1: Betul.
0: Bahkan di tengah kepungan asap yang bukan dia sebabkan sendiri. Kan bukan kita pelaku. 3 hari yang lalu saya baru pulang dari Pekanbaru, Kakak Nita, di Provinsi Riau, itu di Kepulauan Sumatera. Jarak 40-50 meter, kita sudah sulit melihat orang. Rata-rata orang pakai masker. Bisa bayangkan bagaimana teman-teman di Kepulauan Sumatera, bagaimana di Kalimantan yang paling parah hari ini. Ya, artinya kita semua berharap ya, Sulawesi, Kepulauan Sulawesi tidak menghadapi masalah yang seperti itu. Olehnya itu, pemerintah harus mengikuti rekomendasi ini. Terus yang keenam, kami juga meminta pemerintah agar bisa melibatkan secara penuh masyarakat sipil dalam proses penyusunan rancangan RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Barat, karena menurut Walhi hal ini penting untuk memastikan agar kebijakan tata ruang bisa lebih berpihak pada wilayah kelola rakyat daripada wilayah kelola korporasi. Bahkan di sisi lain, ini juga agar bisa memastikan tidak lagi masifnya terjadi upaya alih fungsi kawasan ekosistem esensial untuk wilayah kelola korporasi, misalnya hutan tiba-tiba dialihfungsikan jadi kawasan perkebunan skala besar. Mm-mm. Tiba-tiba lahan gambut jadi perkebunan, jadi sektor apa perusahaan sektor kehutanan. Mm-mm. Jangan lagi itu terjadi. Kita harus sama-sama menjaga ekosistem esensial kita di Sulbar. Terus yang terakhir, kita berharap himbauan kepada masyarakat dan korporasi agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Mm-hmm. Itu bisa diperluas, karena jelas tindakan tersebut itu selain menimbulkan karhutlah, juga jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Mm-hmm. Bicara soal ketentuan hukum, bicara
1: kita
0: soal
1: kita tahan hukum, dulu ada penelpon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman kembali.
1: Pak Salman kembali. Silakan Pak Salman.
3: Ya, karena soalnya PR, soalnya sangat menarik ini.
1: Ya.
0: Iya menarik Pak Salman. Harus kita perjuangkan ini Pak Salman.
3: Harus berjuang bersama.
0: Harus berjuang ya. Bersama.
3: Pun, ya anjing menggonggong kapil berlalu.
1: Mm-mm. Silakan Pak.
3: Ketika kita urai beberapa hal ini. Kita ini ibarat itunya apa namanya ya, mencari jarum dalam tumpukan jerami, sangat sulit kita urai. Kenapa sulit? Karena aku pelaku itu yang termasuk pembuatan isi itu kan siapa pembuat isinya? Nah kalau isi cuma dibiarkan begitu tanpa melalui analis dampak lingkungan, itu kan amdal. Nah ketika isi terlalu banyak dikeluarkan itu pertanyaannya kemudian ada apa? Yang saya takutkan dan saya hadirkan dan patut diduga bahwa jangan-jangan ada yang tersembunyi di bawah meja. Ini yang harus kita, biar bagaimanapun kita harus pikirannya ke sana. Karena ketika tidak melalui analisis dan paling pun tiba-tiba ada pembahasan hutan, pembebasan lahan tanpa melalui itu. Ini sama dengan kita, ya bernyanyi saja, dibiarkan saja, tidak ada nilainya. Jadi kali ini alhamdulillah mudah-mudahan tetap konsep dan semangat. Saya ingat dulu ada teman kita juga dulu di Majene yang jadi kita wali itu dan sangat konsep dalam hal ini. Dan kita tetap berjuang bersama masyarakat itu, jangan tolong jangan selalu jadi objek penderita, jangan selalu jadikan korban. Subjek itu adalah dia, subjeknya sendiri itu adalah objek. Nah, itu yang harus kita perhatikan supaya kalau kita mau bahwa ada ketenangan tidak terjadi hal-hal seperti ini.
1: Baik.
3: Nah pertanyaan apakah itu bisa? Tergantung nama itu setiap pemimpin kita, apakah dia mau baik atau tidak, tergantung dari pemimpin kebijakan. Kadang membiarkan negara ini akan tetap seperti ini. Wallahualam bissawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pernyataan dan juga pertanyaan kembali dari Pak Salman, kita ke Kak Muhsin juga di sore hari ini. Ada yang ingin ditambahkan Kak Muhsin terkait dengan beberapa poin yang disampaikan Pak Salman, mulai dari telepon pertamanya tadi yang masalah kambing hitam, terus bagaimana Walhi dalam hal ini untuk bisa mengurangi pembukaan lahan juga, dan tentunya terkait dengan karhutlah lah ya. Seperti apa Kak Muhsin, silakan.
4: Oh, ya menarik ini. Karena kita Pak Salman selalu berbicara persoalan bagaimana rakyat itu tidak boleh selalu disalahkan gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya begini Kak Nita, kondisi masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat dengan melihat fenomena kekeringan yang ada sekarang ini, saya sangat bisa bilang bahwa pemerintah ataupun penunjukan bahwa masyarakat itu dikambing hitamkan persoalan kebakaran hutan, perluasan lahan dan sebagainya, itu mengada-ada menurut saya. Karena masyarakat sendiri di wilayahnya, di kebunnya, itu real mereka mengetahui bahwa kondisi kebun saya itu tidak ada sungai, tidak ada sumber air. Jadi saya rasa logikanya mereka itu tidak mungkin melakukan pembabatan ataupun perluasan hutan ataupun perluasan pengalihfungsian lahan ataupun pembukaan lahan baru jika kondisinya lagi kekeringan. Karena kebetulan saya juga petani. Saya petani, salah satu petani di Pulau Alimandar ini, pekebun di Pulau Alimandar ini, bahwa kami untuk memangkas kebun kakao saja, itu Kak Nita, memangkas kebun kakao, kami tunggu hujan. Kami cuma nunggu hujan kalau kita mau memangkas kakao. Bagaimana, ataupun bagaimana kira-kira untuk membakar lahan itu. Jadi pemerintah untuk menunjuk bahwa ini pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat, pembukaan lahan baru, lahan perkebunan, itu mengada-ada menurut saya. Karena di Polman itu begitu kondisinya. Kalau kita lihat bahwa kondisi kebun kita tidak ada sumber air, bahkan tidak dilewati oleh air, membakar, memupuk atau memangkas kakao pun itu kami tidak lakukan. Kami jadi kakao itu dibiarkan rimbun, dibiarkan daun-daun kering itu menutupi tanah. Ini kondisi-kondisi real yang saya cerita ini kan, dari lahan-lahan perkebunan yang ada di wilayah kita di Sulawesi Barat ini. Nah, yang tidak dilakukan itu lahan sawit. Lahan sawit itu tidak dilakukan karena kita lihat kondisi lahan sawit itu kan tidak disinari matahari tanahnya kan, kalau lahan sawit. Sedangkan kalau untuk kebun kakao itu disinari matahari, dan 70% matahari harus masuk di pohon kakao itu menurut teknis pengelolaan kebun. Jadi saya rasa kalau untuk pemerintah bilang bahwa masyarakat yang membuka lahan baru itu sangat mengada-ada menurut saya.
1: Tidak masuk logika ya.
4: Karena ya kita ambil contoh, iya tidak masuk logika kan. Kita mungkin bergeser ke wilayah pesisir. Kenapa saya bilang bahwa kearifan lokal itu sangat penting? Kearifan lokal atau kondisi-kondisi real masyarakat dalam mengelola kebunnya itu sangat penting dinilai oleh pemerintah. Sebelum dia mengatakan bahwa masyarakat ini yang jadi kambing hitam selalu membakar hutan apa semua, saya coba kita mengarah ke pesisir yang nelayan ini kan, itu mereka lebih bisa mengatur arah perahunya akan kemana itu sejak dari dulu, bahkan sebelum GPS itu ada. Bahkan sebelum GPS itu ada, mereka bisa tahu ke arah sana saya harus pulang. Di sana kampung saya, di sana pulau saya, Pulau Sulawesi ada di sana. Nah, begitu pula kondisi yang ada di kebakaran hutan yang diada-adakan sama pemerintah ini, bahwa masyarakat yang
1: membakar,
4: melakukan pembakaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, membakar lahannya untuk membuka lahan. Mereka tidak mungkin lakukan itu. Memangkas pun kakao, mereka tidak lakukan pada saat musim kering. Jadi bagaimana mungkin pemerintah, bagaimana mungkin masyarakat bisa membuka lahan, bahkan laporannya sampai berhektar-hektar. Seperti yang dijelaskan sama Ketua Sakti tadi, bahwa masyarakat ini paling bisanya 1-2 hektar, bahkan itu pun berkelompok. Karena mereka tidak pakai ekskavator, mereka tidak pakai apa, Nah, dan temuan-temuan kami di lapangan di sini, ya itu tadi kan, itu bahwa pemerintah mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kambing hitam, terjadinya kebakaran hutan itu mengada-ada menurut saya. Karena kalau di Polman ini kan hampir seluruh perkebunan luasan hutannya itu ada perkebunan. Untuk data yang ada update di persoalan kebakaran titik-titik hotspot ini, update tahun 2026 ini di pertanggal Agustus di Mamuju itu ada 10 titik karhutlah. Nah, di Majene ada 5, Pasangkayu ada 4, Mamuju Tengah ada 10, Pulau Alimandar ada 5, Mamasa ada 3. Nah ini saya bisa bilang bahwa semua adalah kawasan hutan. Saya bisa bilang ini semua adalah kawasan hutan, bukan kawasan perkebunan. Jadi kalau untuk di Sulawesi Barat dapat temuan dari mana kira-kira bahwa yang melakukan pembakaran ini adalah masyarakat. Kalau menurut saya
1: karena itu di hutan.
4: Saya lihat juga titik-titik. Iya, itu di hutan. Titik-titik petanya juga saya lihat. Ini di daerah, di peta kan jelas konturnya ini kan, Nita.
1: Iya.
4: Jelas konturnya, dia berada di ketinggian, berada di puncak, berada di mana. Nah, itu yang anu, dan kalau menurut saya kondisi ini seperti yang dijelaskan Ketua Sakti tadi, bahwa kondisi yang ada sekarang ini kan bukan kondisi yang baru. Bukan kondisi yang baru terjadi. Mm-hmm. Ini bisa kita bilang ini adalah titipan dari masa Orde Baru. Ini adalah titipan dari masa Orde Baru. Kalimantan terjadi kebakaran hutan, itu adalah titipan Orde Baru, Kak Nita. Dan menurut saya langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, karena juga menurut Dewan Daerah, menurut saya ini, pemerintah itu tidak pernah real persoalan data kehutanan mereka yang ada di Sulbar ini. Pemerintah tidak pernah real data kehutanan mereka yang ada di Sulbar ini. Karena saya yakin dan percaya teman-teman kehutanan, pendamping-pendamping di kehutanan ini tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Sandapang, tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Bambu Liling, bagaimana kondisi Gunung Gandan Dewata. Nah, jadi langkah konkret yang menurut saya yang harus dilakukan sama pemerintah untuk pencarian data itu melibatkan tenaga-tenaga akademisi, melibatkan akademisi-akademisi yang ada di kampus. Kita di Sulbar ini setiap kampus itu ada pencinta alam, kan?
1: Mapala ya.
4: Di Sulbar ini setiap kampus itu ada mapala, ada pencinta alam. Dan satu kali pun teman-teman mapala tidak pernah dilibatkan untuk memetakan bagaimana kawasan hutan yang ada di Sulawesi Barat. Sekalipun tidak pernah saya dengar itu, karena kebetulan juga saya pecinta alam. Sekalipun tidak pernah bilang begitu pemerintah. Padahal orang-orang yang real masuk hutan sampai ke puncak Gunung Gandan Dewata, puncak Gunung Sandapang, puncak Gunung Mambulilik, itu teman-teman pecinta alam. Kenapa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pencarian ataupun pendeteksian titik-titik yang akan ada kebakaran hutan, gitu menurut saya. Lalu setelah itu kita sudah bisa lakukan pencegahan karena kita sudah punya data. Bukan pada saat nanti kebakaran bahwa lalu kita turun menanganinya. Bukan persoalan itu kita bahas hutan ini. Kalau untuk lahan-lahan kebakaran itu nggak bisa kita kesana, kan kita. Kalau sementara terbakar 1 hektar, terbakar 10 are, itu kita tidak bisa ke sana karena asapnya, karena panasnya, belum lagi medan terjalnya. Dan saya tidak percaya bahwa ada yang bisa langsung memadamkan api tersebut kalau sudah terlalu besar. Makanya Kalimantan akan lebih meluas karena tidak ada perilaku pencegahan yang dilakukan sama pemerintah kita, terutama yang ada di Sulawesi Barat ini, untuk mencegah bagaimana potensi-potensi kebakaran hutan itu

0: potensinya. Bagaimana potensi kerusakan, bagaimana potensi banjir bandang, bagaimana potensi kebakaran hutan, itu harus dipetakan semua, Kak Mita, supaya kita konkret bisa menyelesaikan apa-apa yang belum selesai ataupun apa-apa yang akan terjadi pada saat lahan ini kekeringan. Karena masalah hutan bukan cuma persoalan masalah karhutlah. Masuk ke musim hujan, masalah hutan itu lebih banyak lagi. Masalah hutan itu lebih banyak lagi. Bahkan itu bisa berdampak sampai ke masyarakat pesisir. Bagaimana kira-kira waktu tahun 2009 terjadi banjir bandang yang ada di Kecamatan Alu. Bagaimana banjir bandang yang ada di Mamuju. Bagaimana banjir itu sering ada pada saat musim hujan datang. Itu harus dicegah semua. Jadi kondisi-kondisi yang sekarang ini, yang menurut saya yang sudah terjadi karena kekeringan ini, itu pemerintah, saya pikir, saya harus bicara ini, karena pemerintah saya pikir itu melakukan pembiaran dengan kondisi-kondisi yang ada di hutan Sulawesi Barat ini. Saya selalu bicara Sulawesi Barat, karena persoalan bahwa Sulawesi Barat ini ya mungkin belum terlalu dijamah ataupun belum terlalu dijamah oleh pertambangan. Jangan kita malah berpikir Kalimantan harus dipulihkan, sedangkan pulau-pulau yang lain ini itu tidak bisa dicegah pada saat korporasi-korporasi ini datang.
1: Baik.
0: Kita tidak akan mau melihat Sulawesi Barat itu seperti dengan Kalimantan, begitu mungkin perlu saya katakan.
1: Berarti ya, apa yang terjadi hari ini adalah mungkin kurangnya pencegahan-pencegahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya, kalau dari kacamata Walhi.
2: Siapa ini lagi?
1: Boleh, Kak Sakti.
0: Betul, Kak.
1: Ya.
0: Kurangnya pencegahan yang dilakukan pemerintah.
2: Jadi kalau kita pelajari dari tahun ke tahun, pola
1: pencegahan,
2: upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu seperti pemadam kebakaran. Ya,
1: karena
2: memang memadamkan kebakaran, memadamkan api yang muncul. Ya. Tapi masyarakat, Walhi dan masyarakat menginginkan bukan ketika terjadi kebakaran baru pemerintah berupaya. Harus ada upaya pencegahan.
0: Ya, okay.
1: Baik.
2: Catatan penting untuk kasus karhutla, Kakak Nita, itu kami berharap negara tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tapi juga harus memperkuat langkah pencegahan melalui penguatan perlindungan tata kelola kawasan ekosistem esensial, menekan laju angka deforestasi, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan tanggung jawab pemulihan itu berjalan dengan baik. Baik itu di wilayah ekosistem esensial yang menjadi titik-titik hotspot karhutla, maupun hak-hak korban itu juga harus dipulihkan, hak korban yang terdampak karhutla. Karena itu jelas, ada semua aturannya itu. Misalnya di Undang-Undang Kehutanan. Di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 99, itu di pasal 72, menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah harus bertindak bagi kepentingan masyarakat yang menjadi korban asap, bahkan harus mengevaluasi serta mencabut izin-izin perusahaan di sektor kehutanan yang terbukti baik itu melakukan secara sengaja atau lalai, sehingga terjadi karhutla di wilayah konsesinya. Bahkan bukan cuma Undang-Undang Kehutanan, Kakak Nita, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009, Undang-Undang Perkebunan bahkan juga mengharuskan, sudah memperingati bagi para perusahaan-perusahaan perkebunan monokultur skala besar seperti sawit, itu tidak melakukan pembukaan lahan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar. Karena ini semua ada jelas-jelas melanggar hukum, bahkan diatur ketentuan pidananya, Pak.
1: Oke, berarti jelas semuanya ya?
2: Jelas, misalnya Undang-Undang PPLH tadi, Undang-Undang Lingkungan kan, itu diatur di pasal 108 bahwa siapa saja yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar itu bisa dipidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun dan denda dari 3 hingga 10 miliar. Di Undang-Undang Kehutanan juga begitu, lebih parah di Undang-Undang Kehutanan. Di pasal 78 itu dijelaskan ancaman pidananya hingga 15 tahun dan dendanya itu sampai angka 5 miliar. Artinya mari kita sama-sama menyadari bahwa baik kita sebagai masyarakat dan korporasi pada khususnya, kita semua ya, jangan pernah membuka lahan dengan cara membakar. Saya yakin masyarakat tidak akan mau membuka lahan dengan cara membakar secara besar-besaran. Yang perlu kita awasi bersama adalah para korporasi-korporasi yang ada di Sulawesi Barat.
1: Para korporasi-korporasi yang ada di Sulawesi Barat. Jadi walhi pendengar mengajak kita untuk mengawasi para korporasi-korporasi itu ya, supaya tidak jadi lagi masyarakat yang dikambing hitamkan.
2: Betul. Terakhir Kakak Nita, negara juga harus berani mengungkap

0: aktor-aktor intelektualnya, aktor-aktor intelektual dan seluruh pihak-pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dari aktivitas pembakaran membuka lahan, sepanjang ya tentu sepanjang ditemukan bukti dan berdasarkan proses hukum yang berlaku. Jangan penegakan hukumnya hanya selalu menyasar pelaku-pelaku di lapangan, misalnya masyarakat dikambing hitamkan. Kita cari tahu siapa di belakangnya, siapa aktor intelektualnya ini, kenapa bisa terjadi?
1: Karena pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Oke.
0: Itu tadi temuan-temuan catatan Walhi yang saya jelaskan baik secara nasional sampai di Sulawesi Barat. Karena menurut kami, menyasar pelaku-pelaku pembakaran di lapangan itu tidak akan pernah cukup untuk memutus pola kebakaran dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Bahkan tidak akan pernah menghasilkan efek jera yang kuat. Olehnya itu, Kak Anita, yang paling penting, kasus karhutlah hari ini itu harus, pemerintah harus melihatnya sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola ekosistem esensial, baik itu tata kelola kawasan hutan maupun gambut. RT/RW sekarang sedang direvisi. Di pemerintah kita, pemerintah sedang merevisi draft RT/RW. Apa itu RT/RW? Rencana tata ruang wilayah. Itu adalah sebuah aturan yang mengatur mau diapakan ini daratan dan lautan kita di Sulawesi Barat. Ini kita harus kawal sama-sama. Tapi sampai hari ini draft itu tidak bisa diakses oleh publik. Bahkan kita tidak pernah dilibatkan, masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya itu. Padahal harusnya masyarakat adat, komunitas lokal, bahkan teman-teman seluruhnya itu bisa dilibatkan dalam proses penyusunan ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, Kakak Neta.
1: Baik, wah, ini menarik sekali perbincangan di sore hari ini, pendengar, terkait dengan karhutlah di tengah krisis iklim dan bagaimana Walhi menilai ini. Mungkin nanti akan dilibatkan, mungkin bisa jadi ada waktunya karena masih proses juga ya untuk RT/RW itu masih direvisi. Oke, dan kita sudah tiba di penghujung waktu ini. Tidak terasa kurang lebih 1 jam kita berdialog mengenai apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan masyarakat juga tentunya, dan bagaimana kita mengawal bersama-sama. Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, demikian dialog atau paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Untuk siaran ulangnya, Anda dapat mengakses kembali YouTube dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, mari kita mengikuti siaran berjaringan Gembal Saripati Maju Sekor Wil 4.

0: dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
1: Berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, kita sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
2: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu tribun barat maupun tribun timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar, ada rekan Rizna. Assalamualaikum, selamat sore Rizna.
4: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
3: Untuk hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Makassar, silakan.
4: Dari RRI Makassar ada informasi terkait Satgas BBM Parepare menemukan 7 temuan pelanggaran saat sidak di SPBU. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporan.
5: Satgas Pemantauan, Pengawasan, dan Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak sidak di 2 SPBU imbas antrean truk mengganggu lalu lintas. Hasilnya, tim Satgas menemukan sejumlah sopir truk yang melakukan pengisian berulang dalam sehari. Sidak itu dilakukan di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3 baru-baru ini. Wakil Ketua Satgas BBM Kota Parepare, Andi Ardian, mengatakan pengawasan ketat itu dilakukan untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU. Petugas fokus menyasar pengemudi yang nekat berbuat curang demi mendapatkan pasokan solar berlebih.
1: Barcode, Pak. Ya. Tidak mencocokkan dan STNK. Ini kami sudah sampaikan kepada penguasa pemilik SPBU untuk melakukan verifikasi secara ketat, mencocokkan antara barcode STNK dan plat yang terpasang. Kalau itu tidak sesuai, maka tidak akan dilayani.
6: Tadi ada berapa temuan, Pak?
1: Tadi berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya, yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, dan akhirnya mereka tinggalkan tempat. Mereka sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
6: Rata-rata temuannya apa, Pak?
1: Termasuk tadi pengisian yang berulang. Mm-hmm. Ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari, kemudian ditampung di dalam jerken, kemudian kembali antri. Ini yang kami suruh tinggalkan tempat untuk tidak dilayani.
5: Andi Ardian menambahkan, para sopir sengaja mengulang pengisian karena khawatir kehabisan pasokan BBM di tengah jalan. BBM bersubsidi yang sudah diisi kemudian dipindahkan ke jergen sebagai cadangan menuju daerah tujuan. Aksi penampungan tersebut dinilai memicu panik buying di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang itu berdampak langsung pada tergerusnya kuota harian solar bersubsidi di Parepare. Emi Wafad dal RRI Makassar melaporkan.
4: Danilah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Surahman di meja operator mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Kendari, ada rekan Yuda. Selamat sore Yuda.
7: Selamat sore rekan Jasmine, sahabatku, apa kabar?
3: Sehat. Salam sama rekan-rekan di RRI Kendari.
7: Baik.
3: Yuda, ada informasi apa yang dihadirkan dari RRI Kendari hari ini?
7: Baiklah, baik pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agromaritim untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mendatangkan pendapatan asli daerah. Berikut kita dengarkan laporan Heli Dewati Kadir.
8: Program unggulan agro maritim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kekayaan kelautan dan perikanan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Potensi yang melimpah di perairan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, melainkan diolah dan dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mendatangkan manfaat langsung bagi warga dan pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Hikmawati, menjelaskan ekspor perdana ubur-ubur menjadi bukti awal keberhasilan arah kebijakan tersebut. Namun, pencapaian ini tidak boleh berhenti pada satu jenis komoditas saja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan ekspor ke produk unggulan lainnya, yaitu tuna, udang, dan rumput laut, yang kesemuanya memiliki potensi besar dan pasar yang menanti di luar negeri.
0: Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara, kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya, dan kemudian pemerintah mendapatkan PAD dari ekspor ini, dan kami berharap bahwa ekspor ini tidak hanya berhenti di sini saja, tidak berhenti saja dengan ubur-ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
8: Ia menegaskan pengembangan beragam komoditas ini dilakukan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan merata hingga ke nelayan dan pembudidaya di berbagai kabupaten kota.
7: Baik, demikianlah rekan Jasmine. Informasi dari RRI Kendari, kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar dari RRI Toli-Toli menghadirkan informasi mengenai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Singara, mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027 demi memastikan penguasaan kompetensi belajar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dari Kota Berkah Buol, Alfiansyah melaporkan.
9: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara, menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Singara menilai, selama ini masih terdapat persoalan dalam proses kenaikan kelas, yakni siswa yang aktif belajar maupun yang kurang mengikuti pembelajaran tetap berpeluang naik kelas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kenaikan kelas tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga mencerminkan pencapaian kemampuan dan hasil belajar siswa.
10: Saya sangat sepakat dengan Menteri. Kenapa? Karena permasalahan kita, anak-anak kita ini tahun-tahun kemarin itu mau belajar atau tidak belajar naik kelas. Misalnya dari SD dia mau ke SMP, misalnya ya, kemudian dia tidak tahu membaca, terus masuk di SMP, mata pelajaran tidak sama dengan pelajaran SD ke SMP. Terus dari SD ke SMA, dia asal lulus atau asal naik kelas misalnya. Nah, kalau anak dibiarkan dia dengan apa adanya, dia sampai kesana-kesananya, maka kalau menurut saya kita sedang zalim sama anak itu. Karena kasihan anak itu nanti kesulitan. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan terhenti dan berhenti sekolahnya.
9: Singara juga menyoroti pentingnya penguasaan kemampuan dasar, terutama membaca dan berhitung di tengah perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, siswa yang belum menguasai kemampuan tersebut tetapi tetap naik kelas berpotensi mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini juga dapat berdampak pada psikologi siswa, termasuk meningkatkan risiko menjadi sasaran perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
10: Seluruh sendi-sendi kehidupan itu hampir 90% itu bergantung di teknologi. Nah, kalau anak saja tidak bisa membaca, kemudian anak saja tidak bisa berhitung, anak kemudian tidak tahu apa-apa, langsung kita naikkan ke kelas. Secara psikologis kalau saya, ketika anak itu kita paksa, kemudian ada anak yang pintar, ada anak yang layak untuk memang naik kelas, lalu anak ini kita paksa, sampai di sana anak itu dia akan ketinggalan, bahkan boleh jadi secara psikologis dibully sama temannya, atau dia mulai tidak percaya diri. Ya, saya kira saya sangat sepakat sekali bahwa anak naik kelas itu seperti di zaman-zaman sebelumnya memang melalui kompetitif, sehingga dia naik kelas memang betul-betul dia sudah memenuhi syarat untuk naik kelas.
9: Harapannya, kebijakan kenaikan kelas yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dapat mendorong siswa belajar lebih optimal, sekaligus memastikan setiap anak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi tantangan pada jenjang pendidikan selanjutnya.
3: Baik, pendengar pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada rekan Syahribol. Selamat sore, rekan Syahribol.
11: Selamat sore, rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Untuk hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau?
11: Silakan. Dari RRI Bawau-Bawau sore hari ini menghadirkan wawancara. Perubahan desil menyebabkan sebagian masyarakat di Kota Bawau-Bawau tidak lagi menerima bantuan sosial. Dan untuk mengetahui penyebab perubahan data tersebut serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bawau-Bawau, Hairul Mulku, bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bawau-Bawau, Ibu Siti Amalia Abibo.
12: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bawau-Bawau, Ibu Siti Amalia Abibu.
13: Baik, Ibu Kadis, terkait ini kan lagi komplain masyarakat terkait perubahan desil yang seperti apa tindak lanjut dari Dinas Sosial?
14: Ya, terima kasih. Saya berangkat dari kenapa banyaknya terjadi sebenarnya penaikan desil, bukan penurunan desil. Jadi itu desil sebenarnya. Data awalnya itu dari DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian menjadi dioleh-oleh BPS menjadi data SEN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang dioleh-oleh BPS. Kemudian dari itu melahirkanlah desil. Desil itu mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dari desil 1 sampai 4 itu dianggap miskin rentan. Kemudian 5 sampai 6 itu dianggap miskin. Kemudian sampai ke desil 14 itu adalah yang sangat sangat kaya ya, yang sudah mempunyai kemampuan atau sudah desil 10. Jadi dia desil 1 sampai 10. Kemudian bahwa naiknya desil ini karena ada beberapa indikator yang membuat masyarakat itu naik desilnya. Yang pertama bahwa ada masyarakat yang melakukan pinjaman secara online, ada judi online, melakukan pinjaman ke bank-bank, kemudian memiliki kendaraan karena desil ini, karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapitanya untuk Kota Bawau-Bawau sendiri itu nilainya 416.000 per kapita per bulan, bukan dari sisi pendapatan. Sehingga kenapa ketika mereka melakukan transaksi pinjam uang di bank atau pinjaman online yang melebihi dari pengeluaran per bulannya, itu dianggap berarti mampu. Adi mampu. Dan itu terekam secara jejak digitalnya karena terhubung dengan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi semua transaksi yang dilakukan, semua hal-hal yang mereka lakukan, mereka dalam hal ini menggunakan KTP ataupun nomor HP, itu terekam, jejak digitalnya terekam dan itu terbaca di pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Pusdatinnya. Karena walaupun data ini dari BPS, tapi ini BPS disandingkan juga dengan beberapa sumber-sumber data seperti data BKKBN. Kemudian ada data dari perbankan. Nah, karena makanya kenapa bisa terdeteksi bahwa dia meminjam. Nah, itu semua dilingkan. Jadi semua dilingkan oleh beberapa data-data yang terkoneksi di di Pusdatin. Jadi ketika masyarakat terjadi kenaikan desil, itu bisa mengajukan pembaharuan data namanya. Jadi sekarang ini kita dari Dinas Sosial secara tanggung jawab, kita punya tanggung jawab moral untuk mempermudah kepada masyarakat, kita turun lapangan jemput bola di 16 kelurahan yang hari ini saya sudah lakukan. Tapi awal dari bulan Mei itu saya sudah menyurat ke kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan terkait masyarakatnya yang membutuhkan untuk kita lakukan verifikasi validasi data dalam hal ini ketika masyarakat itu terjadi kenaikan desil. Jadi itu bisa kita usul dengan beberapa syarat. Yang pertama itu fotokopi KTP, KK, kemudian foto rumah, tampak depan, belakang, dan di dalam. sanitasinya, kemudian keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi itu kita usulkan ke pusat, ke Pusdatin, tapi bukan berarti ketika kita usul saat itu juga turun lagi desilnya, belum diproses lagi di pusat, karena masih ada rekam-rekam digital ini yang perlu penyesuaian untuk dihapus. Nah, tapi yang paling tidak ditoleransi oleh Kemensos itu ketika si penerima bansos ini melakukan judol online. Kan begini, bahwa percuma pemerintah memberikan bantuan kalau mereka melakukan judi. Nah, berarti bantuannya dianggap tidak memberikan manfaat nilai secara ekonomi. Kalau memang kalau yang pemainnya pinjam uang di bank, mungkin dilihat dari sudah masa pinjamannya sudah selesai, sudah bisa diusulkan untuk penurunan desi. Dan memang yang dari kita usulkan sudah banyak juga
15: yang kembali.
14: Iya, yang turun desilnya. Kalau memang tidak ada jejak rekam digitalnya dan syarat-syarat yang dipenuhi itu tadi memenuhi syarat, itu bisa langsung turun desilnya. Jadi ada juga kan masyarakat yang belum terdata di data SEN, padahal dia membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan. Itu bisa langsung, iya. Bisa langsung dia turun desilnya, bisa cepat. Karena tidak ada rekam digital yang terekam di Pusdatin. Karena dia belum melakukan hal-hal yang melanggar daripada rambu-rambu itu. Dan memang dia layak untuk mendapat bantuan.
15: Harapannya untuk masyarakat khususnya penerima bansos ini, jangan judul, jangan...
14: Kita sudah menghimbau dan menyampaikan, bahkan kita sudah memberikan satu post, lembar statement untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
15: Berarti masih diberi
14: kelonggaran? Masih, gitu. Kita pelonggaran, jadi kita sertakan juga itu di Pusdatin, supaya menjadi pertimbangan kan. Jadi kan dia memang by system, jadi kita upload juga yang itu, bahwa dia berjanji untuk, dan memang di Bobau itu terindikasi paling banyak naik desinya gitu. Karena begini, judol itu kan ada main game-game online, nonton film-film Korea apa itu yang harus bukalah GoPay, Dana. Kalau sudah buka rekening, otomatis langsung naik desilnya. Berarti dia mampu gitu.
15: Siap. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibu dari Kota Bau-Bau. Hairul Mulku melaporkan.
11: Demikian telah kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, di sore hari ini untuk Gemas Saripati Maju. Dan kita kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
7: Baik, terima kasih rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
7: Baik pendengar pemirsa se-Sulawesi, berikutnya kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan Tito di sana. Selamat sore rekan Tito.
17: Selamat sore rekan Jasmine.
7: Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Ampana sore ini?
17: Baik, terima kasih dari RRI Ampana. Untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini, informasinya Sekolah Rakyat Tojonouna pastikan lulusnya siap kerja dan dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
18: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonouna, Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan para lulusannya memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonouna, Rahli Hafni, SPD MPD, menegaskan bahwa tidak ada anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat yang akan menjadi pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan bagi para siswa, baik melalui pembekalan keterampilan bagi yang memilih langsung bekerja maupun penyediaan beasiswa bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
19: Tidak ada pemetaan untuk misalnya setelah tamat SMA kamu maunya apa? Ada yang memilih untuk kuliah dan hampir rata-rata kami, anak-anak kami ini memilih untuk kuliah. Nah, setelah tamat dari SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mereka ingin bekerja, langsung bekerja, maka pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya sebelum mereka bekerja, mereka akan diberikan bekal-bekal untuk bisa bekerja secara profesional. Nah, kalau mereka mau memilih untuk terus melanjutkan pendidikan kuliah, maka pemerintah akan menyiapkan itu, beasiswa untuk mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti cita-cita Presiden bahwa mereka ini dipersiapkan untuk memutus rantai kemiskinan keluarganya.
18: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mampu mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari dari RRI Ampara. Saya Tito Lasangoli dan rekan teknik Agus Sungga. Kita kembali ke rekan Jasmine. Silakan, Jasmine.
7: Terima kasih Tito dari RRI Ampara. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Mamuju, ada Nita Wahyuni. Selamat sore Nita.
20: Selamat sore rekan Jasmine.
7: Informasi dari RRI Mamuju.
20: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan sebanyak 721 atlet karate dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI tahun 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
21: Sebanyak 721 atlet karate Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI 2026 yang digelar di Gor Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Turnamen yang diselenggarakan Kodam 23 Prakawira ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Pangdam 23 Prakawira, Mayjen TNI Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk membangun potensi atlet karate, khususnya di Sulawesi Barat. Menurutnya, potensi atlet karate di Sulawesi Barat perlu terus dikembangkan melalui penyelenggaraan kejuaraan secara rutin, sehingga para atlet muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
22: Kejuaraan karate Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Khusus di Kodam 23 kita selenggarakan di Mamuju. Ya, tadi bisa di apa kita simak tadi laporan dari Ketua Panitia ada 771 dari seluruh atlet Sulawesi di Provinsi Sulawesi, termasuk juga dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap nanti akan muncul nanti bibit-bibit baru khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya, anak-anak yang tadi terus pertanding apa yang pertunjukan tadi kata bagus itu. Ya, saya pikir itu mereka sudah bisa mewakili kita semua lah.
21: Dukungan terhadap kejuaraan tersebut juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka. Ia menilai olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik dan keterampilan bertanding, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta semangat juang generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lanjutnya akan mendukung pengembangan potensi atlet daerah agar mampu bersaing dalam kejuaraan.
23: Ya, ini wujud pengabdian TNI ya, dalam rangka memajukan prestasi atlet kita dan sekaligus juga menanamkan nilai-nilai dan pendalaman nilai karakter. Karakter kita ini perlu didorong, rasa juang ya. Anak muda kita harus memiliki nilai-nilai juang yang tinggi di tengah persaingan global yang semakin kencang. Nah, salah satu lewat karateka ini, dan TNI sudah melakukan ini, tentu kita Pemprov mensupport ya semaksimal mungkin. Kemudian juga talenta Sulawesi Barat insya Allah bisa menjurai ya, bisa mengambil juara TNI.
21: Melalui turnamen karate Panglima TNI 2026 ini diharapkan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
20: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili para kerabat kerja termasuk tim operator Ikhwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke rekan Jasmine.
3: Terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Eni Adnan. Selamat sore Eni.
1: Selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan informasi dari RRI Bone hari ini.
1: Informasi dari RRI Bone, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan jalan Porprov Sulsel 2026, Pemkab Bone ngebut renovasi Stadion Lapata Watampone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
2: Guna menyambut pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 di Kabupaten Bone, pemerintah Kabupaten Bone terus mengebut pengerjaan renovasi Stadion Lapata Watampone agar dapat rampung pada awal November mendatang. Stadion Lapata yang berlokasi di Kecamatan Tanete Riatang Barat ini dipersiapkan secara khusus sebagai lokasi utama perhelatan akbar tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Selain pembenahan fasilitas utama lapangan, fokus pengerjaan saat ini diprioritaskan pada penataan area VIP untuk menyambut para tamu undangan dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa pihaknya rutin memantau langsung progres di lapangan agar seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu.
5: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu Tribun Barat maupun Tribun Timur. Dan insya Allah akan ada dibangun VIP. Nanti akan diberikan kursi VIP, ada kursi untuk kursi VIP, dan itu bukan kursi beton, tapi ada kursi memang lipat yang disiapkan oleh pengembang.
2: Stadion Lapata sendiri menurut Andi Akbar memiliki kapasitas daya tampung sekitar 7.000 penonton yang terbagi di tribun bagian barat dan timur. Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses renovasi tuntas tanpa kendala, sehingga pembukaan Porprov Sulsel ke-18 dapat berjalan lancar, sukses, dan membanggakan.
1: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine.
3: Terima kasih rekan Eni dari RRI Bone. Sementara dari Kabupaten Toli-Toli, pendengar, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama, utamanya masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Dako Pemean Rahmat Pajri mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Selain itu, masyarakat diminta untuk menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
24: Bagaimana masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, tidak terus membatasi kegiatan-kegiatan luar rumah yang dianggap tidak terlalu penting, kemudian bisa menggunakan masker. Kami sarankan tentunya maskernya juga harus yang masker bedah atau yang masker N95, kemudian perbanyak minum air putih, karena tentunya air putih kan bisa membantu mengeluarkan partikel-partikel yang terhirup.
6: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
3: Demikian pendengar pemirsa informasi dari Kabupaten Toli-Toli mengenai kabut asap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu, ada Umi Kalsum. Assalamualaikum, selamat sore Umi.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan di Toli-Toli sore hari ini.
3: Silakan informasinya.
25: Baik, terima kasih. Dari RRI Palu, pendengar, kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Setetes Darah Menyelamatkan Kehidupan bersama dengan Iksan Setiadi.

0: Di ruang perawatan, kebutuhan darah bisa datang kapan saja. Kecelakaan, operasi, persalinan, hingga sejumlah kondisi medis membuat darah menjadi bagian penting dalam proses penanganan pasien. Namun, sebelum satu kantong darah sampai ke tubuh pasien, ada perjalanan yang harus dilalui. Perjalanan itu dimulai dari seseorang yang bersedia menyumbangkan darahnya. Di Sulawesi Tengah, kebutuhan terhadap darah terus berjalan. PMI mencatat pengumpulan darah yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kantong per bulan meningkat menjadi sekitar 1.600 kantong pada Januari hingga Juni dan mencapai sekitar 1.800 kantong pada Agustus. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang meluangkan waktu, duduk di kursi donor, lalu memberikan darahnya untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak pernah dikenalnya. Bagi Ketua PMI Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, donor darah bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh orang lain.
1: Kita semua bahwa berdonor itu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, di mana selain kita bisa menolong orang, kita juga lagi menolong diri kita sendiri. Dan perlu diketahui bahwa dengan berdonor itu manfaatnya bagi kita sangat besar sekali untuk kesehatan kita. Dan kemudian dengan memberikan darah kepada orang lain, itu betul-betul sangat membantu.
0: Setelah darah terkumpul, perjalanan belum selesai. Satu kantong darah tidak bisa langsung diberikan kepada pasien, meskipun golongan darahnya terlihat sama. Darah harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya. Golongan darah dan resus diperiksa. Kemudian dilakukan screening terhadap sejumlah penyakit menular, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Tahapan ini menjadi penting karena darah yang diberikan pasien harus dipastikan memenuhi standar keamanan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, barulah darah dapat diproses dan didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Ketua Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menjelaskan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dilewatkan dalam setiap proses pelayanan daerah.
2: Ya, jadi kalau kita ada seseorang yang kemudian mendonorkan darahnya, darah tersebut itu tidak bisa langsung diberikan kepada keluarga, walaupun memang darahnya itu segolongan ya. Nah, memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama memang yang paling utama itu dia harus sama golongan darah. Kemudian ada yang disebut dengan resus positif atau resus negatif. Nah, itu pun harus dicocokkan. Kalau tidak sama resusnya, walaupun golongan darahnya sama, itu tidak bisa juga ditransfusikan.
0: Dari ruang pemeriksaan, darah kemudian masuk dalam sistem pelayanan. Di tahap ini, tantangannya bukan hanya memastikan darah tetap aman, tetapi juga memastikan ketersediaannya dapat diketahui dengan cepat. PMI mulai memperkuat pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi donor darah. Data pendonor, informasi stok, hingga jadwal kegiatan donor dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Hal ini penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki 12 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi geografis yang berbeda. Saat ini 7 kabupaten dan kota telah memiliki unit donor darah. Sementara di sejumlah daerah lain, pelayanan darah juga dapat didukung melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, informasi mengenai ketersediaan darah diharapkan dapat bergerak lebih cepat, sehingga kebutuhan pasien dapat segera direspon. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Niken, mengatakan, penguatan jejaring pelayanan darah juga diarahkan agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, memperoleh kualitas pelayanan yang sama.
3: Dari pusat kami juga punya program namanya jejaring pelayanan darah. Jadi tadi seperti yang dari kepulauan pun bisa memiliki kualitas darah yang sama dengan melakukan pemeriksaan yang terpisah di salah satu UDD yang memang sudah memiliki atau terakui kualitasnya. Nah, karena itu kami sangat mendorong UDD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi pusat jejaring yang dapat juga nanti membina dan meningkatkan kualitas seluruh UDD PMI Kota Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, perjalanan satu kantong darah mempertemukan banyak pihak. Ada pendonor yang memberikan darahnya, ada petugas yang memastikan darah tersebut aman, ada sistem yang membantu pengelola persediaan, ada sistem yang membantu mengelola persediaan, dan ada tenaga kesehatan yang menunggu darah itu untuk diberikan kepada pasien. Mereka mungkin tidak saling mengenal, namun satu kantong darah dapat menghubungkan mereka dalam satu tujuan, memberikan kepada seseorang untuk mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya. Karena itu, donor darah bukan hanya tentang memberikan sebagian darah dari tubuh kita. Lebih dari itu, donor adalah tentang memberikan kesempatan, memberikan harapan, dan memberikan waktu bagi seseorang untuk terus menjalani kehidupannya. Setetes darah mungkin berasal dari satu orang, tetapi ketika sampai kepada mereka yang membutuhkan, nilainya bisa berarti bagi sebuah kehidupan.

0: Demikianlah paket news feature yang dihadirkan oleh RRI Palu. Saya Umi Kalsum Jawas yang bertugas bersama dengan rekan teknik Anjas Pole. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke host kita di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu dan terima kasih juga untuk rekan-rekan RRI Korwil Nusa Tenggara Barat sudah menghadirkan informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Peringat pemirsa, akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan operator Rio mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita kembali ke RRI Mamuju setelah kita mengikuti ya, liputan berjaringan Sekorwil 4 dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti informasi cuaca di sore hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Sore hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tampa Padang. Rekan Santi, selamat sore.
2: Iya, selamat sore rekan Uta.
0: Iya, rekan Santi, silakan informasi cuacanya di sore hari ini kepada pendengar Pro 1, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Maaf, untuk informasi perakiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat tanggal 11 Oktober 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamoto, Pedongga, Pasangkayu, Tikeraya, dan Lariang. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamoto, Pedongga, Pasangkayu, dan Tikeraya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Balanipa dan Majene. Sekian perakiraan cuaca esok hari, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Nita.
0: Baik, terima kasih rekan Santi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar informasi cuaca, sekaligus mengakhir perjumpaan kita di sore hari ini, saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga partisipasi Anda selama rangkaian siaran Pro 1 RRI Mamuju hingga dengan sore hari ini. Nanti malam pendengar jangan lewatkan untuk bergabung bersama kami dalam program Karaoke Udara. Anda bisa bergabung tentunya ke studio di Jalan RE Marta Dinata Simboro. Terima kasih pendengar, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu menjemput maghrib di ruang dengar Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika salatnya belum baik.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Wabuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umbar. Kita awali informasi pertama pendengar, sebanyak 721 atlet karate dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI tahun 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Sebanyak 721 atlet karate Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI 2026 yang digelar di Gor Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Turnamen yang diselenggarakan Kodam 23 Prakawira ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Pangdam 23 Prakawira Mayjen TNI Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk membangun potensi atlet karate, khususnya di Sulawesi Barat. Menurutnya, potensi atlet karate di Sulawesi Barat perlu terus dikembangkan melalui penyelenggaraan kejuaraan secara rutin, sehingga para atlet muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
2: Kejuaraan karate Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Khusus di Kodam 23 kita selenggarakan di Mamuju. Ya, tadi bisa di apa kita simak tadi laporan dari ketua panitia ada 771 dari seluruh atlet Sulawesi di Provinsi Sulawesi termasuk juga dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap nanti akan muncul nanti bibit-bibit baru khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya. Anak-anak yang tadi terus dari pertanding apa yang pertunjukan tadi kata bagus itu ya, saya pikir itu mereka sudah bisa mewakili kita semua lah.
1: Dukungan terhadap kejuaraan tersebut juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka. Ia menilai olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik dan keterampilan bertanding, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta semangat juang generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lanjutnya akan mendukung pengembangan potensi atlet daerah agar mampu bersaing dalam kejuaraan.
3: Ya, ini wujud pengabdian TNI ya, dalam rangka memajukan prestasi atlet kita dan sekaligus juga menanamkan nilai-nilai dan pendalaman nilai karakter. Karakter kita ini perlu didorong, rasa juang ya. Anak muda kita harus memiliki nilai-nilai juang yang tinggi di tengah persaingan global yang semakin kencang. Nah, salah satu lewat karateka ini dan TNI sudah melakukan ini, tentu kita Pemprov mensupport ya semaksimal mungkin, kemudian juga talenta Sulawesi Barat insya Allah bisa menjurai ya, bisa mengambil juara TNI.
1: Melalui turnamen karate Panglima TNI 2026 ini diharapkan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Gaji P3K ditanggung pusat mulai 2027 ringankan beban daerah. Ayan Nirsyada melaporkan.
4: Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5: Kalau saya secara pribadi ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong. Ya, artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
4: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: KTN Sulbar sediakan bibit cabai gratis bagi petani terdampak. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sulawesi Barat menyiapkan bibit cabai gratis bagi petani terdampak kemarau panjang. Program ini difasilitasi untuk membantu petani bangkit dan kembali menanam. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sulawesi Barat, Muhammad Padil, mengatakan lembaganya siap membantu petani yang lahannya terdampak kemarau berkepanjangan di sejumlah daerah dengan menyediakan bibit gratis. Bantuan itu khusus untuk komoditas cabai. Langkah ini muncul karena kemarau selama 4 hingga 5 bulan membuat petani di Majene dan Polewali Mandar kehilangan penghasilan. Sebagian bahkan terancam gagal panen akibat minimnya curah hujan. Untuk tanaman selain cabai, KTNA akan berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk soal bantuan mulsa di Polewali Mandar dan Majene, urusan irigasi dan penyiraman menjadi kewenangan dinas.
7: Kami bisa sedikit, mudah-mudahan bisa mengarahkan ada solusi tidak buat tanaman atau lokasi kebun tersebut. Misalnya pemilihan varietas tanaman, terus pendampingan tanaman, bahkan sampai pemasaran. Kalau untuk cabai, kami siap fasilitasi gratis bibitnya kalau cabai. Tapi kalau untuk tanaman yang lain, mungkin saya perlu koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Misalnya kalau di Polman, Majene, siapa tahu pemerintah bisa memfasilitasi bantuan mulsa atau yang lainnya, irigasi penyiraman atau yang lainnya, itu urusan dinas. Tapi kalau kami di KTNA bisa memfasilitasi bibit cabai khusus untuk hortikultura, seperti itu.
6: Lebih lanjut, petani dan nelayan dapat menghubungi KTNA melalui media sosial KTNA Provinsi Sulawesi Barat atau pengurus di desa, kecamatan, dan kabupaten. Mereka juga bisa berkoordinasi dengan penyuluh serta pemerintah setempat. Menurut Padil, pengurus KTNA aktif di Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamasa, dan Mamuju Tengah. Sementara kepengurusan di Pasangkayu sedang bersiap melakukan pergantian. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berdampak terhadap aktivitas pertanian. Hasmina Basir melaporkan.
8: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene,
9: kekeringan akibat kemarau panjang mulai berdampak serius pada aktivitas pertanian di Polewali Mandar dan Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari tanpa hujan di dua wilayah ini sudah mencapai sekitar 90-110 hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena Polewali Mandar merupakan sentra tanaman pangan di Sulawesi Barat. Wilayah tersebut juga menjadi pemasok padi terbesar di provinsi ini. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa bulan terakhir mengidentifikasi lahan yang masih memiliki ketersediaan air, terutama sawah dengan sistem irigasi teknis. Lahan seperti ini diharapkan tetap bisa ditanami setelah masa panen berakhir.
8: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene, memang berdasarkan laporan BMKG itu hari tanpa hujannya itu sekitar 90-110 hari. Tentu kita khawatir dengan kondisi tersebut karena khususnya di wilayah Polman yang menjadi sentra kita untuk komoditi tanaman pangan, karena supply terbesar padi itu kan dari sana. Kita sudah mencoba mengidentifikasi.
9: Meski begitu, Mas Nawi menekankan perlunya pengaturan pola tanam agar semua petani mendapat kesempatan yang adil, sebab ketimpangan masa tanam bisa memengaruhi pendapatan petani. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: BPBD Sulbar catat 513 bencana sepanjang 2026. Karhutla mendominasi. Maradi Umar melaporkan.
10: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
10: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
11: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar, nilai tukar petani periode September di Provinsi Sulawesi Barat tercatat naik 2,46%.
13: Nilai tukar petani yang sebesar 142,44% ini adalah dibentuk dari dua indeks harga.
14: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Sulawesi Barat periode September 2026 meningkat menjadi 142,44 poin atau naik 2,46% dibandingkan bulan Agustus yang berada di angka 139,02 poin. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, kenaikan NTP tersebut terbentuk dari pergerakan indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan data BPS, indeks harga yang diterima petani atau IT pada September 2026 naik 3,28% menjadi 189,75 poin. Sementara, indeks harga yang dibayar petani atau IB hanya meningkat 0,80% menjadi 133,22 poin. Kondisi ini membuat daya tukar petani secara umum menguat. Kenaikan terjadi pada sejumlah subsektor. Tanaman pangan mencatat NTP sebesar 113,57, naik 1,16% dibandingkan Agustus yang sebesar 112,27 poin. Subsektor hortikultura menjadi sektor dengan peningkatan NTP paling tinggi. NTP hortikultura naik 4,44% dari 102,38 pada Agustus menjadi 106,92 pada September 2026. Menurut Suri, peningkatan hortikultura didorong kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 5,22%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar sebesar 0,75%. Kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura antara lain cabai rawit, cabai merah, terung, kangkung, bawang daun, kacang panjang, bawang merah, nanas, semangka, jeruk, dan pisang turut mendorong peningkatan tersebut.
13: Nilai tukar petani yang sebesar 142,44% ini adalah dibentuk dari dua indeks harga, yaitu indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan terjadi kenaikan sebesar 1,16%, di mana posisi di September 2026 adalah 113,57 poin, sementara di Agustus adalah 112,27 poin. Untuk subsektor hortikultura terjadi peningkatan atau perubahan sebesar 4,44 poin dan ini adalah subsektor yang secara umum nilai tukarnya paling besar peningkatannya, di mana pada September 2026 posisinya ada di 106,92 poin dan di Agustus 102,38 poin.
14: Dengan kenaikan NTP secara keseluruhan, BPS menilai harga komoditas hasil pertanian pada September meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani untuk konsumsi maupun produksi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Bulog Cabang Mamuju tutup penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Muhammad Ilham melaporkan.
15: Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerjanya. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama mengatakan penutupan dilakukan setelah batas distribusi berakhir pada 30 September 2026 sehingga bantuan belum dibagikan dan terdokumentasi harus ditarik kembali. Capaian penyaluran meliputi Kabupaten Mamuju 97,69%, Mamuju Tengah 100%, dan Pasangkayu 98,84%. Sisa keseluruhan mencapai 1,41%. Menurut Norin, kendala utama meliputi sinyal lemah saat pengunggahan data serta perubahan data penerima termasuk warga pindah domisili dan meninggal dunia.
16: Untuk Mamuju itu 97,69. Kalau Mamuju Tengah 100%, Pasangkayu 98,84%. Jadi total untuk kami tiga wilayah itu 98,59%. Yang terbagi kan.
17: Siap.
16: Jadi sekitar 1,41% ya.
17: 41%.
16: Yang tidak terbagi. 1,41.
15: Lebih lanjut, bantuan pangan yang belum tersalurkan akan kembali menjadi stok bulog yang akan disalurkan pada periode berikutnya kepada penerima yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: PMRS SMA Negeri 2 Mamuju dorong kesiapsiagaan siswa hadapi bencana. Dimas Rizaldi melaporkan.
18: Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi kebencanaan diberikan sejak dini agar siswa memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi situasi darurat. Pembina PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan, edukasi kesiapsiagaan bencana penting diberikan sejak siswa masih di bangku sekolah. Terlebih Mamuju merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai kondisi darurat, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri agar tetap tenang dan mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat. Yusuf menambahkan, anggota PMR terlebih dahulu dibekali pemahaman mengenai cara menghadapi bencana. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan untuk keselamatan diri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat.
19: Tinggi itu sangat penting.
0: Iya Pak.
19: Karena pertama mengingat kita ini daerah kita untuk Kabupaten Mamuju.
0: Iya Pak.
19: Itu rawan bencana. Kita harus diajari sedini mungkin.
0: Iya Pak.
19: Bagaimana untuk siap siaga menghadapi bencana. Jadi kita jangan takut.
0: Iya betul Pak.
19: Tapi harus kita mempersiap.
18: Senada dengan hal tersebut, anggota PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju, Aisyah Nur Zahrani mengatakan, ketenangan menjadi langkah awal yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Menurutnya, seseorang perlu memastikan kondisi sekitar sebelum menentukan langkah penyelamatan.
17: Kalau bisa, selamatkan diri terlebih dahulu, lalu keluarga. Jadi di sekolah ini kan pernah ada simulasi bencana yang gempa kan?
10: Oh, gempa.
17: Ya, nanti itu di sirine.
10: Iya, iya.
17: Jadi kami dari masing-masing kelas itu harus keluar dari kelas begitu. Cuman masalahnya masih banyak siswa yang yang kalau misalnya ada bencana gempa, mereka langsung lari keluar, enggak melindungi diri, enggak menutupi kepala gitu.
18: Melalui edukasi dan latihan kesiapsiagaan tersebut, PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju diharapkan dapat membentuk siswa yang lebih tanggap, tenang, dan siap menghadapi situasi darurat, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi, melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mabuju hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Fields Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar di malam hari ini. Di kita sudah berada di pukul 19.45 di malam minggu. Kita di malam minggu hari ini, di malam minggu, malam yang panjang katanya orang-orang ya pendengar. Dan kami sampaikan untuk tidak melewatkan sebentar di pukul 20.30 seperti biasa malam minggu ada karaoke udara. Ada, jadi bagi yang ingin memperdengarkan suara emasnya bisa datang langsung ke jalan RE Marta Dinata di kantornya RRI, atau bisa juga bergabung di TikTok nanti di live RRI Mamuju pendengar. Dan pendengar, ini sebenarnya beberapa hari terakhir kita lihat kayak mendung ya pendengar, di siang hari terlihat, ternyata itu kabut asap. Jadi sebaiknya kalau keluar mungkin bisa menggunakan masker untuk agar tidak menghirup asap mendengar ini. Sekarang sebenarnya ini bukan, ini sebenarnya kalau saya keluar kayak terlihat mendung, tapi sebenarnya itu kabut asap ya, apalagi karena karhutlah banyak terjadi lumayan sering akhir-akhir ini karena di musim kemarau sudah lumayan lama, beberapa bulan pendengar, dan terjadi banyak kebakaran di mana-mana, jadi asapnya juga kemana-mana. Ya, jadi untuk pendengar yang mau keluar rumah atau dalam perjalanan mungkin bisa menggunakan masker untuk ini, untuk pernafasan juga. Dan disampaikan untuk lebih baik juga untuk tidak membakar-bakar dulu apapun itu, termasuk kalau puntung rokok ya jangan buang sembarangan, karena kadang-kadang kan ada yang merokok di jalan sambil berkendara, kadang-kadang buang puntungnya agak ya sembarang gitu. Jadi sekarang mungkin bisa diperhatikan karena benar-benar tidak ada air, belum hujan, padahal ini sudah bulan Oktober pendengar ya. Biasanya di bulan Oktober itu sudah intensitas hujan sudah mulai ini, tapi untuk tahun ini sepertinya kemarau kita agak panjang. Nah, ini juga dampak El Nino pendengar. Jadi mari kita sama-sama menjaga agar tidak memicu kebakaran, kemudian menjaga kesehatan terutama di pernapasan, karena asap ada di mana-mana pendengar. Oke.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Lato itiarita panden lato wa barura kerona esatinja pelasana.
0: Sayang Patudu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patudu adalah kuda yang menari. Sayang Patudu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patudu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patudu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patudu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patudu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patudu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire bahan dari serbuk tepung dicampur air, hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian Turats di Pondok Pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian Turos di Pondok Pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam Turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita berjumpa lagi di karaoke udara seperti biasa di malam minggu, di malam hari ini di edisi hari, malam minggu di 10 Oktober 2026. Dan malam hari ini saya tentu saya tidak sendiri, ada bersama kita penyanyi luar biasa kita di malam hari ini. Kita capa dulu, mungkin bisa di operator bisa kemasnya dulu. Halo, ini sudah ada kah?
1: Hey, oh ini.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabar malam hari ini?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya kamu berapa minggu ya tidak ketemu saya ya? Sebulan gak sih? Setahun?
0: Enggak, satu windu kayaknya.
1: Oh iya.
0: Sewindu.
1: Ternyata kita lama tidak ketemu, kamu makin cerah ceria aja. Hari ini sehat?
0: Alhamdulillah. Bagaimana dengan...
1: Apa? Kabar saya juga.
0: Iya.
1: Alhamdulillah saya kenyang, hirup asap ya.
0: Ya, ya kan, itu
1: lagi
0: dia.
1: Lagi
0: asapnya banyak di jalan.
1: Betul. Yaudah, malam hari ini juga di karaoke RRI ya, kita semuanya juga ajak untuk pendengar RRI bisa banget malam hari menikmati suasana malam minggu dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyi ya kan. Soalnya seminggu terakhir kabarnya kamu tuh lagi banyak konser di kamar mandi ya.
0: Iya, jadi tidak sempat hadir ke sini, sibuk konser sana sih.
1: Mending nyanyi di sini enggak sih kalau gitu. Yaudah, malam hari ini saya Sugito Ahmad ditemani Fitri ya, kita berdua bakal mengguncang Sulawesi Barat.
0: Ayey.
1: Ada di 96 FM 100,2 dan juga 97,6 FM. Ada yang juga di TikTok ya.
0: Oh iya. Sudah live di sana.
1: Wow. Ya udah, malam hari ini tadi sudah ada yang membuka ya acara kita malam hari ini. Kalau begitu, malam ini juga nanti ada teman saya impor jauh dari Bonehawu.
0: Wow.
1: Ya. Dia punya itu raja tapi dari Bonehawu.
0: Luar biasa.
1: Nanti dia bingung ya, saya ini kategorinya yang mana ya?
0: Yeah.
1: Oke deh. Dan di samping saya juga ada si cantik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Masya Allah. Ini saya lihat dia dari kapan?
0: Dari tadi, sudah lama menunggu beliau ini.
1: Dari kemarin. Ya.
0: Oh iya ya. Bermalam okay. Di sini kah?
1: Si cantik kita dari
2: Galulengke.
1: Ada siapa namanya lagi? Tiara Andini.
0: Bukan. Nah, ya? Saya pikir Liodra tadi.
1: Oh. Siapa lagi?
2: Sahara
1: Galulengke.
0: Sahara.
1: Apa lagu tak malam ini?
2: Terhanyut? Iya.
1: Kayaknya enggak mungkin deh. Ini lagi kemarau.
0: Kemarau
1: ya.
0: Ini pada kering di mana-mana ini.
1: Betul.
2: Lagunya Nada Wanita.
1: Yang ada tuh pecah-pecah ya. Ini yang mana? Ini. Ada cewek ini.
2: Iya. Ada cewek.
1: Oke deh. Salam tak dulu paling siapa?
2: Ada.
1: Sabar namanya yuk, kejutan hidup ya, enggak ada yang tahu. Oke. Okay. Ada salam tak buat siapa ini?
2: Ada Pak Maher, Pak Acok Herudeng, semuanya fan dengar RR, tanpa dikecualikan.
1: Yeah. Siap? Saya putar ulan, Di. Mau kita putar ulan dari mana ini? Dari parkiran?
0: Saya pikir di sana, dari sana.

0: Terhanyut.
1: Terhanyut dalam kemesraan. Jadi bagaimana ceritanya pas? Oh, udah sampai dijelaskan di.
0: Yang pasti sedang jatuh cinta mungkin ya.
1: Betul. Mesra itu artinya banyak. Maksudnya mungkin lagi jatuh cinta. Ternyata kita gak tahu dia. Bisa jadi dia sebenarnya udah berubah. Ya, dan kita gak menyadari itu. Ya kan.
0: Ada yang berubah.
1: Dan saya mau datangkan dulu ya.
0: Apa ini, itu? Hah? Artisnya kah?
1: Iya, ini soalnya kalau musim.
0: Musim apa itu?
1: Kalau
0: musim hujan.
1: Ikatak dong kalau itu
0: musim
1: ya.
0: Musim mangga.
1: Kelelawar dong.
0: Oh iya, musim durian.
1: Kalau durian apa ya?
0: Musim apa itu?
1: Ini lebih ke cacar ya.
0: Astagfirullah.
1: Oke, ada Christian.
0: Oke.
1: Christian dulu dong.
0: Christian Bautista
1: Pongka
0: kah?
1: Pongka Padang kalau ini. Yang Bautista itu sepupu saya.
0: Oh,
1: ini juga sepupu saya.
0: Pantasan mirip-mirip ya.
1: Iya. Oke, okay. Mana ini?
2: Atau kebalik ya?
0: Apa itu?
1: Kebalik. Nah.
0: Oke, okay, Christian. Okay.
1: Halo Christian, apa kabar Christian?
3: Halo.
1: Oh, widih. Jadi saya perkenalkan Christian itu adalah Anda siapa ya? Dia inilah perwakilan Sulawesi Barat bintang radio pertama RRI Mamuju.
0: Woi, tepuk tangan pendengar dan juga penonton dan jadi, juga di studio.
1: Rumah, ya, di studio siapapun itu. Jadi ceritanya pertama kali bintang radio diselenggarakan di Sulawesi Barat.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun
0: ya?
1: 2023.
0: Oh.
1: Ya hafal banget saya ya.
0: Iya, 3 tahun yang lalu.
1: Waktu itu Christian salah satu peserta.

0: Single atau album? Single dulu baru album ya. Album sih. Aha. Saya manajernya sekarang.
1: Oh, bahasa apa itu? Indonesia atau apa?
0: Berbahasa daerah.
2: Daerah Kalumpang.
0: Kalumpang, oh, Bonehau.
1: Oh iya, ya. Jadi, berarti ada darah-darah Kalumpangnya juga, Mamujunya juga kan?
2: Asli orang Bonehau.
1: Oh, asli dia. Jadi asli. Kok jojo ke mana kuari itu?
0: Oh iya, karena dia suka merantau.
1: Oh iya, iya. Oke.
0: Bapak kita tetap bekerja cari lagunya ya. Ya malam hari ini dia mau nyanyi lagu...
1: Duet kah?
0: Oh, enggak.
1: Gak pikir, kerja kayak siap-siap duet. Betul. Ini.
0: Begini-begini saya juga kadang-kadang suka.
1: Ini ya.
0: Bukan gengsi sih, lebih ke tahu diri ya. Suara dia bagus banget soalnya ya. Mm-hmm. Dan malam ini mau nyanyi lagu Mamasa.
2: Satu lagu dari Mamasa.
0: Mamasa. Karena dia ini juga apa? Teman-temannya banyak Mamasa juga ya?
2: Ya.
0: Toraja. Ih. Oh, nanti saya jelaskan ya. Terlalu banyak promosi. Ya.
1: Dari tadi ini terpotong terus kayaknya.
0: Ya udah langsung aja kita dengarkan ada Christian dengan lagu
1: apa?
2: Tanete Liara dari Mamasa.
0: Tanete Liara.
1: Oke, sebentar saya tanya.
0: Artinya ya.
2: Waduh.

0: Oke.
1: Biasa sih.
0: Oh iya. Menurut saya sih luar biasa. Kebetulan saya tidak bisa nyanyi.
1: Karena kebetulan saya iri.
0: Beda ya.
1: Enak banget suaranya. Aduh, Christian ya. Jadi rencana mau single, album tadi ya.
2: Album.
1: Album. Jadi sebenarnya album yang mau dikeluarkan ini adalah album Recycle ya.
2: Ya.
1: Recycle dinyanyikan oleh
2: Sentosa Pongka Padang.
1: Itu dulu ada yang tahu kira-kira lagu yang paling populer lagu itu apa?
2: Kalau yang paling populer mungkin Kekarwen mungkin.
1: Kekarwen. Ya. Oh ya itu dia salah satunya. Ah pasti dia tidak tahu.
0: Sering dengar.
1: Ya untung tadi saya dengar di belakang ya. Jadi kelihatan berwawasan. Oke. Okay. Nah, Christian malam hari ini kita kayaknya harus duet dulu ya sebelum Christian pulang. Karena kita udah janjian tadi mau duet.
0: Oke.
1: Okay. Lagu kita kok enggak salah lagu timur ya?
0: Yang
1: lagunya Presley Niki Julu sama siapa lagi namanya?
0: Dari ekspresinya sih kayaknya.
1: Enggak ya. Presley Niki Julu sama siapa sih? Yang aduh lupa lagi.
0: Iya iya aja Mas.
1: Apa sih judulnya?
2: Yang terbaru
1: kan? Cerita indah. Apa sih lagunya?
2: Oh, apa sih?
0: Hmm. Oh, apa sih? Ya.
2: Yang mana sih?
1: Presley Niki Julu.
2: Hilang kan?
1: Bukan, bukan, bukan. Featuring siapa sih yang satu? Lupa lagi namanya.
2: Vicky Salamor.
1: Vicky Salamor, betul.
0: Oke.
1: Saya Vicky Salamor.
2: Saya Presley dan kami akan menyanyikan.
1: Kita akan menyanyikan lagu Cerita Indah ya. Saya sebenarnya gak tahu-tahu lagunya, kita coba aja ya. Nanti kita dibantu sama Uchan, oke. Okay. Uchan ini bagian dari personil, belum ada namanya sih.
0: Ya, baru dipikirkan.
1: Iya, sabar. Namanya juga kehidupan. Lagu timur dulu ya.

0: cierto. Soalnya dia tidak sebut nama saya, jadi saya sebut nama saya sendiri. Ya, ya kan. Okay. Kausar. Itu yang baru datang hot saya ya.
1: Katanya dia mau menyumbang 5 album malam.
0: Menyumbang ya?
1: Iya, menyumbang. Oke,
0: nanti kita lihat sumbangannya cocok enggak nih.
1: Saya rasa tidak cocok.
0: Oke, Tian, terima kasih malam hari ini. Saya mau foto kamu dari samping dulu ya. Iya. Oh, gimana nih caranya? Ya. Oke. Cuma acara ini yang ada momen foto dan oke, yaudah ya. Makasih Tian ya.
2: Thank you.
0: Eh, ulang satu kali lagi. Ketinggian frame-nya. Oke, betul ya. Ya udah. Ini langsung kita hapus, tenang aja ya. Memorinya full nanti ya. Oke, baik kalau begitu kita panggilkan kakaknya Christian ini. Versi hijab ya.
1: Oke.
0: Ibu. Ya. Jangan salah, ini ada pongkap padangnya juga. Christian ini bukan cuma kamu ya. Oke, apa kabar?
3: Baik.
0: Kalau kakak ini dari Arale katanya ya.
3: Iya, tapi aku juga bisa dibilang dari sekampung Kristen, boleh?
0: Oke, tiba-tibanya.
3: Enggak lah.
0: Enggak ada, Ki. Ini masalahnya ibu tidak punya pohon durian kan di sana ya, jadi enggak usah. Oke. Okay.
3: Punya pohon kare-kare aja.
0: Ah, lagunya apa malam ini?
3: Aku bagusnya.
0: Enggak ada yang bagus sih kayaknya ya.
1: Siapa tahu yang di sini-sini okay. Ada yang mau request.
0: Apa lagunya? Ini aja, mau nyanyi lagu Mayang Sari enggak?
3: Yang mana?
0: Atau apa kek, Desember Kelabu mungkin?
3: Kemarin-kemarin dua minggu yang lalu.
0: Oh, sudah ya, Desember Kelabu ya? Udah. Belum Desember juga. Belum. September, udah September
1: ceria. Oktober Kelabu mungkin.
0: Jangan, gak ada lagunya.
1: Sesuai dengan ini.
0: Bulan kita ya.
3: Kalau masih ada Kak Cinta, ada versinya.
0: Oh, dangdut ya?
3: Iya.
0: Oh, ibu punya dangdut. Untung aku bukan ya. Malam ini karena ada Christian. Masih ada Kak Cinta.
3: Atau Ikin Nurjana boleh juga.
0: Yang mana nih? Oh, ada cewek ya?
3: Iya.
0: Sabar. Oh ya, malam hari ini kebetulan ada besti-besti saya, ibu-ibu yang dari Kalimamuji di luar sana. Apa kabar, ibu? Sehat? Gak bisa kelihatan ya?
1: Kayaknya belum sampai ke sini suaranya.
0: Oh, ya udah.
1: Sebentar ini.
0: Yang mana ini masih ada Kecinta? Ya udah, langsung diklik aja. Ada salam mungkin malam ini?
3: Salam untuk semua pendengar RRI.
0: Itu aja.
3: Iya.
0: Ya, malam ini kita cakep-cakep ya di live ini ya. Terlihat kepalsuannya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, siap ibu.
3: Lagu ini ada yang pesan. Oh. Ada yang suruh nyanyiin.
0: Oh, iya.

0: Oke, masih ada.
1: Versi Mabojunya. Malam hari kita mau baca-baca juga ya. Chat yang udah masuk, komen-komen, jangan lupa di like. Wih, udah 7,9. Masya Allah, luar biasa. Saya sapa dulu, ada Der. Halo, Om Gojek juga selamat malam semuanya. Oke, terus ABS. Selamat malam, ABS apa katanya? Kayaknya habis putus cinta. Nih yang nyanyi.
0: Oh, yang pertama tadi ya.
1: Oh ya udah. Love tante mewakili perasaanku malam ini. Mau bergabung kak? Boleh. Sabar ya, di studio juga mau lagi ngantri ini. Terus siapa lagi? Bacain dulu Fitri.
0: Yang
1: ada Daxmi, suaranya mantap. Yang mana ini nih? Judul lagunya Dongsmin.
0: Oh, okay. Sapurede 35. Oh, yang tadi. Assalamualaikum, Mbak Udin Karsel. Sayangnya mau nyanyi.
1: Nurul Kodria, Kak Fitri, satu lagu dulu
0: Nah, setelah semua alat mati ya.
1: Ih, kamu makin lucu deh, Fitri. Asta, request Uca.
0: Entah Uca siapa yang ini? N, ada N-nya atau yang mana?
1: Uca ya. Oh dia kalau jadi Uca harus lewat dari jam 12 malam. Salam sama operator kita malam ini.
0: Okay. Widi. Salam balik.
1: Sumpah operator kita malam ini cakep banget ya.
0: Oke.
1: Sabar saya toh kan harap dibaca ya. Kase iki wes enek catatane neng kene.
0: Yo, apa berdasarkan urutan itu.
1: Kan wes nulis kabeh toh iki. Yo. Saya yang pertama jenengnya Pak Irfan.
0: Sudah
1: tadi ya. Terus Ibu Hasra. Ibu Hasra mana Ibu Hasra?
0: Kalima Muju.
1: Tadi ada di depan Ibu Hasra, ayo panggilkan dulu. Tanya dulu Ibu Hasra. Oh kamar mandi sabar ya. Terus ada Ibu Rina juga di kamar mandi. Oh ada Ibu Hasra. Ayo Ibu Hasra. Ayo Ibu Hasra sini.
0: Langsung
1: ayo.
0: Ke sumber suara.
1: Betul
0: mana
1: sekali.
0: Sumber suara.
1: Nanti sumber suara dia ke radio dong. Ya Ibu Hasra sudah berjalan menuju ke tempat kita.
0: Teng. Oh.
1: Iya kayak paskibraka ya.
0: Tok.
1: Ibu Hasra assalamualaikum. Maju-maju sedikit. Ibu sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Kira-kira apa kesalahanku di baru lama kita tidak pernah kelihatan?
2: Ya, biasa. Biasa.
0: Oh, ada biasa nih.
2: Kerjanya tapi tidak ada, Mi.
1: Oh, tidak ada, Mi. Aduh. Kemarau.
0: Oh, iya.
1: Jadi apa ditanam kalau begini?
2: Tidak ada.
1: Oh, tidak ada ditanam kalau begini, Di?
2: Tidak ada.
1: Mending nanam air dulu lah ya. Ibu Asra dipakai dulu headphone-nya.
0: Panen air.
1: Hah? Gak ada ini, gak ada. Apa lagu tabu?
2: Pertengkaran.
1: Tiba-tiba tak lama tidak menyanyi, tiba-tiba pertengkaran.
0: Mewakili perasaan kah?
1: Ibu, pantauan terakhir tak Sungai Kalimamuju masih ada jairnya?
2: Ya Alhamdulillah masih ada.
1: Oh masih ada, itu dia ya. Jangan sampai gak ada. Karena kalau air Kalimamuju gak ada, saya pasti sudah tidak mandi di rumah.
0: Oh, sumber air dari
1: sudah jauh ya.
0: So dekat.
1: Yang mana?
0: So jauh.
1: Ini, oke. Salam dulu dong warga Takorangan.
2: Untuk Hasliati, apa kabar banyak? Ke Kalimamuju ki.
1: Apa dibikin?
2: Ya.
0: Ambil air.
1: Berenang. Cuci. Ya. Oke, malam hari ini ternyata ada Asta katanya Kausar bang. Ih siapa sih?
0: Al Kausar kah?
1: Siapa sih?
0: Oh iya.
1: Bercanda ya bercanda. Oke, yang ini ya. Oke, siap.
2: Oke. Bisa nih ya.
1: Naik.

0: Ibu Hasra dari Kalimamuju. Oke deh, itu apa tandanya kalau Ibu Hasra itu dari Kalimamuju? Kakinya basah.
1: Ya, oh, enggak ya. Oh, dari itu dari WC ya.
0: Oh, enggak ya. Waktu dari kamar mandi. Saya pikir karena dia dari Kalimamuju, pasti basah ya kan?
1: Iya, tapi pas ini.
0: Karena pasti... tadi dia kering datang ya. Oh, ya udah, sudah diangkat.
1: Apa itu? jemurannya.
0: Ah, suka ya. Ibu Rina.
1: Ibu
0: Rina Irvantini.
1: Wey.
0: Oh bukan.
1: Salah.
0: Oh itu capsta kita, kepala kita kalau yang itu ya. Yeah. Apa kabar nih Ibu Kepala ya, malam hari ini mudah-mudahan sehat. Bedanya di Ibu Rina Kepala RR Mamuju, bukan gak bisa nyanyi ya.
1: Bisa kok.
0: Beliau belum mengeluarkan suaranya sampai hari ini.
1: Oh,
0: nah kalau Ibu Rina Kepala RR Mamuju boleh lihat kakinya dulu Bu. Betul, basah. Ya udah kalau begitu, kita mau tanya dulu malam hari ini Ibu Rina mau siapin lagu apa nih buat warganya.
1: Bulan di ranting cemarai.
0: Oh.
1: Wow, emang sih banyak sekarang ranting karena kemarau ya.
0: Betul, bulan di... Kalau musim, apa? bentar. Gimana? Oh. Banyak ranting karena apa?
1: Kemarau.
0: Jadi kalau gak kemarau gak ada rantingnya?
1: Ada tapi daunnya banyak.
0: Bulan di ranting...
1: Cemara.
0: Ya. Oh bukan kemarau, cemara.
1: Oh, kupikir boleh enggak kemara.
0: Ibu Rina juga sekarang berarti lagi nganggur. Nganggur atau tidak Ibu Rina sekarang? Oh enggak. Aku sih nganggur ya. Oke, yang mana nih, Bu?
1: Ya, itu.
0: Yang pertama?
1: Ya.
0: Oke deh, salamnya dulu dong.
1: Salam semuanya di Takarangan di Perumparan.
0: Pokoknya warga Takarangan. Kenapa? Kapan saya betul-betul dipanggil ke Takarangan?
1: Nanti ada jarah.
0: Oh iya. Woy, nanti kalau kuat-kuat ku mie betisku, kuat-kuat mie betisku, ya insya Allah itu.
1: Bulan durian masih sikit lagi.
0: Ah, aku malu. Jadi karena waktu itu saya dapat satu itu.
1: Apa itu? Kok gak ngomong-ngomong itu?
0: Makanya diomongin sekarang ya.
1: Enggak usah, sudah lewat juga.

0: Ali Mamuju.
1: Rina, iya, Rina.
0: Apa? Rina apa? Entah,
1: ya, saya cari aman. Rina Kalimamuju.
0: Hati-hati ya, soalnya SKP-mu belum selesai, Dek.
1: Ah, iya, iya.
0: Ya,
1: sudah
0: begitu
1: dinilai, Kak, Dek.
0: Oh. Oke, kita lanjut malam hari ini ke Pana.
1: Pana.
0: Pana.
1: Setelah kita berslow-slow ya, kayaknya kita akan...
0: Kita gak tahu, karena Pak Ana itu plot twist ya. Kita gak bisa menebak beliau bakal nyanyi lagu apa. Apakah genrenya dangdut, pop, atau tiba-tiba...
1: Horor,
0: horor. Peter bisa aja. Pak Ana agak rapat sedikit.
2: Rapat.
0: Prop, jadi apa?
2: Pak Tarno lah.
1: Rambut palsunya gak dibawa kayaknya nih.
0: Jangan diperkuat gitu lah.
1: Oh iya.
0: Pak Ana lagunya siapa malam ini, Pak?
2: Lagunya...
0: Lai Kiki.
2: Marakarma.
0: Marakarma.
2: Terluka lagi.
0: Saya tuh punya lo lagu favorit Marakarma, Pak.
2: Terluka lagi.
0: Coba tebak kira-kira kalau Marakarma saya favoritnya lagu
2: resesi.
0: Judulnya. Oh iya. Terluka lagi tapi ya.
2: Awal resesi.
0: Mau resesi enggak?
2: Ya terserah.
0: Belum ada anggaran nih, Pak. Oke, bukan ya.
1: Beda.
0: Pinggir judul. Oh iya, langsung diklik loh. Ada salam enggak?
2: Ada salam buat semuanya yang sedang menikmati dan mendengarkan RRI selalu jaya di udara selamanya.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan enggak ganggu-ganggu lagi.
0: Hah?
2: Sering terganggu kadang.
0: Oh iya,
1: oh,
0: betul.
1: Iya.
0: Oh, Fitri orang mana?
2: Aku paling hafal.

0: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ba'ane, ba'ane, ba'ane. Alhamdulillah.
2: Wa syukurillah.
1: Iya. Ini lagunya tuh hampir 7 menit loh. Saya sih berharapnya kali 2 ya 14 ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ana ya.
0: Tadi itu kepinginnya baik-baik sayang, tapi kok loncat jadinya.
1: Enggak apa-apa sih Pak ya. Kita sih menikmati soalnya fansnya Pak Ana tuh banyak banget ya. Malam hari ini fansnya Pak Ana itu ada siapa? Ada Ucan. Ada Sugianto Ahmad juga. Waduh saya ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, malam hari ini juga ada yang lagi nonton, ada Ramli, thank you. Katanya lagi di mana nih? Polewali soalnya. Oh ya udah. Kalau begitu kita lanjut ke Pak Udin di Karsel, Karema Selatan.
2: Oh, saya pikir Kalsel ya.
1: Kalimantan Selatan ya.
2: Ternyata Karema Selatan.
1: Fitri, kalau misalnya kamu dapat kesempatan keliling Indonesia, kota pertama yang bakal kamu kunjungi apa?
2: Saya belum kepikiran.
1: Entahlah. Mikir dulu.
2: Bahkan
1: ya.
2: Memikirkannya saja saya mager kayaknya.
1: Wow, luar biasa sekali Anda ya. Beda nih orang emang ya. Hidupnya sangat sederhana ya.
2: Sangat mager hidup saya ini.
1: Wow, untung masih hidup ya. Yuk majuan dikit. Oke, Pak Udin di Karema Selatan. Sekarang lagi di studio. Bapak malam hari ini sehat, semangat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bapak sudah ini belum hari ini? Sudah nyiram tanaman belum?
3: Belum.
1: Kenapa?
2: Gak ada air, Pak.
1: Enggak. Oh, enggak ada air ya. Ya udah, apa lagunya, Pak?
3: Boleh, Bu.
1: Hah?
3: Boleh, Bu.
2: Eh?
3: Boleh, Bu.
1: Jadi gini, Pak.
3: Boleh, Bu.
1: Nah. Begitu, Pak ya. Saya kan bingung cari di bawah meja suaranya tadi ya. Aduh, Bapak bisa aja. Makin lucu semua orang di dunia ini ya. Makin kurang air, makin lucu kita.
2: Menikmati hidup.
1: Iya. Tutorial menikmati
3: hidup.
1: Betul. Jangan dibawa stres ya. Apalagi sampai bakar-bakar enggak boleh, enggak boleh. Boleh, Bo ya, Mamuju. Polele, Bo.
2: Oh.
1: Bukan.
2: Boleh. Lagu Mamuju.
1: Ini, Pak ya. Ini, oh ih, Bapak canggih. Ada yang mau dititip salam gak, Pak?
3: Ya, salam kenal semuanya yang ada di studio.
1: Oke, kalau mau titip harta mungkin saya ingat menerima nih, Pak.
3: Bisa juga.
1: Oh, kalau bisa. Harta. Saya ikut ke Oh, kita ada tapi ya.
3: Ya kalau ada.
2: Ya, loh, kalau ada
1: ya, loh, katanya. Bapak yang punya kok nanya ke saya.
3: Kalau ada.
1: Oh, kalau ada ya udah.
2: Nanti kalau
1: saya ikut
2: ada.
1: Ya. Fitri, kita ikut ya. Kita lihat apapun kita bisa bawa.

0: Selatan, boleh Bo. Jadi apa ceritanya ini lagu Pak? Bagaimana ceritanya? Ceritakan dulu.
1: Mengisahkan tentang pelaut.
0: Pelaut ya.
2: Boleh Bo.
1: Ya, oh, ya, boleh Bo. Dia kan seorang pelaut.
0: Pakai mic kipahnya aku cari.
1: Iya. Mengisahkan seorang pelaut kan. Jadi pagi-pagi dia berangkat ke laut untuk mencari ikan untuk menafkahi
0: keluarga
1: dan pokoknya keluarga lah.
0: Begitu ya. Dapat Ji?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kadang ada, kadang tidak.
1: Karena begitu dia nasi pelaut.
2: Baik. Tapi kalau ada bisa dibakar lah ya.
1: Ya bisa lah kalau ada.
0: Kok jadi ke situ? Cerita lagunya ini loh.
2: Oh iya.
0: Pak Udin makasih ya. Makasih ya Pak. Mantap. Jadi Fitri, keluarga saya tuh pernah protes. Karena kenapa katanya, itu? Kok kamu gak pernah nyanyi lagu Mamuju? Karena ya, untuk orang Mamuju yang tidak nyanyi lagu Mamuju ya. Fitri bingung, kemarin ini orang-orang Mandar ya, hari ini dia orang Mamuju.
2: Mungkin yaudah. Banyak ekspektnya.
0: Kalau begitu saya panggilkan yang orang Mandar malam ini. Kita sambut Al-Kausar. Serius lah.
2: Lagu Mandar Kausar.
0: Mari Pak Rolo Kausar.
2: Apa Pak Oi Kausar?
0: Ini masa.
2: Apa Pak Oi Kausar?
0: Nana Layo. Assalamualaikum Kausar.
3: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke deh, Kausar ini lagi bagaimana ceritanya kenapa bisa sampai ke studio?
3: Kesini saya jalan-jalan. Kesasar,
2: Mas.
0: Oh jalan-jalan ya, jalan-jalan. Oke, okay, tapi kenapa bisa tahu RRI?
3: RRI? Karena magang di sini.
0: Oh magang. Jadi di RRI itu lagi ada program pemagangan namanya Magang Hub ya dari Kemnaker. Salah satu yang ikut program ini adalah Kak Al-Kausar ya.
3: Iya Kak.
0: Oh ya. Toh kamu bisa lulus.
3: Alhamdulillah.
0: Karena hebat ya.
3: Ada skillnya lah yang bisa diterima.
0: Ya itu saya suka. Jawaban pertanyaan dan diikuti jawaban yang optimis begini jadinya.
2: Mantap.
0: Jadi sendiri lagu tadi diketik sendiri Mi.
3: Lagu apa ini Kak? Lagu Mandar.
0: Mandar bisa?
3: Bisa.
0: Oh ya nyanyi. Kamu nyanyi lagu Makassar dulu nanti kita duet lagu Mandar.
3: Coto Bantaeng.
0: Iya bisa. Bukannya Bantaeng kemarin itu?
2: Yang didengarkan.
0: Oh Coto Bantaeng, iya. Yeah. Oke.
3: Okay. Agak susah kayaknya kalau Coto Bantaeng deh.
0: Jadi apa? Coto Makassar? Coto Bagadang? Coto Bantaeng. Oh ini ada Ki.
2: Apa ini? Bagusnya Coto suaranya.
0: Coto Bantaeng.
2: Belum mulai.
0: Siapa ini? Siapa dia bilang begini? Bagusnya miring suaranya. Maksudnya kan dia bisa sudah bicara tuh.
2: Oh iya.
3: Lagu Mandar saya Kak. Lalu siapa yang Coto Bantaeng?
0: Ketik sendiri Miki. Sambil kita baca-baca pesannya malam hari ini. Mandiri Ki Kausarna. Ada Ramli malam hari ini. Ada Abdul Syukur juga. Jalan ke studio dong ya. Bang Brahma malam hari ini katanya lupa. Ya. Ada Amran Al-Fauqi, selamat malam. Terus juga ada siapa lagi Fitri? Hola. Ada Ucan, viralkan Coto Bantaeng. Tidak bisa karena ganti ki lagunya ini. Rizwan Putra Coto Bantaeng Karaeng. Keren bang, belum pini menyanyi. Banyak yang mau tahu Coto Bantaeng ini bagaimana ceritanya ini. Jadi masalah jam-jamnya Mito.
3: Oke Coto Bantaeng ini
0: Coto
3: Kak.
0: Bantaeng.
3: Oke,
0: Coto Bantaeng.
2: Siapa-siapa Mi dulu, tekan
0: siapa?
2: Kamu.
0: Ada di ini keluarga yang dengar Ki?
3: Atau mungkin bisa dikabari mungkin teman-teman dulu.
0: Hai. Yang mana? Ini toh?
3: Tunggu dulu HP.
0: HP-nya
2: dia mau kabarin dulu.
0: Barusan ada yang begini Fitri. Bantu dulu Fitri.
2: Cepat.
0: Ada Al-Kausar. Agak merepot.

0: Kau sah.
1: Sakit kepala aku kurasa ini.
2: Terlalu banyak kita makan. Tidak begitu caranya.
1: Apa Ji?
2: Dicambuk. No. Jadi tidak bikin kolesterol. Cocok itu masuknya di lagunya.
0: Cocok Mika.
2: Dicambuk gitu.
0: Itu contoh harusnya dicambuk biar enggak naik kolesterol.
2: Nah, kalau dimakan naiki kolesterol, kalau dicambuk tidak naik. Apa makanya itu? Dia tidak naik.
1: Cambuk bagaimana?
2: Ini bilang kita tadi. Ibarat lagunya liriknya.

0: Cambuk pagi.
1: Ya, dicambuk pagi jadi dikasih contoh dia tidak makan dia cambuk. Okay. Nah, begitu nah artinya.
0: Maksudnya itu dicambuk kan lambungnya yang dicambuk biar enggak rewel.
2: Oh, iya.
1: Oke, sekali nih besok. Iya. Rekomendasi pindahkan kiri dulu ke siaran ini ucam besok. Kayaknya dia cocok di siaran ini, Di. Nanti temani Fitri siaran di sini. Apa lagu Mandar tak duet, Ki?
0: Sudah kapan, Kak?
1: Sudah bisa begitu.
0: Satu kali, Pi.
1: Iya, satu kali, Pi.
2: Mandar mau dulu.
1: Mandar mau dulu.
2: Sama dulu orang lampa.
1: Mana ada paus ketawa jibahnya. Ijang Ki tawa begitu minimal anak paus, toh?
2: Minimal ada tadi apa? Lopis ada
1: misalnya,
2: Tobi.
1: Iya,
2: contohnya.
1: Siapa? Kenapa tidak ada namanya di sini?
2: Zaman itu.
1: Mana? Sudah sabar. Apa lagu Mandar tak?
0: Apa lagu Mandar bagus? Kita mau pilih. Coba tahu ku tahu, Ji.
1: Apa lagu Mandar yang semangat di?
0: Oh, Pandeo. Kalena. Pandeo. Jangan itu terlalu ini.
2: Iya ah.
1: Indah loh. Coba dilihat dulu. Jangan Meki nyanyikan bagian yang ininya nah.
2: Sensor aja tit gitu. Alkausar Kalena tit.
1: Ini Kalena belum pernah naik di sini, kita coba dulu Kalena.
2: Moga yang ateu mau sih.
1: Ada tuh malam moga yang ateu mau basari Pak. Dolok deh.
2: Andai rolo nama malah nama gayang atenan.
1: Acara apa nih gak dekat-dekat karaoke ya?
0: Iya dimatin dosi oleh setan bagus kayaknya.
1: Dari para matin dosi oleh setan dua otak pot tianak dinawang. Kalena mori. Auramu ara-ara Kalena.
0: Goyang saja goyang-goyang.
1: Masih ada harga diri besok pagi nih.
0: Minimal ada topik lah besok.
1: Iya. Asik. Coba kita dulu bilang asik.
0: Asik ya.

0: Disensor juga kayaknya nih, Kak.
1: Ada tuh. Iya. Gimana nomornya?
0: Campur.
1: Iya,
0: sama dulu.
1: Iya.
2: Kausar Kalena.
1: Iya.
2: Pawana dulu.
3: Pawana dulu.
2: Kalena.
0: Oh, Kalena.
2: Elegan sekali dia.
3: Kenapa ini Kalenanya dia?
2: Dia terlalu elegan Kalenanya. Kausar terima kasih.
0: Masya Allah.
2: Eh, baca-baca. Baca-baca dulu di etama.
0: Apa sih mata Kalena di Vitalala na komeng.
2: Ya itu apa Kalena judul lemo.
0: Apa rogina
2: mesa kau? Ina.
0: Anu nanti apa?
2: Anu
0: nanti ya Manori.
2: Oh,
3: Manori.
2: Judul kayaknya itu ya. Iya, asoy. Oke, baiklah. Ama pasti nyanyi lagu Kalena. Mm-mm. Tadi penonton tak 27 jadi 11. Oke, berarti saya yang kurangi karena tadi waktu dia nyanyi sendiri lagu Coto Bantaeng 27 tahu. Wah, terima kasih Kausar. Campa lagi yang Polman hadir, ada Said Sidan di sana, mantap.
3: Oke.
2: Okay. Lanjut ke Pak Irfan. Si iya, memang kita sesuai urutan Pak ya, sabar. Jadi sudah Kausar, ini ada Pak Irfan selanjutnya Sahara.
3: Sahara.
2: Oke, okay, Pak Irfan kembali. Apa judul lagu tak?
4: Waimale.
2: Waimale. Nama Waimale. Tempat saja itu apa tuh? Kira-kira ada artinya?
3: Itu nama tempat di Majene dekat.
2: Kira-kira apa di artinya deh? Kenapa Waimale. Ada cara gadegak dikerok? Pengaruh siaran berminggu-minggu enggak dilakukan ya Fitri ya. Yang ini Pak. Oh ini. Oke deh, siap. Music, program, mother, subscribe, like.

0: Makasih.
1: Wai male.
2: Itu katanya dulu ya. Mm-hmm. Itu dulu wai male. Sekarang bagaimana Mini?
1: Sekarang di Bendung sebelah masuknya jadi agak kering.
2: Agak kering jadi wai apa?
1: Jadi wemat timi.
2: Maraere Sahara. Masya Allah, ini Sahara nah.
1: Ya.
2: Nikardilanya galon lengke.
1: Weh, pantasan dari model-model rambutnya sih.
2: Bukan cuma itu, di suaranya apalagi.
1: Mantap.
2: Apa lagu tak ini? Mengejar badai. Oh.
1: Jangan mengejar badai, takut dia juga ini.
2: Mending mengejar hujan. Mengejar, kok gak ada ini ya? Mengejar badai.
1: Oke.
2: Sia-sia. Yang mana?
3: Yang di atas, nada ini. Wanita.
2: Oke.

0: Terima kasih juga, Masya Allah, Saharah Galang Lengke malam hari ini. Saya bilang juga apa ya kan?
1: Apa itu?
0: Nika Ardila.
1: Nika Ardila versi dangdut.
0: Betul. Ya udah, malam hari ini kita langsung ke Ibu Hasra kembali. Ibu Hasra. Ibu Hasra.
1: Lambaikan tangan. Ya,
0: jangan jauh-jauh itu Ibu. Langsung Ibu Rina juga bersiap-siap ya. Malam ini biar lebih cepat aja gitu. Langsung disusul sini Ibu Rina masuk ke ruangan langsung. Baiklah, Ibu Hasra akan berdendang-dendang lagi. Apa judul lagu tak?
2: Coba pi derita.
0: Deritanya siapa ini?
2: Derita aku.
0: Nur Halimah ini ya. Bagaimana lagunya? Sung, ya mana? Nur Halimah?
2: Iya. Yeah.
0: Oh iya. Yeah. Keluarga tak berarti nih. Ibu Nur Halimah mana Ibu Nur Halimah ya?
2: Ini.
0: Oke deh. Ibu Nur Halimah minggu depan ditunggu.
2: Selagi anaknya cucu.
0: Oh ya, siap. Salam ya.

0: Mantap sekali ibunya. Asal ternyata suaranya tetap terjaga di ibu. Apa tipsnya biar bisa bagus suara tak?
1: Weh, lari.
0: Waduh, nah tinggal kita. Ibu Rina, ayo.
1: Ibu Rina.
0: Ini saya baru aja melihat satu konten Fitri malam ini. Ini kayak ada lombok ya.
1: Lombok yang dibikin.
0: Ya, terus campur dengan bawang putih. Kemudian bawang merah dihaluskan. Terus ada ikan, apa sih, teri?
1: Ikan teri basah.
0: Teri basah, yeah. Tulangnya dibuang. Nanti tinggal dagingnya aja. Terus kan kalau Ramadan bisa jepa ya?
1: Iya.
0: Jepa apa kalau?
1: Kalau di Mandar itu ada dua, jepa yang versi dari ubi.
0: Lame ayu.
1: Sama jepa yang dari Pak Leo. Pak Leo itu sagu.
0: Sagu. Tapi tidak pernah diisi langsung ya?
1: Iya. Kadang diisi sih pakai palingan, pakai gula merah.
0: Nah kalau di Mamuju ada yang gula merah. Terus ada juga diisi dengan ikan teri yang sudah ada bumbu. Namanya apa ya namanya, kalau di sini namanya apa nih namanya, saya enggak labole daerah mana ini, tapi kalau di Mamuju namanya ambar. Iya kayaknya ini seru, kapan-kapan ya. Asal jangan saya bikin, nanti saya panggil keluarga
1: nanti
0: kan, ya.
1: Ucan. Ya
0: apa lagu tak ibu
2: mandi madu. Mandi madu.
0: Ah iya juga sih, cocok juga ya.
1: Iya, tidak ada mie air.
0: Lagi kurang air, kenapa enggak kita mandi madu aja ya. Karena di madu kan ada antibakterinya.
1: Iya.
0: Bakteri hilang, semut datang ya.
1: Tidak. Madu itu tidak di anu
0: semut. Semut, masa sih?
1: Iya, madu asli.
0: Oh iya. Tapi ada loh yang didatangi sama orang lain juga.
1: Apa itu?
0: Itu juga madu asli ya.
1: Beda itu.
0: Ini bu, mana? Ini. Oke deh, siap?
2: Siap.

0: dari Kali Mamuju di malam hari ini, pendengar. Ya, ada komen, kita baca komen-komen dulu ini. Apa ini, Dek Wiwi? Aye, mantap, andalanku saya. Oh ya ya ya.
1: Kita bacakan dulu semua pesan-pesan yang sudah masuk malam hari ini ya. Oke, ada nomor ini mungkin ya? Nomor voucher mungkin?
2: Enggak ya.
1: Oke deh. Apa lagu tak? Apa lagu tak? kita duduk. Duduk dulu, Tian. Enggak apa-apa, duduk mi dulu. Kan udah terlanjur duduk. Santai aja, Tian mah santai. Apa?
0: Masih banyak waktu.
1: Saya dapat hari ya. Apa?
3: Padan rembulan. Coba.
1: Padan rembulan. Ikan rujana ya?
0: Pada rembulan, tidak ada kayak mana pada air hujan ini.
1: Padang rembulan.
0: No, yang mana padang. Nih? Padang.
1: Ini nih berarti. Ya cuma satu aja nih. Padang rembulan. Ike. Ike Nurjana.
3: Yang kayak aslinya, yang kayak ada penyanyinya.
1: Tapi... Ya kali ibu, ini ya mungkin ya. Ini vokal. Oke, siap. Yuk.

Baik, itu dia Ibu Asmawiyah malam hari dengan lagu Padang Rembulan, Mas. Harusnya tadi nih lagunya duet sama Pak Ana, harusnya tadi ya duet ya. Oh ya, ngono tau Pak? Oh iya, nanti Pak Ana lagunya yang itu yang ada petirnya, Ikan Nurjanah. Yang ada petirnya.

bersama. Ih, gila dangdutnya oke banget. Ini. Oke, malam hari ini teman teman Pro 2. Malam hari ini pendengar RRI, kita masih juga menghadirkan karaoke RRI ya. Sudah pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dulu perjalanan kita malam hari ini. Ada Christian kembali ya. Jadi Christian ini salah satu penyanyi yang enak banget di lagu-lagu timur. Oh, kita duet lagu Manado, bagaimana? Bagaimana Dang? Itu Palu ya? Atau Manado juga begitu? Ini aja ada tuh, bukan Arang Tampur, yang satunya apa? Apa Manado yang enak? Masa? Gak mungkin. Arang Tampur juga tau Manado? Ini tau gak? Ini karena cintanya pernah salah? Hulu sati kita minta Zadadada kita oh sayang. Zadadada. Mungkin sekarang baru kita sayang. Oh ya, yang lain. Oh ya. Oke. Aduh, sudah dihapus lagi. Cintanya pernah salah, yang mana yang bagus ya yang pernah aku nyanyikan ini? Tenang aja, yang penting bukan saya yang dapat bagian itu. Bentar. Oke, bukan ini kayaknya. Oke deh, Christian Sugianto.

aduh sebentar ya, sabar ya penontonnya, tenang ya, tenang. Kita tidak tenang. Setengah apa lagi? Bisa ya?

0: Christian Sugianto Ahmad.
1: Yeah.
0: Soalnya dia enggak peka. Ucan dia enggak peka. Sebagai seorang artis dia kurang. Ya udah, malam hari ini masih tersisa beberapa lagi ya. Masih ada Pak Anas sama Pak Udin ya. Oh ya masih. Satu lagu lagi Christian sendiri ya.
2: Mungkin mau request.
0: Aduh apa ya?
2: Enggak tahu.
0: Lagu apa? Christian yang paling enak biasanya nyanyi lagu apa? Lama nih kayaknya ya.
1: Potong bebek angsa.
0: Masak di kuali. Nona minta dansa. Dansa empat kali. Sorong ke kiri. Sorong ke kanan.
1: Geser.
0: Itu sudah usaha paling bagus yang bisa saya lakukan Fitri ya. Dia bukan penyanyi dangdut pak. Dituruti. Oi.
1: Ayo.
0: Kita baca juga pesan-pesan yang sudah ada komentar malam hari ini.
1: Ikan.
0: Umianti Ram apa nih?
1: Ram Sam Aco.
0: Oh iya. Masya Allah bagusnya suaranya. Makasih. Penakluk hati duet yang sangat keren. Wih, makasih.
1: Ada ikan di sana.
0: Lagu Mandar. Sabar ya. Apa lagunya Tian?
2: Satu lagu Ambon dari Freshly Niki Jelu.
0: Apa
2: judulnya? Sebelum Pagi.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelum Pagi. Ya Imam, ya. Kita di tengah malam ini.
0: Subuh.
2: Sebelum Pagi.
0: Ya. S3. Masuknya S3. Ikut lo jangan.

0: CEO.
1: Drama Cina dong.
2: Tapi katanya Bapak pas
0: CEO es krim.
2: Oh, masya Allah. Apa sih ini?
0: Bekas pacar.
2: Ya sabar, saya nggak tahu channelnya apa ini. Bekas pacar S Ahmadi ya.
0: Agak kocak dikit.
2: Bekas pacar.
0: Ya ini.
2: Kembali. Sabar ya.
1: Aduh. Bekas pacar berarti sudah mantan.
0: Iya. Istrinya berarti.
2: Oh ini nih. Oke. Siap?
0: Siap dari kemarin.

0: Terima kasih.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih guys.
3: Baik, dan terakhir ada Pak Udin, silakan Pak Udin. Ya, kita juga sambil mengucapkan terima kasih banyak malam hari ini untuk semuanya yang sudah hadir dan menonton, menyaksikan kita di TikTok ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, ataupun juga di rri.co.id. Dan siapa lagi nih yang kasih komentar-komentarnya juga? Ada Irma malam hari ini, mantap, mantap Pak Ana.
1: Asik.
3: Oke. Okay.
1: Ini Rizwan Putra juga.
3: Iya, dan terutama juga yang sudah mengikuti kita dari mana malam
1: frekuensi ini? 96 dari 100,2 97,6.
3: Wah, itu soalnya kita kan sudah beda frekuensi ya. Kamu di situ dan saya ada di mana frekuensinya Fitri? 89,2
1: ya.
3: 3. Pro 2 Mamuju. Teman terbaik kamu.
1: Iya.
3: Apa lagu itu, Pak?
4: Jangan salah menilaiku.
3: Ya, di,
1: kami tidak salah menilaimu, Pak.
3: Jangan salah menilaiku ya. Yang mana ini? Yang pertama.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Baik, kalau begitu kita pamit ya. Terima kasih banyak malam hari ini.

0: untuk semuanya yang sudah hadir di studio. Minggu depan kita jumpa lagi ya.
1: Iya, yeah. Seperti biasa di malam minggu. Dan saya Fitri.
0: Dengan Muhammad bersama dengan operator kita,
1: Mas
0: Muhammad Fauzan Darwin. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Parang Ta'awu dahulu merupakan pusaka bertuah masyarakat suku Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pade Ta'awu atau Parang Ta'awu pada zaman dahulu dipergunakan oleh raja-raja atau tamalaki panglima perang pada waktu peperangan. Akan tetapi pada masa kini, Parang Ta'awu digunakan sebagai alat bantu untuk mata pencarian petani, seperti merentes kebun yang sudah banyak ditumbuhi rumput alang-alang atau juga memotong kayu-kayu.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya Romo Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 97,6 dan 100,2 MHz. Di hari ini Senin Minggu 10 Oktober. Maksud saya Sabtu 10 Oktober 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96.2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro. Kembali mengudara melalui frekuensi 96 MHz dan juga 100,2 serta di RRI Digital. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 12 malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali bersama Anda di hari ini, edisi siar hari Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Randy menemani hari ini. Semoga aktivitas Anda lancar dan juga hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap sehat dan juga berbahagia. Baik pendengar, ragam program acara akan kami hadirkan di Mamuju pagi ini hingga pukul 10 nanti, dan kita akan awali jumpa kita dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ad-Duhan ayat 1-8 dibacakan Muammar dan Sugiyati. Selamat mengikuti
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam hari yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."
1: Mamuju pagi ini.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سلم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوم مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan petunjuknya sehingga aktivitas kita, acara tausiah agama ini dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang terhormat, tausiah kita pada kesempatan singkat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah tadi. Artinya, katakanlah hai Muhammad, hai sekalian orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah atau Makkiyah setelah surah Al-Ma'un, terletak dalam mushaf pada urutan ke-109, terdiri atas 6 ayat, 26 kata dan 74 huruf. Menurut para ulama bahwa latar belakang turunnya surah ini dari riwayat Ibn Ishaq dari Sa'id bin Minah bahwa Walid bin Mughirah, As'ab bin Wa'il, Aswad bin Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemukakan klausul kerukunan beragama. Mereka menawarkan usulan, wahai Muhammad, demi kerukunan kita antar pemeluk agama di tengah masyarakat Arab ini, kami mengemukakan ide bagaimana kalau engkau dan sahabat-sahabatmu sudi menyembah apa yang kami sembah kira-kira 1 tahun. Setelah itu kami juga bersedia menyembah apa yang kamu sembah selama 1 tahun pula. Jika yang kami sembah ada baiknya, maka kamu dan sahabatmu akan mendapatkan kebaikannya. Sebaliknya, jika apa yang kamu sembah itu ada baiknya, maka kami juga akan mendapatkan kebaikannya, sehingga dengan demikian terjadilah kerukunan di antara kita sesama pemeluk agama. Tidak lama setelah peristiwa itu, turunlah surah Al-Kafirun sebagai jawaban tuntas pada para pemuka kafir Quraisy tersebut. Demikian keterangan ini kita baca pada kitab Al-Maragi juz 10 halaman 255. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir ayat qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, hai sekalian orang kafir, ayat 1 ini merupakan perintah wahyu ilahi yang menegaskan bahwa urusan akidah dan ibadah adalah urusan Allah yang maha bijaksana lagi maha agung. Tiada seorang pun yang berhak menolak atau merubah ketentuannya. Demikian pendapat Syaikh Qutb dalam bukunya Fi Zilalil Quran. Menurut para mufassir, setiap ayat yang dimulai dengan kul merupakan suatu pertanda bahwa ayat tersebut membicarakan satu hal yang sangat penting. Surah Al-Kafirun ini membicarakan masalah pemurnian tauhid dari noda syirik. Karena itulah dimulai dengan kul. Demikian juga halnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sama-sama dimulai dengan ungkapan kul. Karena ketiganya juga membahas masalah tauhid yang merupakan masalah yang sangat penting dalam agama Islam. Sebetulnya ketika orang-orang kafir Quraisy menyampaikan usulan damai mereka, sudah dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang persis sama dan sejiwa dengan jawaban Al-Quran. Namun demikian, Allah tetap menurunkan surah Al-Kafirun agar para tokoh kafir Quraisy tidak menuduh bahwa jawaban itu hanyalah merupakan ide pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini merupakan jawaban atas usulan kaum kafir Quraisy yang mengajak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya untuk bersedia menyembah Tuhan mereka. Jelas ini adalah satu hal yang tidak mungkin, bahkan mustahil, karena yang mereka sembah adalah patung dan berhala. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beserta umatnya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Mustahil menyatukan syirik dengan ketauhidan. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Walaupun pemuka kafir Quraisy menyatakan bahwa mereka siap untuk menyembah Tuhan Allah yang disembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun rahasia hati mereka diungkapkan Al-Quran bahwa mereka hanya secara lahir menyembah Allah. Akan tetapi hati mereka tidak akan menyembah Allah. Karena itulah Allah mengungkapkan dengan isim fa'il atau kata sifat dari abiduna wala ana abidu ma a'budtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kaum muslimin muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepintas lalu ayat ini merupakan pengulangan dari pernyataan pada ayat kedua. Akan tetapi kendati pun keduanya sama-sama memberikan pernyataan penolakan terhadap penyembahan pada Tuhan mereka, namun sebenarnya ada beberapa perbedaan di antara kedua pernyataan tersebut. Pertama, pernyataan pada ayat kedua diungkapkan dalam bentuk fi'il mudari, yakni kata kerja yang menunjukkan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian, maksud ungkapan ayat kedua adalah saya tidak akan menyembah Tuhanmu sekarang dan di masa yang akan datang. Sedangkan ayat keempat diungkapkan dengan fi'il madi past tense. Dengan demikian, maksud pernyataan ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah Tuhanmu wahai orang-orang kafir Quraisy di masa yang lalu, di saat wahyu belum turun padaku yang memerintahkan aku untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, apalagi di saat sekarang ini. Setelah wahyu datang padaku, tentulah aku lebih tidak mau lagi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ayat kedua merupakan pernyataan dalam bentuk kata kerja fi'il mudari. Dengan demikian, maksud pernyataan ayat kedua adalah aku tidak akan menyembah Tuhanmu dalam bentuk aktivitas penyembahan ritual lahiriah. Sedangkan pernyataan ayat keempat diungkapkan dalam bentuk isim fa'il, kata sifat. Artinya, selain aku tidak mau menyembah Tuhanmu dalam bentuk formal lahiriah, ditambah lagi bukanlah aku penyembah. Dengan arti kata orang yang hatinya mempunyai sifat kecenderungan dalam hati untuk menyembah Tuhanmu. Menurut Ibnu Qayyim, ungkapan penolakan dengan isim fa'il atau kata sifat mengandung makna yang sangat dalam hikmahnya. Saya tidak akan menyembah Tuhanmu dalam bentuk apapun sifat penyembahan tersebut. Karena penyembahan itu bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual, tetapi juga dalam bentuk apapun yang mengandung nilai makna ibadah. Seperti berdoa bersama dengan kamu, beribadah dengan meniru atau menyesuaikan cara ibadah atau syariat dengan ibadah dan syariat agama, atau sekedar menghadiri acara yang mempunyai nilai akidah dan ibadahmu. Karena ibadah atau syariat itu tidak bisa dicampur adukan antara agama tauhid dan agama-agama lainnya. Demikian penjelasan tafsir Ibnu Qayyim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini merupakan penegasan ayat ketiga. Walau bagaimanapun kamu tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah dengan sepenuh hatimu. Paling-paling kamu hanya berpura-pura menyembah Tuhan kamu, sedangkan hatimu sebenarnya tetap menyembah Tuhan-Tuhan patung dan berhala yang kamu sembah selama ini. Karena itu, tidak ada artinya kamu menyembah Tuhan kamu kalau hanya sekedar lahirnya saja. Karena hakikat penyembahan itu adalah penyembahan dan penyerahan hati dengan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ke-6. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir ini bukan berarti pengakuan terhadap agama orang kafir Quraisy. Di samping pengakuan terhadap agama Islam, maksud ayat ini adalah untuk kami ada agama Islam yang akan kami jalankan sepenuh hati kami. Karena itu, janganlah kamu mempengaruhi kami untuk mengikuti agamamu yang musyrik. Jangan kamu mengganggu kami dalam menjalankan agama kami. Sebaliknya, kamu juga punya agama sendiri. Jika kamu memang tidak bersedia kami ajak kepada agama kami yang bertauhid dan meninggalkan agama syirikmu, maka kami tidak akan memaksa kamu untuk menjalankan agama kami. Karena sudah menjadi prinsip bagi kami, tidak ada paksaan untuk memilih agama kami. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang dapat kita kutip pada surah Al-Kahfir ini adalah, pertama, masalah akidah dan ibadah adalah hak Allah sepenuhnya untuk menetapkan dan mengaturnya. Tidak ada peluang untuk berijtihad dalam akidah dan ibadah. Kita hanya tunduk dan patuh kepada dalil Al-Quran dan hadis yang telah mengatur akidah dan masalah ibadah. Kedua, kerukunan hidup antar pemeluk agama adalah dengan menghormati dan tidak saling mengganggu, bukan dengan saling mengamalkan atau menyatukan ajaran antar agama. Yang ketiga, surah Al-Kafir merupakan jawaban tuntas bagi pengusung paham liberal agama yang menganggap semua agama adalah sama dan berusaha memasarkan fikir lintas agama yang mencampur adukan agama yang hak dan yang batil. Yang keempat, surah Al-Kahfir merupakan saudara kembar surah Al-Ikhlas karena keduanya sama-sama merupakan pemurnian akidah tauhid dari noda syirik. Dan yang terakhir, surah ini mengingatkan kita agar senantiasa waspada terhadap musuh-musuh Islam yang senantiasa berusaha menggoyahkan akidah kita dengan berbagai cara dan pikiran-pikiran mereka. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada kesempatan singkat ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dengan kajian ayat ini memberikan sifat semakin waspada terhadap masalah akidah kita, sehingga akidah kita senantiasa murni dan terpelihara dari noda-noda syirik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi

Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Tulus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluwesan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluwesan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita. PMR SMA Negeri 2 Mamuju dorong kesiapsiagaan siswa hadapi bencana. Nilai tukar petani periode September di Sulawesi Barat tercatat naik 2,46%. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Randi. Pendengar, sebanyak 721 atlet karate dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI 2026. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
1: Sebanyak 721 atlet karate Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate

0: Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Nah, khusus di Kodam 23 kita selenggarakan di Mamuju. Nah, tadi bisa di apa kita simak tadi laporan dari Ketua Panitia ada 771 dari seluruh atlet Sulawesi di Provinsi Sulawesi termasuk juga dari provinsi provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap nanti akan muncul nanti bibit-bibit baru khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya, anak-anak yang tadi terus pertanding apa yang pertunjukan tadi kata bagus itu. Ya, saya pikir itu mereka sudah bisa mewakili kita semua lah.
1: Dukungan terhadap kejuaraan tersebut juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka. Ia menilai olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik dan keterampilan bertanding, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta semangat juang generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lanjutnya akan mendukung pengembangan potensi atlet daerah agar mampu bersaing dalam kejuaraan.
2: Ya, ini wujud pengabdian TNI ya dalam rangka memajukan prestasi atlet kita dan sekaligus juga menanamkan nilai-nilai dan pendalaman nilai karakter. Karakter kita ini perlu didorong, rasa juang ya. Anak muda kita harus memiliki nilai-nilai juang yang tinggi di tengah persaingan global yang semakin kencang. Nah, salah satu lewat karateka ini dan TNI sudah melakukan ini, tentu kita Pemprov mensupport ya semaksimal mungkin. Kemudian juga talenta Sulawesi Barat insya Allah bisa menjurai ya, bisa mengambil piala TNI.
1: Melalui turnamen karate Panglima TNI 2026 ini diharapkan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Gaji P3K ditanggung pusat mulai tahun depan 2027 ringankan beban daerah. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
4: Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai, pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5: Kalau saya secara pribadi, ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat. Dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong, ya artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
4: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
3: KTNA Sulawesi Barat sediakan bibit cabai gratis bagi petani terdampak. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
6: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sulawesi Barat menyiapkan bibit cabai gratis bagi petani terdampak kemarau panjang. Program ini difasilitasi untuk membantu petani bangkit dan kembali menanam. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sulawesi Barat, Muhammad Padil mengatakan lembaganya siap membantu petani yang lahannya terdampak kemarau berkepanjangan di sejumlah daerah dengan menyediakan bibit gratis. Bantuan itu khusus untuk komoditas cabai. Langkah ini muncul karena kemarau selama 4 hingga 5 bulan membuat petani di Majene dan Polewali Mandar kehilangan penghasilan. Sebagian bahkan terancam gagal panen akibat minimnya curah hujan. Untuk tanaman selain cabai, KTNA akan berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk soal bantuan mulsa di Polewali Mandar dan Majene, urusan irigasi dan penyiraman menjadi kewenangan dinas.

0: Nah, Mas.
1: Kami bisa sedikit, mudah-mudahan bisa mengarahkan ada solusi tidak buat tanaman atau lokasi kebun tersebut. Misalnya pemilihan varietas tanaman, terus pendampingan tanaman, bahkan sampai pemasaran. Kalau untuk cabai, kami siap fasilitasi gratis bibitnya kalau cabai. Tapi kalau untuk tanaman yang lain, mungkin saya perlu koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Misalnya kalau di Polman, Majene, siapa tahu pemerintah bisa memfasilitasi bantuan mulsa atau yang lainnya, irigasi penyiraman atau yang lainnya, itu urusan dinas. Tapi kalau kami di Katena, bisa memfasilitasi bibit cabai khusus untuk hortikultura, seperti itu.
0: Lebih lanjut, petani dan nelayan dapat menghubungi Katena melalui media sosial Katena Provinsi Sulawesi Barat atau pengurus di desa, kecamatan, dan kabupaten. Mereka juga bisa berkoordinasi dengan penyuluh serta pemerintah setempat. Menurut Padil, pengurus Katena aktif di Pulau Mandar, Majene, Mamuju, Mamasa, dan Mamuju Tengah. Sementara kepengurusan di Pasangkayu sedang bersiap melakukan pergantian. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berdampak terhadap aktivitas pertanian. Berikut laporannya disampaikan Hasmirah Basir.
3: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene,
4: kekeringan akibat kemarau panjang mulai berdampak serius pada aktivitas pertanian di Polewali Mandar dan Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari tanpa hujan di dua wilayah ini sudah mencapai sekitar 90-110 hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena Polewali Mandar merupakan sentra tanaman pangan di Sulawesi Barat. Wilayah tersebut juga menjadi pemasok padi terbesar di provinsi ini. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa bulan terakhir mengidentifikasi lahan yang masih memiliki ketersediaan air, terutama sawah dengan sistem irigasi teknis. Lahan seperti ini diharapkan tetap bisa ditanami setelah masa panen berakhir.
3: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene, memang berdasarkan laporan BMKG itu hari tanpa hujannya itu sekitar 90-110 hari. Tentu kita khawatir dengan kondisi tersebut karena khususnya di wilayah Polman yang menjadi sentra kita untuk komoditi tanaman pangan, karena suplai terbesar padi itu kan dari sana. Kita sudah mencoba mengidentifikasi.
4: Meski begitu, Mas Nawi menekankan perlunya pengaturan pola tanam agar semua petani mendapat kesempatan yang adil, sebab ketimpangan masa tanam bisa memengaruhi pendapatan petani. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPBD Sulawesi Barat mencatat 513 bencana terjadi sepanjang 2026. Karhutla masih mendominasi. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
6: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
6: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu kehutlannya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.300 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
7: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Nilai tukar petani atau NTP periode September di Provinsi Sulawesi Barat tercatat naik 2,46%. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
8: Nilai tukar petani yang sebesar 142,44% ini adalah dibentuk dari dua indeks harga.
9: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Sulawesi Barat periode September 2026 meningkat menjadi 142,44 poin atau naik 2,46% dibandingkan bulan Agustus yang berada di angka 139,02 poin. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani mengatakan, kenaikan NTP tersebut terbentuk dari pergerakan indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan data BPS, indeks harga yang diterima petani atau IT pada September 2026 naik 3,28% menjadi 189,75 poin. Sementara, indeks harga yang dibayar petani atau IB hanya meningkat 0,80% menjadi 133,22 poin. Kondisi ini membuat daya tukar petani secara umum menguat. Kenaikan terjadi pada sejumlah subsektor. Tanaman pangan mencatat NTP sebesar 113,57, naik 1,16% dibandingkan Agustus yang sebesar 112,27 poin. Subsektor hortikultura menjadi sektor dengan peningkatan NTP paling tinggi. NTP hortikultura naik 4,44% dari 102,38 pada Agustus menjadi 106,92 pada September 2026. Menurut Suri, peningkatan hortikultura didorong kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 5,22%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar sebesar 0,75%. Kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura antara lain cabai rawit, cabai merah, terung, kangkung, bawang daun, kacang panjang, bawang merah, nanas, semangka, jeruk, dan pisang turut mendorong peningkatan tersebut.
8: Nilai tukar petani yang sebesar 142,44% ini adalah dibentuk dari dua indeks harga, yaitu indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan terjadi kenaikan sebesar 1,16%, di mana posisi di September 2026 adalah 113,57 poin, sementara di Agustus adalah 112,27 poin. Untuk subsektor hortikultura terjadi peningkatan atau perubahan sebesar 4,44 poin dan ini adalah subsektor yang secara umum nilai tukarnya paling besar peningkatannya, di mana pada September 2026 posisinya ada di 106,92 poin dan di Agustus 102,38 poin.
9: Dengan kenaikan NTP secara keseluruhan, BPS menilai harga komoditas hasil pertanian pada September meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani untuk konsumsi maupun produksi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Bulog Cabang Mamuju tutup penyaluran bantuan pangan periode Juli-September 2026. Muhammad Ilham menurunkan laporannya.
0: Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerjanya. Pimpinan cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, mengatakan penutupan dilakukan setelah batas distribusi berakhir pada 30 September 2026 sehingga bantuan belum dibagikan dan terdokumentasi harus ditarik kembali. Capaian penyaluran meliputi Kabupaten Mamuju 97,69%, Mamuju Tengah 100%, dan Pasangkayu 98,84%. Sisa keseluruhan mencapai 1,41%. Menurut Norin, kendala utama meliputi sinyal lemah saat pengunggahan data serta perubahan data penerima termasuk warga pindah domisili dan meninggal dunia.
10: Untuk Mamuju, Mamuju itu 97,69. Kalau Mamuju Tengah 100%, Pasangkayu 98,84%. Jadi total untuk kami tiga wilayah itu 98,59%. Yang terbagi kan.
11: Siap, siap.
10: Jadi sekitar 1,41% ya.
11: 41%.
10: Yang tidak terbagi. 1,41.
0: Lebih lanjut, bantuan pangan yang belum tersalurkan akan kembali menjadi stok Bulog yang akan disalurkan pada periode berikutnya kepada penerima yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Buat yang sedang bersantai di rumah ataupun juga pagi hari ini lagi menikmati secangkir kopi, tetap ditemani pagi Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju. Nah, pendengar, pagi ini kita akan hadirkan kembali informasi-informasi aktual yang pastinya juga akan kami hadirkan informasi-informasi dari berbagai berbagai sudut pandang ya, mulai dari informasi dari dunia olahraga, kemudian informasi-informasi seputar Sulawesi Barat, dan juga kita akan hadirkan informasi mancanegara juga dunia ekonomi. Dan baik pendengar, saya Randi menemani Anda di Mamuju pagi ini Minggu 11 Oktober 2026. Semoga semuanya dalam kondisi yang tetap sehat. Baik, pendengar, kita akan awali informasi dari dunia olahraga pagi hari ini.

Pendengar, Real Madrid membungkam Villarreal berkat gol pertama Yandio Mande semenjak gabung Los Blancos dalam laga kontroversial yang diwarnai kartu merah Vinicius Junior. Pasukan Jose Mourinho melanjutkan agenda pasca jeda internasional dan bentrokan kedua tim tersaji pada pekan ke-8 Liga Spanyol di kandang Real Madrid Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid menjalani pertandingan ini dengan beban berat. Mereka wajib menang guna merespon hasil dua rival terdekatnya, Barcelona dan Atletico. Dalam tekanan, Kylian Mbappe dan kawan-kawan dibuat frustasi oleh permainan solid Villarreal di babak pertama. Separuh awal pertandingan berjalan sangat ketat, tetapi tidak banyak menghasilkan peluang penting. Villarreal membuka rangkaian kesempatan dengan percobaan jarak jauh yang melesat di sisi kanan gawang Thibaut Courtois. Peluang emas pertama di laga ini dicetakkan Mbappe ketika tembakan voli jarak dekatnya membentur tiang gawang. Kapten timnas Prancis itu membuka kesempatan kedua tak lama berselang, menerima umpan brilian Trent Alexander-Arnold dan dari lini belakang. Mbappe berlari kencang mendahului kedua pemain musuh. Ia melakukan kecohan di dalam kotak penalti, lalu melepas tembakan sembari terjatuh karena efek tarikan lawan. Upaya Mbappe berhasil diblok kiper Peter Gulacsi dengan kedua tangannya. Itulah satu-satunya tembakan on target dari 5 percobaan Real Madrid sepanjang babak pertama. Hadirnya Yandio Mande yang dipasang sebagai winger kiri tak banyak membantu serangan Los Blancos. Pemain bernilai 2,8 triliun rupiah itu cukup sering bergerak di kotak penalti lawan tanpa memberikan dampak yang vital. Memasuki paruh kedua, Mourinho melakukan perubahan awal dengan memasukkan Marco Cucurella dan Vinicius Junior. Vini melakukan kontribusi pertamanya dengan aksi dribble yang berujung umpan jitu kepada Diomande. Winger Pantai Gading itu tak terkawal dalam kotak penalti dan menyambutnya dengan tendangan voli kencang. Tampak meyakinkan, tetapi akhirnya malah menerbangkan bola ke angkasa. Ya, pendengar, telur akhirnya pecah di menit ke-62. Yandio Mande berhasil menembus kelesuan dan dengan mencetak gol pertamanya di partai ke-9 bagi Real Madrid. Gol Diomande sempat dianggap ilegal karena offside, tetapi wasit merevisi keputusannya setelah meninjau VAR. Ya, drama terjadi di menit ke-71 dengan Vinicius sebagai aktor utama dan ia berhasil menjebol gawang musuh usai memanfaatkan umpan tarik Jude Bellingham. Dan apes bagi Real Madrid, wasit Isidro Diaz meninjau VAR dan memutuskan hal sebaliknya. Bukan cuma menganulir dari gol Vinicius, Diaz juga memberi kartu merah kepada Vini Junior. Ia tertangkap kamera menarik rambut pemain lawan, Nathan Saliba, dalam proses terjadinya gol. Walhasil, kiprah pemain Brasil itu di lapangan cuma berlangsung 21 menit. Langkah kuat kita takkan sirna. Ya, pendengar, laga ini berakhir 1-0 untuk kemenangan Real Madrid.

0: Rival dari Real Madrid, pendengar, Barcelona. Tanpa Rafinya tetap pesta.
1: Lihatlah bintang di langit malam.
0: Ya, pendengar, Barcelona cukur tetangga Real Madrid. Pasukan Hansi Flick melakoni pekan ke-8 Liga Spanyol dengan menjamu Getafe di Camp Nou pada Sabtu 10 Oktober. Barcelona melaluinya tanpa mesin gol andalan mereka Rafinha yang diparkir karena mengalami cedera. Dan minus Rafinha, Flick memasang Gabriel Jesus sebagai penyerang tengah di David Anthony Gordon dan juga Lamine Yamal di kedua sisi. Kolaborasi trisula nyatanya tetap dahsyat menjadi sumber serangan tim. Gordon membuka pesta tuan rumah dengan gol kilat pada detik ke-78, ya, sebuah tren yang bisa dilakukan Barca awal musim ini. Winger Inggris tersebut melewati 2-3 pemain lawan bek menari di tengah kerumunan sebelum melepaskan tembakan jitu yang menjaringkan bola. Blaugrana mengganakan skor pada setengah jam pertandingan, kali ini Gabriel Jesus yang menjadi aktor tunggalnya. Sang juara bertahan La Liga menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol. Selepas jeda, Lamine Yamal tak ketinggalan berkontribusi melalui torehan assist. Sebuah umpan jitu dari calon pemenang Ballon d'Or 2026 tersebut berhasil dilesakan dorongan kaki Jules Koundé di area kotak penalti. Barcelona menyegel hasil telak 3-0 dan memperpanjang rentetan kemenangan menjadi 8 kali beruntun alias sempurna di puncak klasemen. Ya, pendengar, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Ya, pendengar, ajang MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat memasuki puncaknya pada hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Balapan utama pendengar kelas MotoGP dijadwalkan berlangsung hari ini mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah sore nanti. Rangkaian kegiatan di sirkuit dimulai sejak pagi dengan sejumlah agenda pendukung termasuk balapan kelas pendukung dan sesi pemanasan pembalap MotoGP. Sebelum balapan utama, penonton juga dapat menyaksikan parade pembalap serta persiapan menjelang dimulainya perlombaan. Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan Grand Prix Indonesia musim 2026. Selain kelas MotoGP, balapan kelas Moto3 dan Moto2 turut dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Kedua kelas tersebut menjadi bagian dari rangkaian kompetisi yang melibatkan para pebalap di berbagai negara dan MotoGP Mandalika Indonesia menjadi salah satu agenda penting dalam kalender balap motor dunia. Untuk jadwal MotoGP Mandalika hari ini, pendengar, Minggu 11 Oktober, yaitu pada pemanasan atau warm up mulai pukul 10.40. hingga 10.50 waktu Indonesia Barat, kemudian Moto3 race pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan di Moto2 ada mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, dan MotoGP balapan utama berlangsung mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, hal menarik tentu banyak yang terjadi di momen MotoGP Mandalika musim ini. Ya, susunan starting grid untuk sesi balapan Moto3 Indonesia 2026 berubah, termasuk menyangkut pembalap Indonesia

Ya, pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan start dari posisi 7 pada balapan Moto3 GP Indonesia di sirkuit internasional Pertamina Mandalika hari ini. Kepastian ini didapatkan setelah pada sesi kualifikasi Q2 yang berlangsung di Mandalika, pembalap tim Honda Tim Asia tersebut mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,24 detik. Sementara starter depan atau pole position GP Indonesia di Moto3 ditempati oleh pebalap Red Bull KTM Ajo Brian Oriarte. Ia menjadi yang terbaik dalam sesi kualifikasi catatan waktu 1 menit 36,86 detik.

Ya pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan di pagi hari ini. Informasi-informasi dari dunia olahraga lainnya juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id. Tetap bersama kami.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

0: pesan-pesan perjuangan Bung Karno.
1: Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, di momen ini kita hadirkan informasi dari Sulawesi Barat. Gubernur Sulbar sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sulbar, Suardi Duka, menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan kepribadian generasi muda di tengah masifnya gempuran teknologi serta media sosial. Hal tersebut disampaikan Suardi Duka usai memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar pada Jumat 9 Oktober lalu. Suardi Duka menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Hari Pramuka yang menjadi momen krusial dalam memperkuat jiwa kepramukaan anak-anak di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan melalui wadah kepramukaan generasi muda dibina untuk memiliki kepribadian yang tangguh, menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan dan rasa kemanusiaan, kecintaan pada lingkungan serta jiwa patriotisme. Dengan demikian, Suardi Duka mengimbau agar kemajuan teknologi informasi tidak dijauhi, melainkan dimanfaatkan secara positif oleh jajaran pramuka sebagai sarana inovasi dalam memperkuat karakter kepribadian masyarakat.

Informasi lainnya pendengar, kesehatan mental remaja ini perlu mendapat perhatian serius dari keluarga dan lingkungan sekolah. Orang tua diimbau lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta memberikan ruang aman bagi remaja untuk menyampaikan perasaan dan permasalahan yang dihadapi. Psikolog Andi Budi Rahmat mengatakan remaja merupakan kelompok rentan mengalami masalah kesehatan mental karena berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Rahmat menyampaikan remaja membutuhkan dukungan orang tua dan lingkungan agar dapat menghadapi perubahan emosi serta menemukan jati diri tanpa merasa dihakimi. Sementara itu, TPKIP ahli pertama DKPPKB Sulawesi Barat, Nur Hidayah Bakri, mengatakan masyarakat perlu menghilangkan stigma terhadap masalah kesehatan mental agar remaja tidak takut mencari bantuan profesional. Ia juga menjelaskan upaya pertolongan pertama pada luka psikologis dapat dilakukan melalui 3 prinsip, yakni mendengarkan tanpa menghakimi, memperhatikan perubahan kondisi dan perilaku, serta menghubungkan individu dengan layanan kesehatan apabila membutuhkan bantuan lebih lanjut. Informasi berikutnya pendengar, Pemprov Sulbar memastikan permasalahan pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di lingkup Pemprov Sulbar ini telah mendapatkan solusi dari Kemenpan RB dan BKN. Hal tersebut diungkapkan Sekda Sulbar Junda Maulana usai pembukaan kejuaraan karate Piala Panglima TNI tahun 2026 di Gor Manakara Mamuju. Junda Maulana menjelaskan dari total 81 ASN yang terdampak kebijakan pemblokiran sistem tersebut, sebanyak 68 akan dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Sementara itu, 13 ASN sisanya yang tidak memenuhi syarat fungsional akan ditempatkan pada jabatan struktural yang setara dengan eselon 3 sesuai dengan ketersediaan formasi daerah. Junda Maulana menjelaskan saat ini baru terdapat 8 formasi jabatan yang dapat diisi dan proses pelantikan akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal akan melantik 68 pejabat fungsional dan 8 pejabat eselon 3. Selanjutnya pelantikan 2 ASN dijadwalkan pada Desember 2026 serta 3 ASN terakhir pada Januari 2027 hingga seluruhnya tuntas. Junda Maulana berharap seluruh proses penempatan ASN yang terdampak dapat diselesaikan sesuai jadwal tersebut. Selain itu juga pendengar, menyelesaikan status ini, Pemprov Sulbar juga berkoordinasi dengan BKN Pusat untuk segera membuka pemblokiran layanan secara menyeluruh agar tidak mengganggu proses administrasi pegawai lain yang tidak bermasalah.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id.
6: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
7: Mamuju pagi ini.
8: Mamuju

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tumpukan sampah kembali ditemukan di belakang kompleks Pasar Baru Polewali di Kelurahan Watang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pendengar, meski lokasi tersebut sudah beberapa kali dibersihkan, sampah kembali menumpuk akibat tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Tumpukan sampah itu berasal dari aktivitas pedagang pasar. Sampah dikumpulkan dalam karung dan ditumpuk di belakang kios-kios dekat tanggul pantai. Sampah tersebut terdiri dari sisa sayuran dan bahan organik lainnya serta sampah plastik. Petugas DLHK Polman mengangkut sekitar 4 ton sampah menggunakan 2 unit truk. Pengangkutan ini dilakukan setelah sebelumnya petugas membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir laut. Kepala DLHK Polman, Syarifuddin Wahab, mengatakan pengangkutan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembersihan sampah pada pekan sebelumnya. Ia meminta pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Pengelola pasar juga diminta mengingatkan pedagang agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pantai. Menurut Syarifuddin, DLHK telah menyediakan 2 bak kontainer sampah di dekat tempat pelelangan ikan atau di dekat TPI. Kedepan pihaknya berencana untuk menambah 2 unit kontainer di sekitar Pasar Baru Polewali untuk mengantisipasi penumpukan sampah. Dari Pasangkayu, pendengar, rumah warga Dusun Tabalia, Desa Dapurang, Pasangkayu dibobol maling saat ditinggal pemiliknya ke kebun. Akibat kejadian tersebut, Hasanuddin kehilangan sejumlah barang berharga mulai dari emas hingga telepon genggam. Total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Peristiwa ini bermula ketika ia bersama istrinya meninggalkan rumah sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah untuk mengecek ternak mereka di kebun. Saat kembali sekitar pukul 18, keduanya mendapati kamar dalam kondisi berantakan. Isi lemari telah dibongkar dan sejumlah barang berserakan di lantai serta tempat tidur. Hasanuddin kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepala dusun dan juga pihak kepolisian. Barang yang dilaporkan hilang meliputi KTP milik suami istri, kemudian kartu ATM Mandiri, BRI, serta kartu SIMPEDES BRI, 3 tas berwarna hitam, emas seberat 2 gram, uang tunai 300 ribu, serta 1 unit ponsel. Personil Polsek Sarudu mendatangi TKP sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan, mengumpulkan informasi, mencari saksi, serta mengidentifikasi barang bukti yang berkaitan dengan dugaan pencurian tersebut. Kanit Reskrim Polsek Sarudu Aibtu Imran Latif bersama Babinkam Tipmas Desa Dapurang Brigpol Ari Ben AS dan personil lainnya turut melakukan olah TKP. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar dengan cara mencongkel menggunakan sekop dan sebilah parang tumpul. Aibtu Imran mengatakan dugaan ini masih perlu didalami untuk memastikan kronologi kejadian dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Polisi juga mengarahkan korban agar membuat laporan resmi di kantor polisi terdekat sehingga perkara tersebut dapat diproses sesuai prosedur hukum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju pagi ini.
5: Pendengar, puluhan mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis atau IKB Fatimah Mamuju menggelar demonstrasi dengan membakar ban di halaman kampus beberapa waktu lalu. Mereka memprotes biaya KKN atau kuliah kerja nyata sebesar 1,2 juta rupiah yang dinilai memberatkan mahasiswa. Kampus IKB Fatimah Mamuju berada di Jalan Soekarno-Hatta, sekitar 1 km dari kantor Bupati Mamuju. Sebagian besar mahasiswa yang mengikuti demonstrasi merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Koordinator lapangan Irham mengatakan mahasiswa keberatan dengan pungutan biaya KKN tersebut. Mereka menilai biaya pendukung kegiatan itu seharusnya ditanggung pihak kampus. Mahasiswa semester 7 ini juga meminta transparansi terkait rincian penggunaan biaya KKN yang dibebankan kepada mereka. Pihak kampus melalui Wakil Rektor 3 sempat turun menemui mahasiswa dan mengajak mereka berdiskusi di dalam ruangan. Namun mahasiswa menolak ajakan tersebut dan akhirnya meninggalkan lokasi. Penanggung jawab KIP Kuliah IKB Stikes Fatimah Mamuju Ayu Sri Wahyuni menjelaskan bahwa biaya pendidikan penerima KIP Kuliah berbeda dengan biaya pendukung pelaksanaan KKN. Ayu mengatakan pihaknya berpedoman pada keputusan Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang mengatur komponen biaya yang tidak ditanggung dalam pembiayaan pendidikan KIP kuliah. Dan disampaikan bahwa ia merujuk dokumen khususnya pada halaman 13.6. Menurutnya penjelasannya, dokumen tersebut menyebut biaya pendidikan atau pendukung pelaksanaan KKN tidak termasuk dalam komponen biaya pendidikan yang ditanggung KIP kuliah. Pendengar, ASN guru di Pasangkayu laporkan karyawan Bank Sulselbar atas dugaan penggelapan uang dan berujung damai. Perselisihan dugaan penggelapan uang yang melibatkan seorang ASN berprofesi guru inisial MN 38 tahun dan karyawan Bank Sulselbar berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi di kantor Polsek Pasangkayu di Kabupaten Pasangkayu pada Jumat malam. Mediasi yang difasilitasi Babinka Pentipmas Kelurahan Pasangkayu Aibda Andika berlangsung mulai pukul 21.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Aibda Andika menjelaskan persoalan ini bermula pada Senin 16 Maret 2026 ketika MN meminta bantuan Abdul Muin untuk menukarkan uang baru senilai 3,4 juta rupiah. Pada hari berikutnya, karyawan Bank Sulselbar menyerahkan uang sebesar 1,4 juta dalam pecahan 5.000 dan 2.000 rupiah. Sementara itu sisa uang sebesar 2 juta dijanjikan akan diberikan kemudian. Namun hingga Oktober 2026, sisa uang tersebut belum diserahkan meskipun MN telah beberapa kali meminta. Merasa dirugikan, MN kemudian mengadukan persoalan tersebut ke Polsek Pasangkayu untuk mendapatkan penyelesaian. Dan menindaklanjuti pengaduan itu, Aibda Andika menghubungi pihak terlapor agar hadir di kantor Polsek Pasangkayu. Kedua belah pihak kemudian dipertemukan untuk membicarakan persoalan tersebut melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan. Dan dalam mediasi ini pendengar, pihak Bang Sulselbar menyampaikan permintaan maaf kepada MN dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa maupun melakukan tindakan lain yang melanggar hukum. Sebagai bentuk penyelesaian, pihak Bang Sulselbar juga mengembalikan seluruh sisa uang milik MN sebesar 2 juta rupiah. MN menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan tidak akan melanjutkan pengaduannya ke tahap penyidikan kepolisian.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI.
5: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji